0: Bali juga kalau nggak salah.
1: Waduh, ini juga tentunya menjadi mudah-mudahan. Tapi belakangan ini kita juga sering terkendala mati listrik ya. Jadi tentunya mudah-mudahan listrik. Mungkin ini ada solusi bagaimana masyarakat tetap bisa mengetahui waktu yang tepat di waktu sholat, walaupun memang terkendala pemadaman listrik dan lain hal sebagainya. Namun hatur nuhun untuk informasi yang disampaikan pagi hari ini Pak Albi. Untuk masyarakat ini bermanfaat sekali. Mudah-mudahan di sesi lain kita bisa bertemu untuk mengupas jauh lebih dalam bagaimana masyarakat dapat menerima atau mendapatkan pelatihan berkaitan dengan penentuan waktu sholat itu tadi.
0: Sholat ya, dengan menggunakan bayangan matahari itu ya.
1: Betul, ini ada pelatihannya tersendiri. Hatur nuhun Pak Albi, sehat selalu.
0: Mangga.
1: Selamat kembali beraktivitas dan selamat pagi.
0: Mangga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Perbincangan kami, pendengar, bersama anggota bagian kalibrasi waktu Badan Hisab dan Rukyat Provinsi Jawa Barat, Albi Fit Transyah SSI MTS.
2: Bandung pagi ini.

0: Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Antasari, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.
2: Bandung pagi ini.

0: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
1: Dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, pendengar, di menit ke-49 pukul 8 waktu Indonesia Barat, kita akan mengupas satu pertanyaan masyarakat begitu berkaitan dengan masuk Taman Tegalega nih, informasinya harus bayar begitu. Jadi ini banyak sekali dipertanyakan masyarakat berkaitan dengan Taman Tegalega yang saat ini jika masuk ke taman tersebut sudah diberlakukan untuk membeli tiket masuknya. Apakah benar? Bagaimana tanggapan dan penjelasan dari pemerintah Kota Bandung menanggapi hal tersebut? Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala UPTD Tegalega DPKP Kota Bandung, Oding Mulyana, SEMH.
2: Bandung pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Oding, selamat pagi.
3: Selamat pagi, RRI Pro 1 Bandung.
1: Kabar baik, Pak Oding, pagi hari ini?
3: Alhamdulillah.
1: Baik. Pak Oding, ada informasi katanya masuk Tegalega ini berbayar. Apakah ini benar atau mungkin seperti apa informasinya, Pak Oding?
3: Baik, terima kasih, Ibu. Perlu kami sampaikan memang bahwa Taman Tegalega ini merupakan destinasi wisata, salah satu taman terluas dan satu-satunya taman berbayar yang dimiliki oleh pemerintah Kota Bandung, dikelola oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pada dasarnya memang kami masih menerapkan Perda nomor 1 tahun 2008 tentang pengelolaan kawasan konservasi, di mana setiap pengunjung kawasan berkewajiban membayar retribusi yang jenis besarannya ditetapkan dengan perda. Kebetulan perda kami ada dua, salah satunya yaitu perda tentang pengelolaan kawasan konservasi, dan ada perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah tersebut ini masih baru, perda nomor 2 tahun 2025 tentang perubahan perda nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, bahwa besaran masuk ke kawasan itu sebesar Rp2.000. Memang betul itu kami tarik.
1: Ini diberlakukankah sejak kapan hal ini diberlakukan?
3: Sebetulnya untuk pemberlakukan sudah di tahun 2012 melalui Perda nomor 21 tahun 2012 tentang penyelenggaraan rekreasi dan olahraga.
1: Ya. Namun dari 2012 sampai saat ini berbayar itu untuk mungkin masuk ke arena olahraganya, seperti ada kolam renang kan di Tegalega ini ya, Pak?
3: Betul. Jadi objek yang ada di Tegalega ini bukan saja peron masuk, ada atletik, lapang bola, lapang basket, kolam renang, kios bunga, dan ada perizinan tertentu.
1: Kemudian apakah memang untuk warga masyarakat yang hanya sekedar untuk kalau untuk hari Minggu nih, karena kan semua warga masyarakat di Kota Bandung tahu, bahkan di Kabupaten Bandung tuh kalau belanja hari Minggu tuh ke Tegalega, apakah ini juga dikenakan retribusi untuk tiket masuk ke Taman Tegalega sendiri?
3: Memang betul, untuk masuk ke kawasan itu dikenakan tarif retribusi.
1: Iya.
3: Diwajibkan.
1: Ini sudah berlangsung lama juga?
3: Sudah berlangsung lama. Itu mulai tahun 2012.
1: Artinya siapapun warga masyarakat yang akan masuk ke Taman Tegalega dikenakan biaya retribusi. Berapa retribusi yang dikenakan untuk setiap warga yang masuk ke wilayah Taman Tegalega sendiri, Pak Oding?
3: Sebelum ada perubahan Perda nomor 2 tahun 2025, kami masih mengenakan tarif retribusi sebesar Rp1.000. Nah, sekarang karena ada perubahan tarif sesuai dengan Perda 2 tahun 2025, besarannya yaitu Rp2.000.
1: Rp2.000 saja. Ini belum dengan hanya retribusi masuk, belum retribusi parkir retribusi dan lain hal dan lain hal sebagainya.
3: Betul. Jadi untuk kegiatan perparkiran itu sudah dikerjasamakan oleh pihak Dishub kepada pihak ketiga. Gitu. Jadi pengelolaan bukan di kami.
1: Sejauh ini animo masyarakat dengan adanya atau mungkin dengan hal-hal yang selalu ditampilkan atau dilaksanakan di Taman Tegalega sendiri, animo masyarakat seperti apa, Pak Oding?
3: Memang karena Taman Tegalega ini salah satu taman terluas ya di Kota Bandung ini, sangat sedikit sekali terkait destinasi wisata. Tentunya Taman Tegalega ini menjadi salah satu tempat favorit untuk dikunjungi. Jadi selain ada tempat rekreasi, tempat olahraga, juga ada untuk kegiatan sosial ekonominya, di mana di kawasan Taman Tegalega ini kalau di hari Sabtu dan hari Minggu banyak penjual atau PKL yang melakukan aktivitas di sini, sehingga masyarakat selain berkreasi dan berolahraga, mereka melakukan aktivitas untuk belanja.
1: Dan ini masih aktivitas setiap hari Minggu begitu, berkaitan dengan perputaran ekonomi ini masih berlangsung begitu ya, masyarakat, animo masyarakat terhadap Taman Wisata Tegalega juga ini tetap tinggi begitu animo masyarakatnya, walaupun memang dan banyak dikunjungi dari luar wilayah Kota Bandung sendiri. Terakhir mungkin ada informasi atau himbauan dan masukan yang ingin disampaikan untuk pendengar Pro 1 RRI Bandung dalam hal ini, Pak Oding?
3: Saya sampaikan kepada para masyarakat, para pengunjung yang akan datang ke Taman Tegalega, mohon untuk diperhatikan. Jadi setiap masuk ke kawasan Taman Tegalega diwajibkan untuk membayar retribusi, dan mohon untuk diminta bukti pembayarannya berupa tiket ataupun bisa membayar secara online atau secara digital melalui ada aplikasi QRIS. Jadi jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terkait adanya kegiatan pungutan liar. Dan juga disampaikan juga masyarakat, apabila sudah melakukan aktivitas baik itu yang olahraga, berjualan ataupun mau berbelanja, dimohon untuk kesadarannya terkait kebersihan sampahnya, jangan sampai membuang sampah sembarangan.
1: Baik, Pak Oding, hatur nuhun, terima kasih banyak untuk waktunya berkenan berbincang bersama Pro 1 RRI Bandung. Sehat selalu, selamat kembali beraktivitas, Pak Oding, selamat pagi.
3: Selamat pagi Ibu, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perbincangan kami pendengar bersama Kepala UPTD Tegalega DPKP Kota Bandung, Oding Mulyana, SEMH.
2: Bandung Pagi Ini.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mang Warta. Di sini beredar informasi di media sosial yang menyebutkan adanya program pemutihan pajak kendaraan bermotor 2026 gratis secara online. Dalam unggahan tersebut disebutkan masyarakat bisa mendapatkan gratis pajak kendaraan, gratis ganti plat nomor, hingga gratis balik nama kendaraan hanya melalui tautan tertentu. Nah. Karena faktanya klaim tersebut adalah tidak benar alias bohong. Korlantas Polri memastikan informasi pemutihan pajak kendaraan bermotor 2026 gratis secara online merupakan hoax alias tidak ada kebenarannya. Informasi tersebut berasal dari akun media sosial yang bukan akun resmi pemerintah maupun Samsat. Masyarakat juga diingatkan untuk waspada terhadap tautan yang berpotensi menjadi modus pencurian data pribadi dan penipuan digital. Masyarakat dihimbau untuk selalu memeriksa informasi melalui kanal resmi Samsat dan Korlantas Polri sebelum mempercayai atau menyebarkan informasi serupa. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Bikin sambal pakai terasi.
2: Cakep.
1: Terasinya menyengat di hidung. Kalau cari keaslian informasi, ya tinggal dengarkan RRI Bandung.
3: Bandung pagi ini.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pada Piala Dunia 2026, jumlah peserta resmi bertambah menjadi 48 tim. Ini menjadi jumlah terbesar sepanjang sejarah Piala Dunia yang sebelumnya hanya diikuti oleh 32 negara saja. Artinya ada tambahan 16 tim baru dan lebih banyak negara memiliki kesempatan untuk tampil di panggung sepak bola dunia. Jika menengok ke belakang, Piala Dunia pertama pada tahun 1930 bahkan hanya diikuti oleh 13 tim saja. Perubahan ini menunjukkan bahwa sepak bola terus berkembang dan Piala Dunia menjadi semakin terbuka untuk seluruh dunia.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Indonesia merupakan salah satu negara yang berada di jalur cincin api Pasifik, sehingga memiliki banyak gunung aktif dan beresiko mengalami erupsi. Gunung meletus adalah salah satu bencana alam yang terjadi akibat aktivitas vulkanik di dalam perut bumi. Ketika tekanan magma meningkat, material berupa lava, abu vulkanik, dan gas panas dapat keluar melalui kawah gunung berapi. Erupsi gunung berapi dapat menyebabkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, gangguan pernafasan, serta mengganggu aktivitas masyarakat. Masyarakat yang berada di sekitar wilayah rawan erupsi selalu mengikuti informasi dari BMKG dan PVMBG. Menggunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan, menjauhi zona bahaya yang sudah ditetapkan pemerintah, segera mengungsi jika terdengar peringatan dini dari petugas, patuhi instruksi resmi, dan bantu sesama yang terdampak dengan tanggap dan peduli.

0: Kita akan membahas ini mengenai karena adanya pemadaman listrik, penjualan genset di Bandung ini mulai melonjak. Kami sudah terhubung bersama Aulia, itu marketing forklift dan juga genset RDI.
1: Sejak 2 minggu yang lalu kami makin cepat ya pemesanan, sampai kadang kehabisan stok. Kebanyakan itu untuk klinik, terus industri gitu kan, rumah sakit, perumahan. Kalau untuk minggu ini perumahan cepat banget. Sebetulnya kalau season itu dikhususkan untuk kedinasan, untuk pemerintahan, dan harganya itu cenderung lebih tinggi dari unit yang lain. Karena pakai e-katalog. Kalau yang emerald itu kan termasuk untuk swasta juga masuk, jadi nggak masuk untuk kedinasan, tapi lebih pesat juga. Kalau harga, alhamdulillah di sana itu selalu memberikan spesial ya, ibaratnya promo tuh besar-besaran tuh sering dilakukan dari kami gitu. Untuk rumahan baiknya silent ya, apalagi ya kalau komplek. Komplek itu kan ibaratnya kita harus punya peredam ya, kadang satu sama yang lainnya ada yang gak mau terima bisingan gitu kan. Jadi misalkan pakai yang silent gitu kan cuma cukup kita yang dengerin. Kalau pakai yang open tuh berisik, takutnya tetangga terganggu. Jadi tips untuk yang mau beli genset ya, karena sekarang kadang-kadang tidak bisa membedakan antara KW dan KPA, banyak yang salah, terutama kalau genset dari UMKM ya, seperti warung, laundry, klinik. Terus cara merawat genset agar awet sampai 10 tahun itu pun ada poinnya sendiri. Kami kan sudah ada 8 cabang. Ada di Bandung, Jakarta, Tangerang, Bali, Makassar, Balikpapan, Jogja. Pusatnya kita di Semarang, Surabaya juga ada.
2: Bandung Pagi Ini.

0: Kawasan hijau di perkotaan memiliki banyak manfaat. Antara lain, pertama, kualitas udara yang lebih baik. Tumbuhan menyerap polusi dan menghasilkan oksigen, sehingga meningkatkan kualitas udara di kota. Kedua, pengendalian suhu. Taman dan area hijau dapat menurunkan suhu udara di sekitarnya, mengurangi efek pulau panas perkotaan. Ketiga, rekreasi dan kesehatan mental. Kawasan hijau menyediakan ruang untuk beraktivitas fisik dan relaksasi yang berdampak positif pada kesehatan mental. Keempat, biodiversitas. Area hijau menjadi habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna, membantu mempertahankan keanekaragaman hayati. Kelima, mengurangi banjir. Tanah yang ditanami dapat menyerap air hujan, mengurangi aliran air permukaan dan risiko banjir. Keenam, meningkatkan estetika. Taman dan ruang terbuka hijau memperindah lingkungan perkotaan, meningkatkan daya tarik visual. Ketujuh, nilai ekonomi. Kawasan hijau dapat meningkatkan nilai properti di sekitarnya dan menarik wisatawan. Kedelapan, komunitas yang lebih kuat. Area hijau mendorong interaksi sosial antar warga, membangun komunitas yang lebih erat. Dengan berbagai manfaat ini, kawasan hijau menjadi elemen penting dalam perencanaan kota yang berkelanjutan.
1: Duel menarik tersaji di Grup L, Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris akan menghadapi The Black Stars Ghana dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Mampukah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Black Stars Ghana yang akan bersinar membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup L, Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 24 Juni 2026. Pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mendengar Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai bahaya judi online yang kerap meningkat seiring tingginya antusiasme publik terhadap berbagai ajang olahraga termasuk juga Piala Dunia 2026. Untuk mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Barat, Dar Wisman.
1: Momentum Piala Dunia ini sebagai momen euforia. Namun memang euforia olahraga saya melihat ini seringkali ya dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab untuk mengemas dalam bentuk perjudian. Tapi tentunya yang namanya uang ya, pasang taruhan, pasti ada yang kalah dan ada yang menang. Dan yang kalah tentunya bisa berpotensi memicu lonjakan aktivitas kegiatan judi online. Dan ini kalau kami lihat dari data, memang kalau dari Komdigi itu catat bahwa sepanjang 2025 saja ini lebih dari 1,3 juta situs judi online ilegal itu sudah berhasil diblokir oleh Kominfo. Kalau melihat angka ini, ya gitu ya, masyarakat Jawa Barat tentunya menunjukkan betapa masifnya sebenarnya peredaran judi online ini di Indonesia. Sehingga kami dari OJK memandang perlu dan tadi memandang sangat penting ya, karena khawatir hal-hal yang tadi sifatnya sportivitas bergeser menjadi perilaku masyarakat dari sekedar menikmati olahraga menjadi perilaku keuangan yang destruktif. Pertama sudah pasti kalau kalahnya banyak, pasangnya banyak, ini pasti terjadi penurunan aset yang secara drastis. Yang kedua akan terjebak dalam jebakan hutang yang berbahaya menjadi candu judi. Karena habitat tentunya yang paling bahaya akan menurunkan produktivitas ekonomi masyarakat. Nah yang ketiga dampak yang paling berbahaya ini adalah tentunya pasti ada terjadi kebangkrutan finansial keluarga. Kami kan punya namanya OJK checking istilahnya atau slip, pasti itu akan negatif dan akan merusak reputasi orang yang bersangkutan yang pada akhirnya orang yang bersangkutan tidak punya akses terhadap pembiayaan perbankan yang produktif di masa yang akan datang. Ketika nanti dia sadar ternyata sudah punya rapor negatif sehingga perbankan atau lembaga jasa keuangan lain agak takut dan ragu untuk membiayai. Tentunya kami dalam fenomena ini ya, karena kami adalah otoritas yang mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan di Indonesia, peran utama kami tentunya menjaga integritas sistem keuangan nih. Kami tentunya di OJK dengan ada tim Satgas Satuan Tugas Pemberantasan Anti Pencucian Uang Ilegal ini juga mencatat bahwa dari periode Januari 2025 sampai dengan April 2026 kami sudah menangani lebih dari 7.158 aduan masyarakat terkait dengan pinjaman online ilegal di Jawa Barat.
2: Bandung pagi ini.

0: Rambutku panjang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
1: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah.
3: Ya, baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan

pelaku pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Mendengar pukul 10 waktu Indonesia Barat, saatnya Widya Berdani undur pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk atensi Anda, dan hingga jelang sore hari nanti rekan saya Alanan Bana akan hadir dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung siang ini. Terima kasih untuk atensi Anda, saya Widya Berdani undur pamit.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia.
2: Kita Pancasila.
1: Semua Anda Indonesia.
2: Semua Anda Pancasila.
1: Saya Indonesia.
2: Saya Pancasila.

0: Di negeri ini, masih ada anak-anak Indonesia yang belum mendapatkan kesempatan untuk bersekolah. Mereka ingin belajar, tapi terhalang oleh biaya dan jarak. Sekarang, harapan itu datang dalam wujud sekolah rakyat. Melalui program sekolah rakyat, pemerintah membuka akses pendidikan untuk semua lapisan masyarakat. Sekolah ini gratis, berasrama, dan memberikan peluang bagi anak-anak untuk meraih masa depan yang lebih baik. Sekolah rakyat bukan sekedar tempat belajar, tapi gerakan untuk memutus rantai kemiskinan. Membuka jalan agar setiap anak Indonesia punya kesempatan yang sama. Mari dukung sekolah rakyat, karena setiap anak Indonesia berhak untuk belajar, berkembang, dan berkarya. Bersama kita wujudkan pendidikan tanpa batas untuk Indonesia maju.
1: Bandung siang ini.
2: 97.6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Selamat siang Anda pendengar dimanapun berada di siang ini, edisi literasi digital, layanan siaran memperkuat pembangunan SDM. Kita akan mengangkat topik terkait dengan Pramuka keren di era digital. Seperti apa dan bagaimana di studio, Alan juga gak sendiri pendengar, karena sudah hadir ada kakak Muhammad Jabar Firdaus sebagai pembinanya. Selamat siang.
3: Selamat siang kakak.
2: Oke, ya selain itu pun juga hadir juga ada Cila, sekretaris utamanya. Yang mana Cila? Oh yang ini. Oke, suaranya kecil sekali ya. Terus juga ada Anissa sebagai anggota regunya. Yang mana Anissa suaranya? Oh hai, gitu ya. Hai. Coba di sini siapa aja di samping kanan ini?
4: Aku Catherine sebagai ketua pertamanya.
2: Oke, ketua pertamanya. Kalau di samping?
5: Kalau saya Lufti sebagai pembinanya juga.
2: Oh, pembinanya juga ada Kang Lufti juga ya. Dan tentunya juga untuk Anda pendengar nanti bisa berbincang bersama kami juga, ikut ngobrol bersama kami boleh ya, bisa di WhatsAppkan saja di 0811-220-9760 ya. Kemudian nih kalau kita berbicara terkait dengan Pramuka sendiri, ini biasanya kalau ingat Pramuka, saya dulu ingat pas zaman-zaman SD ikut Pramuka gitu ya. Iya, berawal dari mulai camping di sekolah gitu ya. Oke, tapi kita akan nanya dulu nih ke Kak Jabar. Kak Jabar, Pramuka saat hari ini di generasi yang sekarang ya, Gen Z gitu ya, gimana pandangannya?
3: Pandangannya untuk Gen Z itu, aduh, Pramukanya sangat modern kakak.
2: Sangat modern.
3: Kita paling kalau di sekolah, kakak ayo kita bikin konten, ayo.
2: Kakak ayo. Oh sekarang mengonten ya, mengonten, Pramuka ya.
3: Betul. Bikin konten full. Kakak ayo, kan ini anak-anak lagi mencoba Pramuka Garuda kakak ya. Jadi kak kita bikin before dan after.
2: Oh, before.
3: Oke, ayo kita konten. Jadi sesudah latihan kita konten, sesudah latihan kita konten. Jadi biar tidak menonton, kan identik kalau Pramuka itu panas-panasan nih di lapang. Nggak seru menonton. Ya kita akan mencoba yang beda gitu kan dari sekolah yang lain. Kita bikin konten, kita bikin apapun yang membuat Pramuka itu seru.
2: Gitu.
3: Dan termasuk ya, saya juga ngajak anak-anak untuk siaran di sini kak.
2: Itu ya, biar ada experience ya.
3: Iya betul.
2: Baik. Nih kak Jabar ini Gen Z juga apa milenial nih? jadi om milenial ini merasa ada hiburan ya dengan Gen Z.
4: Milenial yang mencoba Gen Z.
2: Om milenial. Oke, baik. Kak Jabar, artinya bahwa justru di era sekarang, mungkin dulu ketika kejebar latihan pramuka gitu ya, kan jarang ada tuh, paling cuma foto-foto doang gitu ya.
3: Betul.
2: Itu pun juga kamera digital yang ketika sudah diupload lagi di Facebook, dicari lagi itu foto-foto jaman dulu gitu ya.
3: Iya betul.
2: Tapi dengan adanya Gen Z sekarang adalah ngasih sebuah warna. Biasanya tantangan yang sering dihadapi ya dalam membina anggota para pramuka di generasi-generasi sekarang itu apa, Kak Jabar?
3: Wah, tantangannya sangat banyak sekali. Yang
2: apa?
3: Pertama, mungkin di mental kakak.
2: Kenapa mental? Nah, Catherine ada masalah apa?
4: Aduh, mungkin bukan masalah mental yang gitu ya kak, tapi dengan cara menghadapi apalagi generasi yang mulai maju kan.
2: Oh.
4: Apalagi remaja itu pasti kan mentalnya berubah-berubah dan moodnya berubah-berubah nih.
2: Nah, kita tanya
4: itu
2: nih.
4: Mood banget.
2: Mood banget. Terus gimana kak Jabar?
3: Jadi saya itu harus mengikuti alur kakak.
2: Hmm.
3: Kalau tidak mengikuti alur itu ya paling akan stuck di
2: terbawa arus.
3: Jadi lihat anak-anak moodnya kurang bagus, kita bikin seru, bikin ya menyenangkan. Tapi ada kalanya anak-anak juga lihat moodnya para pembina apakah lagi bagus, lagi jelek. Jangan kadang anak-anak ini yang saya bawa ke sini suka bercanda pada saya kakak.
2: Oh gitu.
3: Ya, suka bercandain, ayo bikin ya bikin seru lah gitu.
2: Jadi sering mengisi ya.
3: Sering mengisi.
2: Ketika kakak-kakak milenial ini sudah bad mood kan.
4: Naikin moodnya lebih susah lagi.
2: Gitu sama Catherine. Catherine sendiri gimana sih ngelihat Pramuka saat ini? Kemudian apa dulu motivasinya Catherine mau ikut Pramuka?
4: Oke, ini pertanyaan bagus banget ya kak. Menurut aku sendiri awal-awal sebenarnya emang gak tertarik sama Pramuka ini.
2: Bener-bener
4: gak tertarik. Cuman setelah ngelihat dan mengikutinya, kok lama-lama seru ya. Apalagi diikutin sama Gen Z yang mut-mutan juga. Kok lama-lama asik, pembinanya juga kan asik kan, bawanya enjoy dan mau diajak bercanda, mau dibikin konten. Terus pas makin kesini makin penasaran, akhirnya mau cobalah masuk-masuk lagi ke dalam-dalamnya Pramuka ini. Nah buat tentang era digitalisasi ini, menurut aku sendiri Pramuka era digital ini tuh bagus banget ya. Apalagi kita bisa memanfaatkan media sosial buat memperkenalkan, mempromosikan sekolah juga bisa. Terus memperkenalkan bahwa Pramuka tuh gak gitu-gitu aja yang monoton, gak yang cuman panas-panasan tuh enggak. Kita juga bisa diajak santai dan seru. Seperti itu menurut aku sendiri.
2: Itu ya. Kalau kakak Lutfi ini sebagai pembina juga ya.
5: Betul sekali.
2: Ngebina anak-anak Gen Z gimana?
5: Tantangan yang sangat berat sih sebenarnya.
2: Berat tuh kalau dijingjing.
5: Iya betul.
2: Jangan dijingjing dan tuntun. Gimana?
5: Jadi kita kan termasuk generasi milenial juga gitu. Jadi menyesuaikan diri dengan generasi Gen Z itu emang gak asal sulit kan.
2: Apa kesulitannya berbaur dengan Gen Z ini?
5: Betul, jadi kayak dulu kita memang diajarkannya memang termasuk agak keras gitu ya. Kayak kita selalu dimarahin gitu kan. Kayak melakukan sebuah kesalahan kita langsung dimarahin. Kalau untuk sekarang tantangannya itu kita ingin membuat anak itu menjadi lebih baik tapi tanpa cara yang zaman dahulu kan.
2: Oh, emang dulu kayak gimana?
5: Dulu kan kalau kita dimarahin mungkin ada permainan fisik juga dari gurunya gitu kayak tiba-tiba kamu bikin salah disetrap di depan gitu kan dengan tangan di
2: push up sit up. Zaman-zaman VOC gitu ya.
5: Zaman-zaman VOC. Tapi untuk zaman sekarang memang kita ingin menerapkan hasil yang terbaik tapi dengan sistem yang berbeda juga gitu.
2: Emang bukan sistem apa saat ini?
5: Lebih ke kita menjadikan diri kita tuh sebagai kakaknya, bukan sebagai gurunya gitu. Jadi pendekatan sama anak-anak itu lebih mendalam gitu. Jadi seperti ada cerita anak-anak pengin cerita terkait permasalahannya, baik itu tentang pacar mungkin.
2: Siapa ini yang suka cerita pacar? Siapa? Catherine?
4: Kok ngeliat ke aku ya? Ada salah apa aku ini?
5: Jadi kita posisikan diri sebagai kakak, bukan sebagai guru lagi. Jadi kita pendekatannya yang menjadi seorang kakak kepada seorang adik, bukan sebagai guru kepada muridnya gitu.
2: Itu yang dilakukan ya?
5: Betul sekali.
2: Oke. Cila, kenapa Cila mau masuk Pramuka?
6: Aku itu awalnya kan emang baru masuk Pramuka karena aku takut kalau masuk Pramuka.
2: Kenapa takut kakak pembina?
6: Karena kan Pramuka itu dikenalnya kayak serem gitu kan, kayak suka dimarah-marahin, diuji juga mentalnya. Tapi ternyata waktu itu tuh pas aku nyoba masuk, lingkungan pertemanannya sama pembinanya itu seru banget. Jadi aku betah gitu di Pramuka.
2: Apa yang bikin betahnya?
6: Karena ini lingkungan pertemanannya sama pembina-pembinanya juga asik gitu. Kayak enggak yang ini banget.
2: Yang kegiatan yang paling kamu suka di Pramuka itu apa?
6: Pas camping.
2: Camping?
6: Iya.
2: Kenapa camping?
6: karena waktu itu kita camping tuh ke gunung gitu. Ya, kita jalan dari alun-alun Lembang ke Gunung Putri.
2: Oh, ke Gunung Putri. Ya. Oke. Itu pertama kamu camping berarti?
6: Pernah sebelumnya, tapi itu di sekolah. Terus pas ke gunung itu seru banget.
2: Vibesnya beda ya?
6: Iya.
2: Jatuh cinta langsung ini Gunung Putri ya. Oke, kalau kamu ya, apa yang ngebuat kamu pertama kali mau masuk ke pramuka gitu, menjadi anggota pramuka?
6: Itu pertamanya tuh karena gabut.
2: Gabut.
6: Bosan nyari kesibukan gitu, nyari apa yang seru, yang masih masuk dengan hobi juga.
2: Nyari terus, uang enggak?
6: Terus dipikir-pikir ternyata pramuka, karena kayak pramuka tuh gak cuma di satu bidang doang kan, ada di bidang kayak pengetahuannya ada, kekeluargaannya juga ada, terus main-mainnya juga pasti ada gitu, jadi pas banget deh.
2: Yang paling kamu sukai di bidang apanya? Yang paling kamu sukai bidang apa gitu tadi?
6: Pengetahuan sih.
2: Pengetahuan apa yang kamu dapetin?
6: Pengetahuan kayak kepramukaan, terus pengetahuan umum juga dapat.
2: Juga dapat ya. Ini siapa Kang, siapa ini?
5: Saya Rauf.
2: Kang Rauf. Kang Rauf dulu apa yang ngebuat Kang Rauf pengen?
5: Dulu saya masuk pramuka pada saat SD kelas 5.
2: Oh, dari kelas 5.
5: Ya, saya.
2: Sekarang kelas berapa?
5: Kelas 8.
2: Oh, sekarang kelas 8. Oke. Okay.
5: Jadi kelas 5 itu udah diajak sama guru-guru. Terus dicarilah bakat dan potensinya. Saya tuh masuk ke Sandi Morse, Semapur, dan Sandi-Sandi, Kak.
2: Oh, hafalannya bagus berarti.
5: Hafalannya bagus.
2: Oke. Okay.
5: Jadi saya terus dikembangkan. Tapi pas saya kelas 7, saya ada kendala. Saya gak ikut pramuka dulu, Kak.
2: Kenapa?
5: Ada kendala sesuatu, Kak.
2: Oke.
5: Okay. Jadi lanjut lagi di kelas 8.
2: Oh, di kelas 8.
5: Jadi, apa ya? Menyembuhkan pikiran dari Morse dan Semapur, mengingatkan kembali gitu, Kak.
2: Oh, reminder kembali.
5: Ya, reminder gitu, Kak.
2: Tapi ingat sekarang?
5: Masih ingat, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, kayak masih ingat ya. Kayak hal yang paling kamu seru dari pramuka apa?
5: Hal yang paling seru apa ya? Apa ya?
2: Ya kamu rasain, jangan nanya ke orang.
5: Ya belajar Semapur Morse, Kak. Soalnya Semapur. Saya lebih tertarik dan mencintai Semapur dan Morse.
2: Wih. Coba jelasin lu, mungkin pendengar lupa lagi apa yang disebut Semapur dan Morse
5: itu. Semapur itu seperti isyarat bendera, Kak.
2: Oke. Okay.
5: Kalau Morse itu seperti isyarat suara.
2: Suara.
5: Suara gitu.
2: Oke. Okay. Contoh, kasih contoh kalau suara kayak gimana?
5: Suara misalnya
4: dari jauh, dari jauh.
2: Oh, kita biar ya. Biar pendengar yang dulu pernah pramuka jadi ingat lagi, reminder lagi. Gitu ya. Coba. Nah,
5: misal ini huruf A ya, Kak. Seperti itu. Nah,
2: kalau B?
5: B.
2: Kalau seperti C? Itu,
5: C.
2: Okay.
5: Seperti itu.
2: Kamu apa sampai Z?
5: Hafal.
2: Kalau aku udah kelima, ketujuh, kan ditunda. Wah, wing. Oke, menarik. Kita masih akan ngobrol lebih dalam lagi terkait dengan pramuka keren di era digital ini, pendengar ya. Untuk Anda juga mau tanya, boleh tinggal di WhatsApp-kan di 0811-220-97-60. Dan tentunya juga untuk Anda, jangan dulu kemana-mana. Pendengarnya masih bersama kami. Dan Anda juga boleh tanya, mau telepon juga boleh di 0227-2789-78. Ya, jadi Anda boleh tanya juga ke kami atau langsung nih ke teman-teman pramuka ini ya. Jadi silakan, kita akan ngobrol pendengar. Tentunya dulu kemana-mana, tetap bersama kami di Bandung siang ini.

0: masih bersama kami pendengar di Bandung siang ini, edisi literasi digital memperkuat pembangunan SDM. Dan kita sudah mengangkat topik terkait dengan pramuka keren di era digital. Kita masih ngobrol juga teman-teman ya dengan anggota pramuka. Nah, Alan pengen tanya dulu, ini teh pramuka dari sekolah mana?
1: Dari SMP Negeri 8, Kak.
0: Oh, SMP Negeri 8, ya. Gitu ya. Hingga kemudian apa sih yang membuat pramuka ini teman-teman Gen Z ini coba kenalkan gitu ke yang lain? Kan kalian udah ngerasain nih, ih pramuka tuh seseru ini gitu. Kemudian apa yang kalian campaignkan atau kasih tahu ke orang-orang gitu kalau pramuka tuh keren? Kalau dari Raup sendiri?
1: Apa, Kak?
0: Kalau dari Raup sendiri? Raup kan ngerasain seru di pramuka. Cerita nggak ke teman-teman?
1: Seru banget karena pramuka itu mengajarkan banyak hal ya, Kak. Mm-hmm. Banyak, pokoknya semua tentang hidupku, hidup itu diajarkan di pramuka.
0: Tuh, dari berbagai banyak hal, hal berbagai apa yang paling diinget?
1: Tentang kekeluargaan, Kak. Kebersamaan. Jadi kita tuh harus saling melengkapi sama anggota. Kalau ada anggota yang malas, kita harus ajak, kita harus bujuk. Kita harus rangkul supaya anggota-anggota dan rekan-rekan kita itu tetap ikut pramuka gitu, Kak.
0: Oke, itu benefit dan manfaat yang dirasain, betul, ya. Betul. Kayak kalau Cila, apa Cila yang dirasain? Manfaatnya ketika Cila katakanlah gabung ke atau menjadi anggota pramuka.
2: Yang aku rasain itu semenjak masuk pramuka, di pramuka ini emang kekeluargaannya tuh erat banget. Kayak semua pembina, anggota, rekan-rekannya tuh benar-benar ngerangkul. Jadi gak ada yang namanya tuh kayak circle-circlean lah. Jadi kayak kita tuh selalu barengan.
0: Selalu barengan. Yeah. Kayak kakak?
3: Pastinya sama juga di kekeluargaannya, karena benar-benar pramuka tuh membina sekaligus mendamping gitu loh.
0: Pendampingan apa yang kamu rasakan ketika ngerasa didampingi?
3: Kayak misal kita nggak tahu harus gimana, ini ada kayak lomba gitu. Terus kita tuh kayak benar-benar dikasih tahu ini kayak gini, terus kayak ngebuat kita jadi makin bisa, makin pede gitu.
0: Nah, gitu. Yeah. Oke. Kita tanya ke kakak pembinanya ya, Kak Jabar nih, Kak Jabar ya. Kalau kita melihat juga bagaimana akhirnya pramuka ini menjadi sesuatu hal yang katakanlah keren di eranya gitu ya, selain tadi ada kontennya gitu ya. Yeah. Kemudian Kak Jabar ngeracik berbagai kegiatan apa gitu, yang mungkin kalau di dulu kan ada biasanya modul ya, modul panduan gitu ya. Gitu ya. Hingga sekarang itu tuh masih relevan.

0: yang baru paling seperti ini. Main bermain ke studio radio paling, terus kita akan coba bikin konten podcast juga kakak.
1: Insyaallah konten podcast
0: kalau gitu ya. Ada waktu, ada ya perangkat yang mungkin minimal untuk bisa konten kita coba. Kita konten coba. Podcast gitu.
1: Oke, okay. Wah menarik sekali. Kak Jabar, kemudian kalau misalkan di era-era saat ini, ada nggak sih semacam edukasi-edukasi di dalam kepramukaan kemudian diangkat ke sosial media sehingga itu menjadi mungkin bisa jadi inspirasi gitu, atau mungkin bisa jadi bahan referensi knowledge untuk orang-orang yang mungkin belum masuk ke anggota pramuka seperti apa?
0: Ada sih kak, paling kalau di SMA gitu kan, kalau di SMA itu ada Saka, itu tuh kalau di sekolah pramukanya pramuka itu sebagai OSIS kalau di sekolah. Kalau Saka itu eskul-eskulnya kak.
1: Jadi eskul-eskulnya. Ya, ada apa aja?
0: Nah kalau Saka itu banyak sih kak ya, banyak di nanti kalau di saat SMA ada Saka Bayangkara kepolisian, kalau ada yang pengen jadi polisi. Terus Bakti Husada yang pengen jadi perawat atau jadi dokter, terus okay. TNI juga ada Saka Saka Bahari, Dirgantara, sama Wirakartika itu paling. Okay. Jadi bisa mengeksplor anak-anak apa-apa yang keinginan anak-anak di Gen Z. Juga pasti di setiap Saka ada teknik untuk anak Gen Z itu suka tertarik nih gimana nih di satuan karya itu kan, Saka itu kepanjangannya satuan karya yang kita ikuti seperti itu kan.
1: Oke, okay. Kemudian kalau di awal-awal ya, langkah apa dulu sih yang memang ketika anak ini mau gitu ya, kemudian tertarik untuk masuk ke pramuka, apa yang kajian berlakukan?
0: Paling yang awal-awal ya biasalah kalau di eskul itu perkenalan, perkenalan dari asal sekolah, terus nama lengkap, terus motivasinya. Nah udah itu mungkin kita lebih eratnya kekeluargaan kata anak-anak. Jadi ada masalah apapun kita sharing, nanti cari solusinya bagaimana, terus menghadapi ke anak-anak cara menghadapinya kayak seperti apa kayak gitu kan.
1: Oke, okay. Ini kemudian kan tadi hampir setiap anak itu bilang bahwa kekeluargaannya kerasa banget. Gimana Kak Jabar membangun kekeluargaan itu hingga akhirnya terasa gitu sama anak-anak gitu?
0: Paling kalau keluarganya itu kan tadi sama Kak Lufti ada satu hari itu kita bermain ke rumah teman-teman. Jadi jadi satu hari atau enggak kalau misalkan ada 20 yang ikut. Nah kalau dari satu hari enggak masuk ke 20 orang itu, paling kita akan 2 hari kita akan main ke rumah teman. Jadi seperti apa kondisinya dan lain sebagainya seperti itu. Jadi kita
1: apa ngeliwet bareng kah di sana?
0: Iya betul, ngeliwet bareng terus ngobrol sama orang tuanya. Jadi biar orang tua percayalah pada kami ke Esko Pramuka, bisa mendidik karakter kayak gitu kan.
1: Oke, hingga anak-anak merasa dirangkul, iya, merasa erat kekeluargaannya itu. Oke, kemudian kalau kita melihat bahwa ini dari mulai SMP berarti selesai akan di jenjangnya sampai kapan? Kalau misalnya beres di SMP kemudian ke SMA mungkin akan dilanjutkan di SMA-nya, iya. Itu seperti apa?
0: Nah itu kembali sih ke anak-anak sih kayak ya. Kalau di SMP itu di kelas 9 semester 2, jadi di bulan Januari. Januari itu paling telat mengikuti kegiatan eskul, paling telat. Nah jadi udah Februari itu anak-anak suruh fokus ke dalam mata pelajaran. Nah nanti kalau sesudah beres mata pelajaran, kalau anak-anaknya pengen join lagi atau pengen aktif lagi boleh kita dengan senang hati. Jadi ada seperti para pembina itu seperti punya asisten lah. Kalau dosen itu punya asdos.
1: Ya punya asdos. ngebantu berbagai kegiatan. Iya, karena mungkin knowledge-nya sudah tinggi juga gitu ya, yang baru-baru.
0: Iya.
1: Oke. Hingga akhirnya kalau dilihat dari Kak Jabar, dari berbagai program yang mungkin sudah dirancang gitu. Goals-nya apa sih sampai ke di selesai SMP tuh?
0: Goalsnya itu yang pertama adalah

0: membentuk karakter anak-anak.
1: Karakter apa yang akan dibentuk?
0: Karakternya yang utama itu yang saya bentuk itu adalah kemandirian dan siap dalam segala hal. Nah, jadi dalam saya membentuk karakter itu, jadi anak-anak yang siap mandiri, siap terampil, dan dalam segala hal apapun, jadi anak-anak itu harus sudah siap. Jadi di masa yang akan datang, di SMA atau SMK nanti, atau lebih lagi ke perguruan tinggi, sudah siap. Seperti itu, kakak.
1: Oke. Kalau Catherine, apa Catherine yang dirasain? Apa benefitnya, manfaatnya setelah masuk pramuka tuh?
2: Sebenarnya banyak banget ya, Kak. Apalagi memang aku udah ngikutin dari SD.
1: Oh, dari SD?
2: Iya, aku udah ngikutin dari SD. Dan memang niat mau melanjutkan di SMA juga. Kalau dari aku sendiri tuh, benefitnya tuh banyak banget. Pertama, kita bisa ngerasain kekeluargaan dalam pertemanan. Itu juga tadi sudah dibahas. Aku ngerasain gimana rasanya dibimbing kakak-kakak yang wah baik sekali, dan Gen Z banget nih kayaknya.
1: Gen Z banget.
2: Iya, apalagi aku juga bisa ngerasain temen yang emang temen gitu loh, kayak yang kerasa banget kekeluargaannya. Apalagi aku juga belajar banyak hal, misalnya aku bisa jadi masuk pramuka tuh aku diajarin masak, kakak.
1: Oh, masak.
2: Diajarin masak, diajarin ngejahit dan segala macam. Jadi menurut aku banyak sih, kak, apalagi pramuka kan bisa dibilang multi talenta, kakak. Serba bisa. Jadi aku belajar juga banyak hal gitu dari pramuka ini. Dan juga apalagi pramuka kan sekarang masuk nih ke pendidikan. Bisa masuk prestasi, kakak. Nah, itu benefit paling besarnya menurut aku. Dapatnya wawasannya iya. Akunya pun SMA-nya juga jadi gampang juga karena pramuka ini, karena prestasi yang didapat.
1: Kamu cita-citamu jadi apa sih?
2: Aku cita-cita jadi dokter sih, sebenarnya agak bertolak belakang.
1: Kenapa bertolak belakang?
2: Karena aku misalnya di pramuka tuh, misal bisanya tuh menjahit atau masak. Aku cita-citanya mau jadi apa, itu gak apa-apa sih, itu kan jadi sampingan ya, kakak.
1: Itu gak apa-apa, kan mungkin siapa tahu nanti jadi dokter yang akan ditempatkan di sebuah pedalaman. Dan kamu punya basic pramuka.
2: Betul, aku memang niatnya jadi dokter psikolog sih, kak. Dan aku jadi merasa teman-teman aku tuh sebagai pasien pertama, jujur ya. Pasien pertama.
1: Dipakai percobaan gitu temennya.
2: Dipakai percobaan. Jadi aku tahu cerita mereka, aku jadi tahu mood mereka. Tuh, dari aku pasien pertama intinya.
1: Walaupun giliran kena masalah pacar, ceritanya ke kakak pembina ya.
3: Jadi seperti kayak curhat dong, mah.
1: Curhat dong, mah, gitu ya.
2: Aduh, sesekali mah gak apa-apa, kan.
1: Boleh. Kalupi gak kemudian. Bagaimana terus menjaga semangat anak-anak ini supaya tetap on the track gitu dengan program-program yang dirancang gitu.
4: Jadi biar mereka tetap semangat tuh, ada suatu waktu di mana kita sesuaikan dengan apa yang mereka inginkan, kan? Jadi semisal anak-anak, kak, kita latihannya senang-senang boleh nggak gitu, kan? Kita ikuti apa yang mereka inginkan, tapi ada waktunya juga kita fokus untuk melatihnya juga. Apalagi kita kan lebih ngejar ke prestasinya. Salah satunya kan kita mengikuti beberapa macam lomba yang diadakan di luar sekolah. Jadi saat kita ingin mendekati perlombaan, kita emang fokus on track supaya kita menghasilkan hasil yang memang kita inginkan gitu kan. Apalagi untuk pramuka sekarang, ada yang namanya Pramuka Garuda, kan. Jadi Pramuka Garuda itu adalah salah satu tingkatan tertinggi untuk pramuka di SMP. Kita ngambilnya ke Panggalang Garuda. Salah satu feedback yang kita rasakan itu untuk anak-anak tuh, kita bisa menggunakan jalur prestasinya untuk masuk ke SMA atau SMK keinginan anak-anak semua gitu. Jadi ini yang kita bawa ke sini itu adalah calon-calon pramuka Garuda, Kang. Ini tuh jadi ngejar pramuka Garuda itu memang sangat sulit, Kang. Jadi harus dari ada kecakapan khususnya, terus ada kecakapan umumnya, mereka harus tempuh semuanya kayak gitu. Tapi alhamdulillah ini anak-anak yang semangat buat membikinnya, karena memang salah satu untungnya tuh, kan, saat kita masuk ke SMA atau SMK yang mereka inginkan itu, jadi kita bisa langsung masuk menggunakan jalur prestasi pramuka tersebut gitu.
1: Itu
4: jadi ada jalur khususnya gitu, kan.
1: Ada jalur khusus ya, luar biasa sekali. Kalau Pi, Tarin mungkin boleh disampaikan terkait bagaimana juga yang harus kemudian setiap para kakak-kakak pembina ini gitu ya, pahami di era digital saat ini membina para Gen Z ini seperti apa pesannya?
4: Pesannya buat para kakak-kakak pembina yang di luar, ikutilah apa yang anak-anak inginkan, tapi harus sesuai dengan on track yang kita siapkan dalam modul ajarnya gitu kan. Soalnya apabila kita tidak sesuai, maka kebanyakan anak-anak itu mundur dari pramuka, Kang. Gitu. Okay. Anak-anak mundur karena mungkin tidak nyaman dengan teknik atau modul yang sudah kita siapkan. Jadi kita menyesuaikan dengan apa yang kita inginkan dan anak-anak inginkan, seperti itu.
1: Oke. Okay. Katanya mungkin Andi sampaikan buat teman-teman Gen Z dimanapun berada.
2: Oke. Okay.
1: Ya, kalau pramuka tuh seperti ini loh gitu.
2: Oke, okay, buat teman-teman ya yang mungkin mulai tertarik atau mungkin pramuka tuh kayak gimana ya? Sebenarnya tuh pramuka tuh kan balik lagi ke sekolahnya masing-masing dan para pembinanya. Cuman kalau yang udah disampaikan Kak Lufti kan buat para pembina, kalau aku buat teman-teman. Buat yang masih menempuh pramuka atau mau pramuka Garuda, semangat buat kalian. Karena pramuka tuh memang hal yang mengasyikan tapi mungkin juga berat. Tapi kalau misalnya memang menjalaninya dari hati, pramuka tuh adalah suatu hal atau fun games yang paling menyenangkan banget. Itu tuh pengalaman banget bagi pribadi kalian. Kalau misalnya yang belum, menurut aku kalian tuh coba kita mengeksplorasi banyak hal. Bisa, kalau pramuka kan mungkin terkenal dengan eksplorasi hutan. Kita bisa mengeksplor banyak hal, kita bisa mengetahui bidang-bidang terbaru, kita bisa tahu banyak hal pokoknya, Kakak. Kayak misalnya kita belum tahu nih cara bertahan hidup di hutan gimana. Nah, di pramuka kita diajarin. Kita belum tahu nih gimana cara memahami teman, di pramuka kita mengetahui bagaimana cara pertemanan yang sehat, pertemanan yang baik gitu. Jadi pesan buat teman-teman, semangat terus, explore lagi lebih banyak hal, karena pramuka tuh gak stuck gitu-gitu aja. Kalau kalian mendalami banyak banget halau rintangan, tapi kalau kalian jalanin dari hati, percaya itu gak sia-sia. Yang kalian jalanin itu bukan adalah hal sia-sia.
1: Oke, okay. Terima kasih tentunya kakak-kakak sudah hadir ke Studio Pro 1 RRI Bandung. Hatur nuhun, sukses selalu, tetap semangat, tetap menginspirasi ya.
4: Amin.
1: Baik, itu tadi pendengar perbincangan kami terkait bagaimana pramuka keren di era digital dengan gensi-gensi yang sekarang tuh dikit-dikit konten gitu ya. Tapi justru itu bikin semangat dan akhirnya pramuka jadi semakin dikenal banyak orang.
4: Betul.
1: Saya selalu tentunya untuk kakak-kakak pembina Kak Jabar, hatur nuhun, terima kasih. Kalau Pi ya, teman-teman terima kasih.
2: Terima kasih banyak kakak. Terima kasih.
1: Sama-sama kembali. Sudah berbagi pengalaman dan juga apa namanya keseruan ya, berbagi juga bagaimana apa yang didapatkan dari pramuka. Saya jadi ingat zaman dulu SD pun juga anak pramuka gitu ya. Camping-camping momen-momen lucu seru gitu ya. Iya. Survival di sekolah.
2: Survival di sekolah. Survival paling sering.
1: Sekolah. Yang mitosnya sekolah kita itu adalah dulunya adalah rumah sakit.
4: Kalau enggak bekas kuburan.
1: Ini masih sampai hari ini.
2: Sebenarnya ada beberapa anak-anak yang mungkin bisa dibilang anomali ya, kalau kata-kata anak sekarang itu bilangnya, wah sekolah kita dulunya tuh angker loh, dulunya tuh kamar mayat di rumah sakit. Itu pengalaman banget dan percaya lagi ya. Percaya lagi.
1: Ternyata fenomena itu masih ada ya, tapi itulah momen-momen yang buat Ala jadi memorable banget pada saat bareng sama pramuka. Terima kasih tentunya, saya selalu, bye-bye.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

97,6 FM Pro 1 dari Bandung, kan informasi dan inspirasi. Selamat siang Anda pendengar di manapun berada, masih bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Bandung. Dan bagi Anda yang memang sering sekali berkegiatan di luar ruangan gitu ya pendengar, apalagi di situasi kondisi yang kadang panas sekali gitu ya, kemudian juga tiba-tiba mendung, hujan gitu. Sudah masuk musim kemarau tapi masih ada perkiraan hujan-hujan gitu ya, gerimis-gerimis di beberapa titik. Nah, terkait dengan itu kulit kita pun juga akhirnya perlu perawatan yang lebih khusus gitu ya. Di mana dokter dan pakar kecantikan membagikan juga sejumlah tips untuk menjaga kesehatan kulit selama musim panas ini pendengar, terutama bagi orang-orang yang sering bepergian atau beraktivitas di luar ruangan. Seperti paparan debu, polusi, keringat dan cuaca panas ini juga bisa menyebabkan kulit menjadi kusam, dehidrasi hingga rentan mengalami penyumbatan pori-pori. Ini menurut CEO Klinik Dermatologi Derma Puritis yaitu Lalita Arya mengatakan, perawatan kulit pada cuaca panas ini tidak harus rumit. Menurutnya langkah dasar seperti membersihkan wajah, menggunakan pelembab dan mengaplikasikan tabir surya itu sudah jadi salah satu pondasi penting untuk menjaga kesehatan kulit. Ia menjelaskan, langkah pertama dalam membersihkan wajah menggunakan pembersih yang lembut untuk membantu mengangkat debu, polusi serta sisa riasan tanpa menghilangkan minyak alami dalam kulit. Langkah berikutnya adalah bisa menggunakan pelembab yang disesuaikan dengan jenis kulit. Nah, pemilik kulit kering disarankan memilih produk yang memang mengandung bahan pelembab seperti asam hyaluronat, sementara pemilik kulit berminyak itu bisa menggunakan pelembab berbasis gel. Nah, Arya menegaskan penggunaan tabir surya dengan SPF minimal 30 itu menjadi langkah yang tidak boleh dilewatkan, termasuk saat bepergian menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum. Menurut dia, tabir surya ini perlu diaplikasikan ulang sepanjang hari karena keringat itu bisa mengurangi efektivitas perlindungannya. Selain perawatan dari luar, menjaga hidrasi tubuh juga penting untuk mendukung kesehatan kulit, dan menurut Arya menyarankan masyarakat perlu mencukupi kebutuhan air minum serta mengonsumsi muah-muahan ya, buah-buahan yang memang kaya kandungan akan airnya. Halo, kabar masih akan menemani Anda dan tentunya tepat nanti di pukul 11 waktu Indonesia Barat kita juga akan ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI. Anda tetap bersama kami tentunya pendengar di Pro 1 RRI Bandung, kanal informasi dan inspirasi.

0: Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Das Kinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengar tepat di pukul 11, nanti kita akan ikuti dinamika olahraga dari Pro3 RRI, tetap bersama kami.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Lionel Messi mengantarkan Argentina lolos ke babak 3-2 besar Piala Dunia 2026. Aston Villa siap menyapa penggemarnya di Indonesia. Timnas voli Indonesia menekuk juara bertahan Qatar di AFC Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dinamika olahraga siang dari Pro 3 hari ini kita awali dengan ajang sepak bola dunia di mana dua gol yang dicetak oleh Lionel Messi ke gawang Austria mengantarkan Argentina lolos ke babak 3-2 besar Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Erik Hamzah.
1: Argentina memastikan diri lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah berhasil mengandaskan perlawanan Austria dengan skor 2-0. Dua gol atau brace dari La Albiceleste di pertandingan kedua grup C dicetak sang mega bintang Lionel Messi. Gol pertama dicetak Messi menit 38 memanfaatkan umpan Facundo Medina.
2: Ada Enzo Fernandez saat tak untuk dia 1-2-3 berikan kepada Noel Molina. Ah, Lionel Messi. Gol! Lionel Messi mendapatkan umpan matang dari rekannya tadi, Facundo Medina.
1: Sedangkan gol kedua dicetak Messi pada menit 90+5 memanfaatkan umpan Paredes di dalam kotak penalti Austria.
2: Cantik sekali bagaimana tadi kemelut di area mulut gawang dari Austria tadi. Lionel Messi kembali berhasil mencetak gol keduanya atau best di laga kedua pada penyisihan grup J Piala Dunia 2026.
1: Austria di pertandingan ini sebenarnya sempat memberikan perlawanan yang sengit. Beberapa peluang mampu dibuat, diantaranya melalui tendangan bebas Sabitzer dan sundulan Gregoritsch. Namun peluang Austria yang tercipta mampu dimentahkan oleh kiper Emilio Martinez yang tampil cukup apik di pertandingan ini. Usai pertandingan, bek Argentina Lisandro Martinez menyebut timnya bermain lebih baik dari lawan dan pantas meraih kemenangan dalam pertandingan ini. Pemain Manchester United tersebut juga memuji permainan yang ditunjukkan oleh Messi. Dia bermain cukup baik, meski di menit ke-8 babak pertama sempat gagal mengeksekusi tendangan penalti.
3: Pertandingan yang luar biasa menurut saya. Inilah indahnya sepak bola ketika kedua tim saling menyerang. Mereka dengan intensitasnya bola-bola kedua, dan saya pikir kami sangat cerdas hari ini. Dalam menggerakkan bola, kami menderita saat harus menderita, dan kami beradaptasi setiap saat dalam pertandingan. Saya rasa kami adalah pemenang yang pantas.
1: Pemain Austria, Michael Gregoritsch, menyebut jika timnya lemah dalam penyelesaian akhir.
3: Ya, itulah cara kami ingin masuk ke dalam pertandingan. Kami ingin bermain keras. Kami ingin menerapkan permainan kami di lapangan. Pada akhirnya kami kurang dalam penyelesaian akhir yang jelas. Saya rasa untuk bisa mendapatkan sesuatu dari sini. Tapi ya, sayang sekali skornya 2-0 di akhir. Itu merugikan selisih gol kami. Tapi tentu saja menyakitkan karena kami kalah.
1: Meski kalah dari Argentina, Austria sendiri masih memiliki peluang untuk lolos ke babak 32 besar jika di pertandingan terakhir mampu minimal bermain seri menghadapi Aljazair. Selain mampu mengantarkan Argentina lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026, dua gol yang dicetak oleh Messi mengantarkannya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia. Total pemain berjuluk La Pulga berhasil mencetak 18 gol atau selisih 2 gol dari pencetak gol terbanyak sebelumnya, yakni Miroslav Klose, mantan pemain tim nasional Jerman. Demikian Erik Hamzah melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. US, England, Germany, France, South Africa, Spain, Mexico, Japan, Korea.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
5: Up on this court, you have to get used to it, the grandeur of it, you know, the scale of it.
0: Dari sepak bola kita ke lapangan tenis, di mana petenis Indonesia Jenny Chen dan Aldila Suciadi memulai perjalanan mereka di turnamen berbeda pada pekan ini setelah sempat berduet di Nottingham Open 2026, di mana Jenny dijadwalkan tampil pada babak pertama sektor tunggal di WTA 250 Eastbourne Open menghadapi petenis Amerika Serikat Catherine McNally di Inggris pada Selasa petang sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu Aldila bertanding di sektor ganda WTA 500 Bad Homburg di Jerman bersama dengan Vera Zonareva. Pasangan Aldila Zonareva akan menghadapi Anastasia Panova Magali Kempen pada babak pertama yang diperkirakan berlangsung pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya Jenis Aldila sempat berduet pada nomor ganda di Nottingham Open. Namun langkah mereka terhenti di babak semifinal setelah kalah dari pasangan tuan rumah Harriet Dart Maya Lamstrom dengan skor 6-4, 4-6, 6-10. The scale of it. Masih dari lapangan tenis, di mana petenis Belgia Elise Martins mengamankan kemenangan pada babak pembuka turnamen tunggal putri Bad Homburg Open di Jerman pada Senin kemarin waktu setempat setelah menundukkan wakil dari Filipina Alex Ayala. Martins menang dengan dua set langsung dengan skor 6-3, 6-3 dari Ayala yang menempati peringkat 30 dunia dalam laga sepanjang 1 jam 23 menit tersebut. Ayala sebenarnya sempat memimpin dengan skor 3-1 di awal permainan. Namun Martins membalikkan keadaan dengan merebut 5 game berturut-turut untuk mengamankan set pertama. Martins bahkan memenangi total 8 game beruntun hingga total unggul 3-0 pada set kedua. Ayala sempat memberikan perlawanan, akan tetapi petenis Belgia berusia 30 tahun itu berhasil menutup pertandingan dengan skor 6-3. Seusai pertandingan, Elise Martins menyebut dirinya senang dengan servis yang ia sajikan sepanjang pertandingan tersebut.
6: Saya senang bisa menyelesaikannya hari ini. Tapi pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada semua orang yang datang menonton, kepada semua orang yang tetap tinggal malam ini. Sangat menyenangkan, suasana yang luar biasa. Saya senang bisa kembali ke sini. Ya, saya senang dengan servis saya, terutama game terakhir karena saya sudah memiliki beberapa match point. Dia juga bermain luar biasa di match point tersebut. Jadi semua pujian untuknya. Tapi ya, saya sangat senang bisa menyelesaikannya.
0: Kemenangan ini mengantarkan Martins yang memegang 10 gelar WTA Tour untuk menghadapi juara Grand Slam 4 kali asal Jepang Naomi Osaka di babak 16 besar Bad Homburg Open yang akan berlangsung malam nanti pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana klub asal Inggris pemenang Piala Eropa musim 2025-2026 Aston Villa akan menyapa penggemarnya di Indonesia dalam tur pramusim. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdulidi Loli.
1: Dalam rangka pre-season tour, jadi nggak cuma di Indonesia, nanti ada di Bangkok, ada juga di Hong Kong.
2: Klub asal Inggris Aston Villa akan menyapa penggemarnya di Indonesia. Pemenang Piala Eropa musim 2025-2026 itu hadir

0: Ya, turnya ini adalah sudah melewati two weeks grace period atau two weeks rest periodnya klub sepak bola untuk Premier League. Jadi mudah-mudahan memang semuanya sudah bisa ikut. Tapi ya kami coba akan kerja maksimal mungkin untuk make sure semuanya akan ikut. Jadi karena memang yang kita tahu dia akan bermain dengan Paris Saint-Germain di UEFA Super Cup, maka tim yang akan dibawa itu adalah tim-tim yang memang disiapkan untuk Liga Inggris. Jadi memang nanti ada pemain utama juga, ada research timnya juga. Jadi tim-tim itu akan lengkap dari pemain, mungkin dari pemain kaptennya, dari researchnya, nanti bakal ada semua.
1: Sementara itu kabar kehadiran Aston Villa disambut hangat supporternya Villans Indonesia. Sekretaris Villans Indonesia Kadia Hanindio mengaku sangat antusias menanti kedatangan tim favoritnya. Kadia menyebut sudah berkomunikasi dengan para rekannya di sejumlah kota untuk menyambut kedatangan Aston Villa.
2: To be honest, ini suatu kejutan buat kita. Tiba-tiba kita udah menang Europa League, terus kita tiba-tiba jadi Aston Villa datang ke kita gitu ya. Ini suatu kejutan, jadi kita pasti bakal do something yang luar biasa sih. Ketika mereka datang, kita bakal beri penyambutan segala macam dari komunitas kita mbak, terutama. Dan kita juga pasti bekerja sama ada promotor untuk bareng-bareng lah kita mensukseskan acara ini.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal, di mana kompetisi futsal putri Women's Pro Futsal League 2026 telah memasuki fase akhir. Empat tim dipastikan lolos untuk melaju ke babak Final Four. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Lilian Nadia.
1: Intan, yang dua Seni dan Mary Vandina akhirnya.
2: Empat tim telah memastikan tempat di kompetisi Final Four Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026. Capybara Angels berhasil menguji posisi ketiga klasemen setelah menang tipis 1-0 atas Fast Angels Semarang pada laga terakhir di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Kemenangan itu memastikan Capybara Angels finish dengan 28 poin dan melaju ke babak Final Four. Usai pertandingan, pemain Capybara Angels, Kotrun Nada, mengaku senang atas raihan 3 poin yang diamankan timnya.
3: Alhamdulillah Capybara diberi 3 poin hari ini, bikin kita jadi maju ke Final Four. Semoga nanti di Final Four usaha kita semakin besar dan dapat hasil yang lebih maksimal. Terima kasih.
2: Sementara itu, Netic Ladies FC gagal menembus babak Final Four meski meraih kemenangan 2-1 atas Kebumen United Angels di Gor Bung Karno, Sukoharjo kemarin. Netic mengumpulkan total 20 poin sepanjang musim ini dan hanya bertengger di posisi kelima klasemen. Meski gagal melaju ke Final Four, staf kepelatihan Netic Ladies FC, Gandan P, mengaku cukup puas dengan hasil yang diraih timnya.
4: Kita berhasil menutup liga musim ini dengan 3 poin. Anak-anak bermain sangat lepas, tidak ada beban, bermain bagus, menyerang bagus, defensif bagus. Respect juga untuk Kebumen yang bermain sangat bagus juga. Terima kasih musim ini Netic berada di peringkat 5. Apresiasi untuk yang sudah membantu Netic, yang mendukung Netic semuanya. Kemenangan ini untuk kalian semua. Terima kasih.
2: Babak Final Four WPFL 2026 akan berlangsung pada 27 hingga 28 Juni mendatang. Empat tim yang akan bersaing memperebutkan tiket Grand Final adalah Kuda Laut Nusantara Angels, MSP FC, Capybara Angels, dan NAM ABP Women. Grand Final WPFL 2026 sendiri dijadwalkan akan berlangsung pada 4 hingga 5 Juli mendatang di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya dari tim bola voli, di mana timnas voli Indonesia bangkit dan menekuk juara bertahan Qatar di AFC Cup 2026. Berikut laporan selengkapnya Harisma Rizky.
1: 4-2.
2: Timnas bola voli Indonesia sukses meraih kemenangan perdana atas Qatar, juara bertahan AFC Cup 2024 dengan skor 3-2 dalam laga sengit grup B AFC Men's Volleyball Cup 2026 di Ahmedabad, India malam tadi. Indonesia memulai pertandingan dengan tertinggal. Pada set pertama, skuad Garuda kesulitan menembus pertahanan kokoh Qatar dan tertinggal hingga 24 di tengah set. Akhirnya menyerah 14-25. Namun permainan mulai berubah di set kedua. Pelatih Radial Toiran melakukan langkah berani dengan memasukkan pemain muda Dibras, Alvin, dan Gumilar. Keputusan ini terbukti ampuh. Indonesia mampu menjaga keunggulan sejak awal dan menutup set kedua dengan skor 25-22. Set ketiga menjadi titik balik moral tim Merah Putih. Qatar sempat unggul 23-19, namun Indonesia menunjukkan mentalitas pantang menyerah. Pertandingan berjalan begitu sengit hingga skor mencapai deus. Pada akhirnya Indonesia memaksa Qatar menyerah dengan skor 32-30. Di set keempat, Qatar kembali unggul 27-25 setelah pertarungan ketat. Namun memasuki set penentuan, Indonesia tampil jauh lebih tenang dan membuat Qatar kesulitan menahan serangan. Kemenangan 15-13 pun menjadi kenyataan. Ketua Umum PPPBVSI Imam Sujarwo sebelumnya berharap timnas dapat memperbaiki peringkat dari posisi ke-6 di edisi sebelumnya.
3: Dan mudah-mudahan dalam event ini bisa memperbaiki rankingnya. Ranking yang AFC Nation Cup, yang dulu namanya AFC Cup, dulu ranking 6, mudah-mudahan bisa diperbaiki, perbaiki rankingnya menjadi ranking 4.
2: Sementara itu, Kapten Tim Jason Nathanael Kilanta juga menekankan pentingnya konsistensi dan kekompakan untuk terus bersaing. Kemenangan ini menjadi modal berharga. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi Thailand malam hari ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Farhan Halim kali ini

Baik, kita beralih ke informasi dari cabang olahraga bulu tangkis di mana tunggal putri Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan mengikuti kejuaraan dunia BWF 2026. Talita menggantikan Gregoria Mariska Tunjung untuk menjalani debut pada kejuaraan dunia tersebut. Kepastian tersebut disampaikan PBSI via Instagram pada Senin kemarin. Postingan ini menyebut Talita akan tampil pada turnamen di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Masuknya Talita menjadi kesempatan besar bagi pemain muda tunggal putri Indonesia untuk berlaga di level tertinggi turnamen persorangan dunia tersebut. Sementara itu, Gregoria mengajukan pengunduran diri dari pelatnas PBSI pada 15 Mei yang lalu. PBSI menyebut kondisi kesehatan Gregoria yang masih dalam proses pemulihan dari vertigo menjadi alasan utama pengunduran diri atlet ini.

Beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah Republik Indonesia menyiapkan sejumlah strategi jangka panjang dan program unggulan untuk mendorong kemajuan ekosistem olahraga nasional melalui Akademi Olahraga dan Anggaran Jangka Panjang atau Multi-Years. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI Muhammad Qodari menyampaikan, salah satu program utama yang dirancang oleh pemerintah adalah pembangunan Akademi Olahraga. Fasilitas ini nantinya akan berfungsi sebagai pusat pembinaan terpadu bagi para talenta muda dari berbagai cabang olahraga di tanah air. Melalui keberadaan akademi ini, pemerintah berharap proses pencarian, pembinaan, serta pengembangan bakat atlet dapat dilakukan secara lebih terstruktur sejak usia dini. Langkah ini dinilai esensial dalam mencetak generasi atlet yang mampu mendulang prestasi tinggi di masa depan. Pemerintah juga akan menyusun program pemusatan latihan nasional pelatnas jangka panjang demi menjamin keberlangsungan program tersebut. Skema pendanaan tahun jamak atau multi-years akan disiapkan untuk menyokong operasionalnya.

Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar dari Ruang Sesuatu Yang Penting dari Nino Zulfrianto Eskom sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung tentang panggilan sidang. Pengadilan Agama Bandung melalui jurusita Nino Zulfrianto Eskom dengan ini memanggil Saudara Rita Rosita binti Uhing Sukirman tepat tanggal lahir Bukit Tinggi 7 November tentunya agama Islam, pekerjaan wira swasta, tempat kediaman di Jalan Kopo Gang Sukaleueur dalam RT 10 RW 6 Kelurahan Babakan Asih Kecamatan Bojong Luakaler Kota Bandung Provinsi Jawa Barat yang sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat agar datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Bandung Jalan Terusan Jakarta nomor 120 Antapani Tengah pada hari Senin 14 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat tempat ruang sidang 4 Pengadilan Agama Bandung untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Rita Rosita binti Uhing Sukirman sebagai penggugat oleh karena tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 Bandung 23 Juni 2026 pemanggil Nino Zulfrianto Eskom jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung. Demikian pengumuman ini disampaikan isi pengumuman di luar tanggung jawab RRI Bandung.

Pendengar dari Ruang Sesuatu Yang Penting dari Nino Zulfrianto Eskom sebagai juru sita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung tentang panggilan sidang. Pengadilan Agama Bandung melalui juru sita Nino Zulfrianto Eskom dengan ini memanggil Adet bin Jana tepat tanggal lahir Sumedang 5 Desember 1963, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Jalan Cibangkong RT 4 RW 11 Kelurahan Cibangkong Kecamatan Batu Nunggal Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Bandung Jalan Terusan Jakarta nomor 120 Antapani Tengah pada hari Selasa September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Bandung untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Sri Mulia Hastuti binti Sudarmin sebagai penggugat melawan Adet bin Jana sebagai tergugat. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Bandung, 23 Juni 2026, pemanggil Nino Zulfrianto Eskom, jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung. Demikian pengumuman ini disampaikan, isi pengumuman di luar tanggung jawab RRI Bandung.

0: Bandung siang ini.
1: Pernahkah Anda merasa panik saat ponsel tertinggal atau baterai tiba-tiba tinggal 1%? Tenang, Anda tidak sendiri. Di era digital seperti sekarang, ponsel bukan hanya alat komunikasi, tapi juga bisa menjadi jam, kamera, peta, dompet, bahkan teman setia kemanapun kita pergi. Nah, ada istilah untuk rasa cemas berlebihan saat jauh dari ponsel. Namanya nomofobia, singkatan dari no mobile phone phobia. Nomofobia adalah kondisi saat seseorang merasa gelisah atau takut ketika tidak bisa mengakses ponselnya. Entah karena kehabisan baterai, tidak ada sinyal, atau sekedar lupa membawanya. Gejalanya sederhana, tapi sering terjadi. Seperti terus mengecek ponsel meski tidak ada notifikasi, merasa tidak nyaman saat ponsel jauh dari jangkauan, atau sulit fokus tanpa layar di tangan. Ini bisa jadi tanda bahwa kita perlu memberi jeda. Karena sesekali jauh dari layar bukan berarti kita tertinggal, justru bisa membantu kita lebih hadir, lebih tenang, dan lebih sadar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Rusmana, anggota DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga dengan terpilihnya RRI ini, RRI semakin dekat dengan masyarakat, semakin dekat di hati masyarakat, dan tentunya masyarakat Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia wajib nongkrongin RRI untuk Piala Dunia 2026. Hatur nuhun RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Dan juga pendengar, kami informasikan juga untuk kumandang azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya, itu tepat pukul 11.55 waktu Indonesia Barat. Sudah saatnya juga Anda bisa mulai dari sekarang tentunya untuk bersiap-siap, pendengar. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah mendengarkan kami tentunya melalui streaming di rri.co.id ataupun juga melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Play Store maupun juga App Store. Sesaat lagi pendengar, kita akan kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya tepat di pukul 11.55 waktu Indonesia Barat.
1: Bandung siang ini.

0: Bismillah wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan illadhi wa'adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Pendengar segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini di siang hari ini di Bandung siang ini, Bang John akan siaran nanti ya bersama Kang Alan tentunya untuk memberikan informasi-informasi yang terkini, terupdate di sekitaran Bandung Raya. Dan untuk pendengar, jangan kemana-mana, tetap ikuti terus Pro 1 RRI Bandung, stay tune terus. Dan kalau ada informasi-informasi terupdate di sekitaran pendengar, boleh nih langsung di WA-in aja ke Pro 1, yaitu 0811-220-9760. Untuk selanjutnya kita dengarkan dulu lagu yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 1 RRI Bandung.

sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Dan sebaik-baiknya solat setelah solat fardu adalah solat malam. Hadis riwayat Muslim.

0: yang pendengar nih, tadi kan Bang John udah bilang kalau ini akan bawain info-info terupdate seputaran Bandung dan sekitarnya, tapi nggak cuma itu aja. Bang John sudah bersama dengan Kang
1: narasumber, bukan?
0: Oh, narasumber gitu.
1: Masih bersama Alan Albana menemani Anda ya di Bandung siang ini bersama Bang John. Apa-apa Bang John, emang ada apa Bang John hari ini?
0: Nah, aduh, ini udah medan-medan banget intonasinya Kang Alan.
1: Medan banget ini.
0: Gimana Bang? Iya, ini kan bertepatan tanggal 23 Juni nih. Memperingati hari
1: hari Olimpiade. Apa? Olimpiade apa?
0: Internasional.
1: Hari Olimpiade Internasional. Nah, kenapa emang bisa ada itu Bang? Gimana ceritanya?
0: Nah, jadi ceritanya itu gagasannya itu kan pertama kali Olimpiade Internasional ini diperingati setiap tanggal 23 Juni sebagai perayaan lahirnya Olimpiade Modern. Momentum tersebut menjadi ajang untuk menyebarkan nilai-nilai keunggulan, persahabatan, dan rasa hormat yang menjadi dasar gerakan Olimpiade.
1: Oke, awalnya itu ya. Terus memang apa nilai-nilai apa yang akhirnya bisa didapatkan gitu dari katakanlah hari Olimpiade Internasional atau Olympic Day ini Bang?
0: Kayak kita itu kan jadi melalui peringatan Hari Olimpiade Internasional ini ingin memperkenalkan semangat olahraga kepada generasi muda sekaligus mendorong lebih banyak orang untuk berpartisipasi dalam olahraga.
1: Oh, ingin dorong buat orang-orang agar tergerak untuk
0: olahraga
1: gitu ya. Oke. Selain itu juga ternyata di Hari Olimpiade Internasional ini punya juga tujuan, yaitu juga mempromosikan nilai sportivitas.
0: Iya benar.
1: Jadi mengajak masyarakat dari segala usia untuk merangkul nilai-nilai utama Olimpiade, yakni keunggulan, persahabatan, dan rasa hormat antar sesamanya. Ini sih, baik itu mau apapun cabangnya,
0: ya,
1: kalau kemudian nilai-nilai sportivitas ini respect gitu ya terhadap lawannya gitu, tetap menanamkan rasa hormat, tidak rasis, ini yang justru kemudian nilai-nilai yang hingga akhirnya kenapa timbul Hari Olimpiade Internasional ini juga turut hadir. Dan juga ada masih

0: Kita akan membahas ini mengenai karena adanya pemadaman listrik, penjualan genset di Bandung ini mulai melonjak. Kami sudah terhubung bersama Aulia, itu marketing forklift dan juga genset RDI.
1: Sejak 2 minggu yang lalu kami makin cepat ya pemesanan, sampai kadang kehabisan stok. Kebanyakan itu untuk klinik, terus industri gitu kan, rumah sakit, perumahan. Kalau untuk minggu ini perumahan cepat banget. Sebetulnya kalau season itu diusulkan untuk kedinasan, untuk pemerintahan, dan harganya itu cenderung lebih tinggi dari unit yang lain. Karena pakai e-katalog. Kalau yang emerald itu kan termasuk untuk swasta juga masuk, jadi nggak masuk untuk kedinasan, tapi lebih cepat juga. Kalau harga alhamdulillah di sana itu selalu memberikan best ya, ibaratnya promo tuh besar-besaran tuh sering dilakukan dari kami gitu. Untuk rumahan baiknya silent ya, apalagi ya kalau komplek. Komplek itu kan ibaratnya kita harus punya peredam ya, kadang satu sama yang lainnya ada yang gak mau terima bisingan gitu kan. Jadi misalkan pakai yang silent gitu kan cuma cukup kita yang dengerin. Kalau pakai yang open tuh berisik, takutnya tetangga terganggu. Jadi tips untuk yang mau beli genset ya, karena sekarang kadang-kadang tidak bisa membedakan antara KW dan KPA, banyak yang salah. Terutama kalau genset buat UMKM ya, seperti warung, laundry, klinik. Terus cara merawat genset agar awet sampai 10 tahun itu pun ada poinnya sendiri. Kami kan sudah ada 8 cabang. Ada di Bandung, Jakarta, Tangerang, Bali, Makassar, Balikpapan, Jogja. Pusatnya kita di Semarang, Surabaya juga ada.
2: Bandung siang ini.

0: Masih bersama Bang John dan juga Kang Alan nih yang katanya sebagai narasumber.
1: Bukan dong. Sebagai yang menemani Anda di setiap siang harinya pendengar dimanapun
0: iya,
1: berada ya.
0: Pastinya dong. Nih Kang Alan tadi kan itu olimpiadenya tentang hari olimpiade. Olimpiade maksudnya. Mm-hmm. Nah, nih ada yang menarik perhatian Bang John nih. Dari tim Sri Kandi Indonesia, khususnya ini dari atlet Subang.
1: Apa emang?
0: Nah, jadi gimana? Ada 4 atlet putri asal Kabupaten Subang memastikan tiket final World Muay Thai Championship 2026 setelah menumbangkan wakil dari 12 negara kuat. Dan keberhasilan ini dicapai di ajang internasional yang berlangsung di Malaysia.
1: Wah, yes,
0: ini tuh banget. Menjadi prestasi tertinggi di 2026 tahun ini.
1: Gila, Muay Thai internasional gitu ya.
0: Cabang putri.
1: Cabang putri lagi. Bang, kebayang gak bang? Kalau bang pacarin itu ya.
0: Wah, kayaknya tiap hari bakalan
1: bonyok.
0: Bonyok sih. Apalagi kalau sampai menikah tuh kayaknya jadi laki-laki yang
1: abang kayaknya
0: patuh yang di istri. Rumah
1: deh. Abang yang masak.
0: Cuci piring. Cuci piring. Tapi enggak dong, jangan enggak sampai dong. Seperti itu enggak, ya.
1: Enggak. Terus, karena, gimana Bang?
0: Dan mereka ini di katanya nih di sangat mendominasi pada olimpiade kali ini. Karena terlihat dari komposisi atlet yang ada saat ini, mayoritas mahasiswi dan pelajar berprestasi, benar-benar berprestasi nih Kang. Dengan peringkat dunia top 3. Top 3, keren banget sih itu. Itu ada Zahra Permatasari dari UPI Bandung. Dan Zakia Apiah Gani Universitas Mandiri Subang di WAI Crew, serta Kalia Mega Setiasa dan Gina Oktavia dari SMA Negeri 3 Subang di Mai Muay. Semuanya itu di peringkat 2 sampai 3 dunia loh Kang.
1: Wah, ini keren-keren banget ya. Tingkatnya dunia gitu, skala ya, tingkat dunia gitu ya.
0: Kalau memang benar-benar peringkat 2 sampai 3 dunia, terus kayaknya udah bisa dipastikan sih mereka bakal juara ya.
1: Bakal juara ya. Didoakan saja.
0: Amin.
1: Terbaik.
0: Karena kan gitu ya, kalau peringkat 2 sampai 3 dunia pastilah sangat.

0: mendominasi banget kan ya. Jadi kayak mereka tuh beroptimis banget harus bisa juara satu di Olimpiade kali ini, Kang. Nah. Gitu. Kalau Kang Alan gimana nih?
1: Kalau saya bangga dong,
0: Bang. Bangga, apalagi mereka juga kan dari Jawa Barat gitu kan. Ya, meskipun nggak langsung dari Bandung atau dari kabupaten, ya pastinya sesama Jawa Barat kan ya, pasti punya rasa bangga. Sedangkan Bang John aja yang dari Medan berdomisili di sini sekarang ini, wah bangga sih sebenarnya.
1: Aduh. Kira-kira mau ajak ngobrol nggak, Bang, di per satu, Bang?
0: Kalau ada kesempatan sih pengennya sih. Pengen ketemu tatap muka langsung kan gimana, dan pengen lihat praktiknya mereka itu gimana gitu.
1: Abang jadi samsaknya.
0: Jangan dong.

0: Mantep banget nih kopi.
1: Aduh, wangi banget sih. Bagi dong.
0: Eits, gak boleh.
1: Ih, pelit deh.
0: Aku masih punya satu saset nih kopinya. Kalau misalkan mau, tapi jawab dulu pertanyaan aku. Dari mana asal kata kopi?
1: Kayak dari petani lah.
0: Salah. Jadi kopi itu berasal dari bahasa Arab yaitu kohwah, yang berarti kekuatan. Karena pada awalnya nih ya, kopi itu digunakan sebagai makanan berenergi tinggi. Kata kohwah mengalami perubahan menjadi kahveh, yang berasal dari bahasa Turki, dan kemudian berubah jadi kafi dalam bahasa Belanda. Nah, Win, kata kafi ini diserap dalam bahasa Indonesia menjadi kopi yang kita dengar saat ini.
1: Oh, kayak gitu ya. Baru tahu aku.
0: Coba satu lagi deh tebak, nanti aku kasih kopinya.
1: Bener ya, janji loh.
0: Iya, janji. Kopi apa yang bikin bahagia?
1: Kopi susu. Soalnya kan aku suka banget tuh kopi susu.
0: Bukan.
1: Terus apa dong?
0: Jawabannya, kopi nangkau dengan bismillah.

menarik tersaji di Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris akan menghadapi The Black Stars Ghana dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Mampukah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Black Stars Ghana yang akan bersinar membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Setiap hari, ratusan orang tertipu oleh janji manis judi online. Berharap kaya dalam sekejap, tapi justru terjerat hutang, kehilangan pekerjaan, bahkan keluarga. Judi online bukanlah permainan. Ia merampas waktu, uang, dan masa depan. Yang tersisa hanyalah penyesalan dan kehancuran. Namun, selalu ada jalan untuk berubah. Matikan aplikasinya, putus lingkaran kecanduan, mulailah hidup yang lebih sehat dan bermakna. Tinggalkan judi online dan pilih masa depan yang cerah. Untuk dirimu, untuk keluargamu, untuk harapan yang lebih baik.
1: Bandung siang ini.
2: Pendengar dari Ruang, sesuatu yang penting dari Nino Zulfrianto Eskom sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung tentang panggilan sidang. Pengadilan Agama Bandung melalui jurusita Nino Zulfrianto Eskom dengan ini memanggil saudari Rita Rosita binti Uhing Sukirman, tepat tanggal lahir Bukit Tinggi 7 November 1976, agama Islam, pekerjaan wira swasta, tepat kediaman di Jalan Kopo Gang Sukaleueur dalam RT 10 RW 6, Kelurahan Babakan Asi, Kecamatan Bojong Luakaler, Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Bandung Jalan Terusan Jakarta nomor 120 Antapani Tengah pada hari Senin 14 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempat ruang sidang 4 Pengadilan Agama Bandung untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Mardius bin Naumar sebagai penggugat melawan Rita Rosita binti Uhing Sukirman sebagai tergugat. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Bandung 23 Juni 2026 pemanggil Nino Zulfrianto Eskom jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung. Demikian pengumuman ini disampaikan isi pengumuman di luar tanggung jawab RRI Bandung.

0: pengen usahanya dari Kesia Lefronka. Aduh, enggak mau beres sih sebenarnya mah ya, tapi mau menjelang jam 1.
1: Iya, benar.
0: Terakhir ya. Bang, apa nih, Bang?
1: Nah, kalau tadi kita kan udah tentang olimpiade dan olahraga nih, kali ini kita SPMB tahap 2 udah dibuka nih, Kang.
0: SPMB?
1: Iya.
0: Kira itu piala dunia.
1: Tadinya mau piala
0: kenapa
1: dunia.
0: Kenapa SPMB emang kenapa SPMB?
1: Kan sebelumnya tuh Dinas Pendidikan Kota Bandung telah melaksanakan proses pendataan atau pembuatan akun secara online yang kemudian dilanjutkan dengan pendaftaran tahap pertama melalui jalur afirmasi dan prestasi. Nah, itu kan hasilnya udah pada tanggal 19 Juni kemarin dilakukan. Kali ini yang tahap kedua itu dari domisili sesuai dengan mutasi dan dibuka secara daring juga gitu. Okay. Jadi untuk orang tua itu diminta pastikan data dan titik koordinatnya sesuai.
0: Benar gitu ya,
1: jangan
0: ya
1: sampai salah gitu.
0: Oke oke oke. Abang juga udah daftarin anak?
1: Aduh, belum punya anak lagi nih.
0: Anak orang kan bisa banget. Gitu ya. Jadi ya, jadi dipersiapkan untuk para orang tua adalah ya, data-datanya dan titik koordinatnya sudah tepat gitu ya.
1: Benar.
0: Soalnya bisa pas mau daftar cet yang harusnya Cilengkrang, iya malah Cileunyi panjauh.
1: Mana enggak tahu lagi aku nih di mana titik-titiknya.
0: Enggak usah dipikirin Bang, pokoknya didinya. Gitu ya. Terus apa lagi Bang yang harus juga para orang tua dan orang tua murid tahu?
1: Kayaknya harus itu sih, berkas-berkas aja sih yang paling utama itu. Jangan sampai ada yang tertinggal atau apa segala macam.
0: Iya, yeah, jadi sebelum daftar karena online gitu ya, pastikan tadi titik koordinatnya, kemudian juga sinyalnya jangan lupa ya.
1: Iya, yeah, benar.
0: Dan data-data yang memang harus dilengkapi ya. Dan ternyata terima kasih juga untuk Anda pendengar masih bersama kami di Bandung Siang Ini. Tepat di pukul 13 waktu Indonesia Barat akan apa Bang?
1: Akan ada Warta Jabar Siang Ini.
0: Jadi tetap bersama kami.
2: Bandung Siang Ini.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui 97,6 FM Bandung, Cianjur 107,3 FM, Tasikmalaya 98,1 FM, Sumedang 96,6 FM, Garut 98,2 FM, Subang 106,9 FM, Ciamis 91,8 serta Karangnunggal 97,8 MHz. Harga komoditi di pasar tradisional Cianjur saat ini masih stabil. Tagana Kabupaten Tasikmalaya meminta warga waspada terhadap bencana kebakaran. Warta Jabar Siang, Selasa 23 Juni 2026, berita selengkapnya dibacakan oleh Alan Albana. Mengawal informasi pertama, pendengar, KPID Jawa Barat menggelar diskusi publik bersama lembaga penyiaran di Aula KPID Jawa Barat pada hari Senin 22 Juni 2026 kemarin. Dalam kegiatan tersebut, KPID bersama lembaga penyiaran dan pemerintah Provinsi Jawa Barat menyoroti urgensi revisi Undang-Undang Penyiaran serta fenomena tutupnya sejumlah lembaga penyiaran radio dan televisi di Jawa Barat yang dinilai sebagai alarm serius bagi ekosistem informasi nasional. Anggota Komisi 1 DPRD Jawa Barat Edi Askar Ari Padmawinata menegaskan bahwa regulasi yang ada sudah tidak relevan. Menurutnya Undang-Undang Penyiaran saat ini hanya mengatur transmisi melalui frekuensi elektromagnetik, sementara perkembangan internet dan platform digital belum tersentuh. Edi menyebutkan fenomena dominasi perusahaan digital besar sebagai bentuk imperialisme informasi. Pendapatan iklan yang seharusnya menopang media lokal justru tersedot ke platform global serta aspek ekonomi. Untuk itu, Edi menekankan terkait bahaya kebocoran data dan konten destruktif yang bebas berseliweran di ruang digital. Edi pun menyoroti ancaman radikalisme, terorisme hingga konten kekerasan seksual yang berpotensi merusak kohesi sosial. Sementara itu, Kadis Kominfo Jawa Barat Adi Komar sejalan dengan pandangan tersebut. Ia menilai radio masih relevan terutama di daerah blank spot yang belum terjangkau internet. Adi menegaskan Pemprov Jabar tidak hanya menunggu kebijakan pusat. Langkah strategis bisa dilakukan melalui kebijakan daerah seperti surat edaran gubernur yang mendorong masyarakat mendengarkan radio. Beralih ke informasi lainnya, pendengar, harga cabai merah dan bawang merah merupakan sekian banyak dari komoditi sayuran yang mengalami kenaikan di saat peralihan musim. Irwan Rudiawan menyampaikan informasinya.
2: Celebration Bobotoh for Humanity 2026 menjadi wadah untuk memperkuat kepedulian sosial sekaligus mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kabupaten Garut. Bupati Garut, Abdusi Syakur Amin, menyatakan pihaknya berkomitmen mendukung berbagai kegiatan yang digagas oleh forum dan komunitas olahraga yang memberikan dampak positif bagi masyarakat. Ia menilai aktivitas olahraga saat ini tidak hanya berorientasi pada kesehatan dan kebugaran, tetapi juga harus mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah. Kehadiran pelaku UMKM dalam kegiatan itu menjadi salah satu bentuk dampak positif yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
3: Ini tadi adalah disampaikan tadi bahwa kami kita lagi intens menutup kegiatan-kegiatan sebuah olahraga termasuk sifat hari ini. Tadi saya melakukan pelepasan popinda dan empat cabur. Kemarin ada renang Garut Wajai. Sekarang lagi ada 3 desa. Ada lagi sopor, nanti ada ulang-ulang kabel voli. Kalau ini ada MMA. Jadi kami berpikir bahwa olahraga itu bukan hanya sekedar bergerak, tapi juga harus memberikan dampak di desa yang banyak. Salah satunya adalah faktor ekstra kegiatan ekonomi. Saya selalu sini, utama tidak, soalnya sini banyak sekali apa pelaku ekonomi ada di sini. Sudah nanti diharapkan pada acaranya mereka laku, sehingga ekonomi Garut semakin baik. Ya. Karena olahraga ternyata itu banyak mendorong.
2: Sementara itu, Ketua Viking Distrik Garut, Sukma, menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota Viking Distrik Garut dan berbagai pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia menyampaikan Celebration Bobotoh for Humanity 2026 tidak hanya menjadi ajang perayaan, tetapi juga merupakan bentuk nyata kepedulian sosial yang ingin ditunjukkan oleh komunitas supporter, yang ingin ditunjukkan oleh komunitas supporter sepak bola kepada masyarakat.
4: Ini bukan sekedar perayaan, tetapi ini membuktikan bahwa kami dari tim Indonesia Garut, kami sebagai supporter ingin memutus stigma bahwa supporter itu supporter yang ugal-ugalan, supporter yang tidak berguna, tetapi kami di sini mengadakan acara selain mengadakan anniversary, ada juga celebration dari ataupun dari Bogota Republik, dari Bogota Humanity, sama yang lainnya. Ini agenda sosial di mana juga
2: komitmen untuk menghadirkan manfaat bagi masyarakat menurut Sukma menjadi bagian dari transformasi positif yang terus dibangun oleh Bobotoh di Kabupaten Garut. Kegiatan Celebration Bobotoh for Humanity 2026 diharapkan dapat memperkuat semangat solidaritas sosial, membangun citra positif komunitas supporter, serta memberikan manfaat ekonomi bagi para pelaku UMKM yang terlibat.
1: Sementara itu, sebagian harga komoditi di pasar tradisional Cianjur saat ini masih stabil dan sebagian lagi ada yang mengalami penurunan. Informasinya disampaikan Ian Sofian.
5: Untuk mengantisipasi penularan penyakit pada hewan peliharaan, Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan Cianjur, Bidang Kesehatan Hewan atau Kesmapet di setiap UPDD kecamatan disiapkan untuk pemeriksaan kesehatan hewan. Oleh karena itu, menurut dokter hewan bidang kesehatan hewan Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan Cianjur, Karisudin, adanya vaksin pada hewan guna pencegahan terjadinya infeksi rabies.
6: Kasus rabies sampai 1 tahun ini itu tidak ada. Jadi kita melakukan fungsinya adalah pencegahan sehingga tidak memungkinkan atau mencegah terjadinya infeksi rabies di Kabupaten Cianjur.
5: Ia pun menambahkan dilakukannya vaksin rabies untuk pencegahan. Selain itu, dalam pelayanan vaksinasi hewan dibantu oleh 3 puskesuhan di masing-masing wilayah. Hal itu diungkapkan Abdurrahman, bidang kesehatan hewan wilayah utara.
7: Yang pertama di Cianjur Utara itu dilaksanakan oleh puskesuhan wilayah Cianjur Utara. Terus lagi yang di tengah itu ada di Sukanagara, dilaksanakan oleh puskesuhan Cianjur wilayah tengah, dan juga yang ada di Sindang Barang. Nah, di Sindang Barang ini dilaksanakan oleh petugas puskesuhan Cianjur wilayah selatan. Gitu. Dan sebagian dilaksanakan oleh teman-teman kita yang ada di bidang.
5: Namun demikian, di beberapa wilayah di Cianjur belum ada ditemukan kasus rabies. Dari Cianjur, Yan Supian melaporkan.
1: Informasi selanjutnya, pendengar, memasuki musim kemarau, Tagana Kabupaten Tasikmalaya meminta warga waspada terhadap bencana kebakaran. Informasi selengkapnya disampaikan Nova Nugraha.
8: Pedagang kaki lima PKL di sekitar Taman Alun-Alun Singaparna Kabupaten Tasikmalaya segera direlokasi. Ini dilakukan sebagai upaya penataan pusat kota Kabupaten Tasikmalaya Singaparna. Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sobari Alayubi mengatakan, selain menata pusat kota, upaya ini juga dilakukan untuk memfungsikan kembali ruang publik tersebut. PKL yang ada di Ketahan Asep akan direlokasi ke samping Terminal Singaparna, sehingga lokasi PKL dan kuliner akan terkonsentrasi di suatu wilayah. Sedangkan untuk lokasi baru, Pemkab juga akan memfasilitasi pedagang dengan tempat yang nyaman dan rapi, sehingga lokasi tersebut akan tertata dengan baik.
9: Jadi semua yang mau kuliner itu diarahkan ke sana. Kalau taman itu nanti fungsinya buat area terbuka untuk umum. Ya.
8: Sementara itu, terkait dengan rencana relokasi PKL ini ditanggapi warga Kabupaten Tasikmalaya. Warga menunggu realisasi rencana tersebut. Nandar, warga Singaparna, berharap ini segera direalisasikan oleh pemerintah daerah. Sebagai warga, Nandar juga bersama warga lainnya mengaku membutuhkan tempat publik yang nyaman. Sehingga jika ini terrealisasi, warga akan memiliki ruang untuk berkumpul yang nyaman. Sekaligus, ia juga mengatakan keasrian pusat kota juga akan terjaga dengan baik.
10: Tidak terlihat kumuh ya seperti saat ini. dan memang sudah seharusnya secepatnya direlokasi, ditata sedemikian rupa agar nyaman saat dikunjungi teman anak-anak itu.
8: Sementara itu, pemerintah daerah terus berupaya melakukan penataan pusat kota kabupaten. Tidak hanya taman alun-alun, terminal dan pasar juga akan segera direvitalisasi. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
1: BPBD dan Tagana Subang menyatakan kesiapannya dalam mengantisipasi kemarau panjang akibat fenomena El Nino atas dasar SK Gubernur Jawa Barat. Laporannya disampaikan Ruslan Effendi.
11: Status siaga darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan lahan 2026 resmi ditetapkan Gubernur Jawa Barat. Pemkab Subang dan Tagana Dinsos langsung bergerak cepat siapkan personil dan sarana. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan SK Siaga Darurat Kekeringan dan Karhutla tahun 2026 sebagai dasar peningkatan kewaspadaan daerah rawan bencana. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Subang Enda kepada RRI. BPBD Kabupaten Subang memetakan titik rawan kekeringan dan potensi kebakaran hutan serta lahan sesuai arahan SK tersebut.
12: Siaga darurat bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan itu sudah terbit, ya, berlaku mulai dari bulan Juli hingga bulan September. Nah, untuk selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh SK Bupati yang ada di kita di Kabupaten Subang, yaitu sebagai dasarnya adalah SK Gubernur. Kita juga akan menerbitkan surat keputusan Bupati tentang kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan.
11: BPBD Subang, kata Enda, memfokuskan kesiapan personil, armada, pemadam, dan distribusi air bersih untuk meminimalkan dampak bencana. Posko siaga dan patroli gabungan TNI Polri, BPBD relawan mulai disiagakan di kecamatan rawan bencana. Sementara itu, Ketua Tagana Dinsos Kabupaten Subang Jajang Abdul Muhaimin menyatakan siap bersinergi dengan berbagai pihak dalam menghadapi situasi darurat. Jajang menegaskan seluruh sarana prasarana dan sumber daya manusia Tagana sudah disiapkan.
13: Satunya di Kabupaten Subang. Dan kami dari Tagana Dinas Sosial sudah menyiapkan sarana dan prasarana termasuk SDM, sumber daya manusianya yaitu dari personel Tagana untuk ya, menyiapkan tentang kejadian dampak nanti mungkin dari kekeringan.
11: Warga Subang diimbau hemat air dan tidak membakar lahan atau sampah sembarangan karena cuaca kemarau panjang rawan memicu karhutla meluas. Masyarakat diminta segera lapor ke call center BPBD jika melihat titik api atau sumur mulai mengering. Masyarakat juga diminta tetap waspada dan jaga lingkungan. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
1: Pemerintah Kota Bandung mengoptimalkan pendistribusian minyak kita dan beras SPHP untuk mengendalikan inflasi. Laporan selengkapnya disampaikan Atep Burhanuddin.
14: Pemadaman listrik bergilir yang beberapa kali terjadi di Kota Bandung mulai menimbulkan dampak terhadap aktivitas ekonomi dan usaha masyarakat. Sejumlah pelaku usaha dilaporkan mengalami kerugian akibat terganggunya pasokan listrik yang menjadi kebutuhan utama dalam menjalankan operasional sehari-hari. Wali Kota Bandung E. Parhan mengaku menerima berbagai laporan terkait dampak pemadaman listrik tersebut. Salah satu sektor yang terdampak cukup besar adalah usaha iklan hias yang sangat bergantung pada pasokan listrik untuk menjaga kualitas air dan sistem pendukung kehidupan ikan. Menurut Parhan, kerugian akibat pemadaman listrik tidak hanya dialami oleh pengusaha ikan hias, berbagai sektor usaha lainnya juga menghadapi kendala serupa, terutama usaha yang menggunakan mesin dan peralatan berbasis listrik dalam kegiatan produksinya. Ia mencontohkan banyak bengkel yang beroperasi di Kota Bandung, mulai dari bengkel las hingga bengkel bubut, yang aktivitasnya sangat bergantung pada ketersediaan listrik. Ketika terjadi pemadaman, produktivitas usaha langsung menurun bahkan berhenti sementara. Peran juga berharap PT PLN dapat segera melakukan langkah-langkah perbaikan dan penguatan sistem kelistrikan agar gangguan serupa tidak terus berulang. Menurutnya, kestabilan pasokan listrik menjadi faktor penting dalam menjaga roda perekonomian daerah tetap berjalan dengan baik.
15: Pengusaha kelas kecil ke menengah yang sangat terganggu. Saya dengar beberapa pengusaha ikan hias itu banyak yang mati ikannya. Padahal ikan hias ini nilainya tinggi sekali kan. nilai tambahnya tinggi, gitu, umurnya pendek, dan lain-lain. Kemudian juga para pengusaha lain seperti bengkel, kan di Kota Bandung mah banyak bengkel. Bengkel las, bengkel bubut, itu kan semua pakai listrik. Gitu. Jadi saya harapkan PLN segera bisa memperbaiki berbagai macam fasilitasnya.
14: Di sisi lain, Farhan juga menghimbau para pelaku usaha untuk mulai memperhatikan ketersediaan sistem cadangan listrik atau power backup guna mengantisipasi gangguan yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Meski demikian, pemerintah Kota Bandung akan terus memantau perkembangan dampak yang ditimbulkan terhadap dunia usaha. Hingga saat ini, laporan resmi mengenai total kerugian akibat pemadaman listrik masih dalam proses pendataan.
1: Pendengar, cerita kita hari ini mengangkat kisah perjuangan seorang ojek online yang mengais rejeki di keramaian Kota Cimahi. Selengkapnya disampaikan Agus Abud Gunawan.
16: Di antara hiruk-pikuk jalanan Kota Cimahi yang mulai ramai di pagi hari, seorang laki-laki paruh baya duduk termenung di atas motornya. Rambutnya mulai memutih. Tubuhnya sesekali bersandar di jok motor, matanya tidak lepas dari layar ponsel. Berharap ada notifikasi masuk, itulah rutinitas harian Sulaiman, 47 tahun. Seorang pengemudi ojek online yang sudah 8 tahun mengandalkan hidup dari profesi ojol. Menjadi ojol bukan cita-cita, tapi pilihan terakhir. Bukan karena tidak punya kemampuan, tapi karena pintu-pintu pekerjaan lain sudah tertutup. Dirinya mengatakan kalau memang bisa memilih, dirinya tidak akan di sini. Tapi sekarang, siapa yang mau terima orang umur 40-an? Dulu katanya kerja di restoran dan pernah menjadi kepala toko retail di Kota Bandung.
17: Pak, kenapa memilih profesi ojol?
18: Itu bukan memilih sebetulnya. Kalau dibilang memilih mah salah itu, Pak. Jadi ini bisa dibilang pilihan terakhir, karena sekarang kan Bapak juga tahu sendiri, di Indonesia itu paling utama, apalagi usia sudah mentok, udah nggak bisa apa-apa, Pak. Saya dulu pernah di restoran, pernah di toko, banyak lah, Pak, kerjaan saya.
16: Kini untuk membawa pulang Rp100.000 saja, Pak Sulaiman harus memacu motornya dari pukul 5 pagi hingga malam. Terik matahari dan dinginnya hujan bukan lagi musuh, tetapi teman dalam perjalanan yang setia. Setiap hari, dia berangkat dari rumahnya di Cenunuk Cibiru dan menyusuri jalan hingga ke Kota Cimahi atau ke pusat Kota Bandung. Menurutnya, orderan itu rejeki. Mau jauh, mau dekat, Pak Sulaiman akan dikejar. Asal bisa buat makan untuk istri dan juga anak di rumah.
18: Ya, soalnya kan sekarang ongkos nggak seberapa, potongan terlalu besar, apalagi biaya hidup makin kesini makin mahal, Pak. Jadi kalau cuman buat makan aja, kadang-kadang juga kita ngutang.
16: Hidup di jalan bukan tanpa resiko. Usia yang tidak lagi muda membuat tubuhnya mulai sering memberikan sebuah tanda. Vertigo, masuk angin, dan rasa lelah menjadi teman yang tidak bisa dihindari. Namun tidak ada kata menyerah. Walau kadang dalam sehari pun tidak ada orderan masuk, dia tetap menyalakan aplikasinya, tetap menunggu dengan harapan, walau hanya satu tumpangan cukup untuk membeli makan pada hari itu. Suka dan duka menjadi pengemudi ojek online sudah dilaluinya, dari pelanggan yang marah karena telat, hingga kesasar karena alamat yang membingungkan. Tapi baginya bukan keluhan yang penting, tapi kesempatan untuk tetap hidup dengan layak. Pak Sulaiman hanyalah satu dari ribuan wajah pekerja keras yang masih bertahan di tengah kerasnya kota. Dia tidak meminta banyak, tidak menuntut muluk, hanya satu pintu sederhana, yaitu bertahan hidup. Dalam sunyi di balik helm dan jaket tebalnya, Pak Sulaiman menyimpan cerita tentang keikhlasan, tentang tanggung jawab, dan tentang harapan. Dia bukan sekedar ojek online, tapi dia adalah pejuang di jalanan dan juga untuk kehidupan.

Sekian warta berita siang ini. Warta berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan informasi ini juga bisa dibaca di portal berita kami rri.co.id. Saya Alan Albana, selamat siang dan tetaplah bersama RRI Bandung.

simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: Pendengar, berkarya bersama musisi lintas negara bukan sekedar kolaborasi, tetapi juga cara memperkenalkan Indonesia kepada dunia. Saat suara dari berbagai negara menyatu dalam sebuah lagu, nama bangsa ikut menggema melampaui batas geografis. Kolaborasi internasional juga adalah jembatan budaya, tempat karya berbicara lebih lantang daripada perbedaan bahasa.
1: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ya, selamat siang 100% Indonesia.
0: Ya.
1: Ya, ini 100% Indonesia nasional. Menemani Anda kembali bersama saya Tengku Syafiq.
0: Ada Selena Jabil juga di sini ya.
1: Kita seruan hari ini. Hari ini Selasa 23 Juni 2026.
0: Betul.
1: Kita berdua akan menemani Anda, para pendengar di seluruh Indonesia. Betul, di 100% banget. Indonesia, ekspresikan karya,
0: banggakan Indonesia. Siaran nasional ini juga dirilis ya di seluruh Pro 1 ibu kota provinsi seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Atau yang tipe B termasuk juga studio produksi dan juga stasiun relaynya pastinya ya.
1: Iya, dan apa kabar juga Anda yang ada di mancanegara yang dengernya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow IG dan TikTok di RRI Pro 1 Jakarta @RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda.
0: Jadi kita gak hanya berdua ya Kak Syafiq ya.
1: Hari ini
0: kita ada kedatangan 3 bintang tamu. Ada siapa
1: sekaligus
0: aja nih?
1: Nah, ini kita langsung aja ada 3 bintang tamu. Dan salah satunya tahu gak dari mana?
0: Di mana?
1: Negara, salah satu negara atau benua yang favorit saya.
0: Apa tuh?
1: Dari Eropa pokoknya.
0: Wow, luar biasa. Langsung kapan aja kita kesana ya?
1: Langsung nanti kita tanya-tanya ya. Langsung aja kita sapa. Ada Kakak Hetty Sunjaya. Selamat siang.
2: Selamat siang RRI Indonesia Jaya Merdeka.
0: Amin. Kak Hetty, mungkin bisa diperkenalkan dulu nih. Kan kirinya tuh siapa sih?
2: Saya punya artis dua. Yang satu dari benua
1: Eropa,
2: betul. Yang tinggalnya di sana, tapi beliau ini asli orang Manado.
1: Ngoni.
2: Tapi karena di sana itu sudah lama, jadi sudah minum air di sana, makan makanan di sana.
1: Betul.
2: Jadi seperti orang Eropa. Jadi saya harus bicara seperti ini.
0: baik.
2: Sautik, saya bisa speak English, but no money.
0: Oke. Okay.
1: Ya, jadi ada siapa?
2: Ada Rona Keller.
0: Miss
1: Rona Keller.
3: Halo.
2: Beliau bersuamikan orang Swiss. Asli orang Swiss, suaminya di sana dan
1: Switzerland ya.
2: Jadi beliau ini memang hidupnya ya di sana. Nah, beliau kesini itu ada giat seperti ini gitu. Yang sebelah kiri saya ini cantik. Bisa dilihat nanti di kamera, cantik sekali. Ini dua-duanya artis saya itu cantik. Cantik kalau saya manis. Jadi kalau ada orang bilang saya cantik, fitnah.
0: Saya
2: mau sebutnya tuh manis, sedap.
0: Kesedep ya.
1: Sedap.
2: Yang sebelah kiri ini adalah GY. JY. Kalau panggilan itu JY. Tapi kalau karena saya logatnya barusan Inggris, jadi GY. Gitu kan. JY. JY ini penyanyi Jesse ya, Pusheng tapi beliau juga bisa nyanyi dangdut, bisa pop. Cuman kebetulan yang dia rilis album single ini jazz gitu. Namanya JY.
0: JY dan juga Rona Keller. Mungkin aku mau nanya nih, kesibukannya apa aja saat ini ya? Yang saat ini berarti bergabung sama Mbak Hetty ya?
2: Ya, di manajemen aku. Tapi saya berkolaborasi dengan manajemen Kendil Mas. Kendil Mas itu maksudnya Restro. Dia Kendil Mas itu wadah untuk para seniman. Untuk sekarang ini kita mau
1: berkolaborasi
2: tapi Kendil Mas ini sebagai wadah para seniman nantinya akan di kemarin sudah launching ya, tapi untuk the future time-nya itu kita Kendil Mas itu sebagai wadah daripada seniman, mau seniman penyanyi, artis, sinetron, film, pelukis, pelawak, pokoknya genre semua jadi satu dengan seniman gitu. Wadahnya ada di Restro Kendil Mas Fatmawati.
1: Berarti Mbak Hetty itu kesibukannya mengurus itu sekarang?
2: Justru itu, harusnya saya nggak mau sibuk lagi.
1: Kan Mbak penyanyi juga, kenapa nggak ikut nyanyi?
2: Enggak, saya nyanyi tetap masih kalau sebagai artis penyanyinya masih masih show, masih ada acara, tapi sekarang ini tambah lagi talenta baru sebagai pengkarya lagu. Jadi kedua belah artis yang di kanan kiri saya ini menyanyikan karya saya.
1: I see.
0: Wow.
2: Jadi kalau Rona ini menyanyikan lagu dengan lirik bahasa Indonesia dan Jerman. Jadi aku saya mengkarya menulis lagu judulnya Ich liebe dich.
1: Ich liebe dich, aku cinta kamu.
2: Aku mencintaimu.
1: Ya, kalau bahasa Indonesia ada tuh.
0: Apa? Apa tuh?
1: Ih, sebel ah.
0: Ih, sebel. Baiklah. Ih, sebel ah ya.
1: Ih, sebel ah.
2: Menigolok. Nah, kalau ya Jaye, kalau Jaye ini Indonesia banget, tapi dia genrenya fusion. Jazz. Ya, walaupun kadangkala seorang Jaye ini selalu malu, selalu nggak pede, selalu gimana, tapi tetap aku memberikan kesempatan. Ini kesempatan, tidak ada kata terlambat, tidak ada kata tua. Saya bilang, saya umur saya kan hampir mencapai kepala 6, tapi saya nggak mau diam. Saya harus berkarya gitu. Biar nggak kena Alzheimer.
1: Betul.
0: Nah, tapi aku penasaran gimana akhirnya bertiga ini bisa berkolaborasi?
2: Yes, ini perjalanannya kalau kita ceritakan bisa sampai berbab-bab.
1: Singkatnya gimana?
2: Ya, jadi benang merahnya saja bahwa saya dengan Rona ini sudah lama kenalnya 25 tahun yang lalu. Jadi selama 25 tahun ini ternyata nggak ada kabar ada di Swiss. Karena beliau ini kan pragawati di sana, nurse.
0: Nurse. Wow.
2: Karena ada keluarga pihak dari suaminya itu ada rumah sakit, punya rumah sakit, tapi beliau yang nurse. Lalu beliau banyak deh, langsung tanya aja deh sama dia, takutnya salah.
0: Oke.
1: Tapi kalau jadi what am I gonna call you, Miss Rona?
4: Rona saja cukup.
1: Rona, oke.
4: Kalau kita tuh di Swiss, saya bicara Swiss ya. Nggak ada yang panggil sister, om, atau apa, kebanyakan kita panggil nama. Kecuali dengan orang yang tidak kita kenal. Kita panggil si. Kebanyakan sih, karena si itu kalau buat kita, bukan kita kayak bapak, ibu. Nah kalau si di sana itu bisa perempuan, bisa laki-laki, tapi yang kita tidak kenal, atau ke polisi, atau orang tua yang di jalan kita panggil si. Tapi kalau enggak, kalau sudah kenal, nggak ada kakak, nggak ada tante.
0: Nama aja gitu.
1: Tadi makanya aku tanya dulu, takut kan nggak sopan.
4: Rona aja, nggak apa-apa.
1: Jadi Rona sebelumnya nyanyi juga atau gimana?
4: Aku sebetulnya basicnya malah pertama itu mainnya film. Figuran tahun 88 itu sama almarhum Dorce. Itu juga secara nggak sengaja sebenarnya. Terus karena pada tahun itu saya masih main badminton, masih tinggal di asrama. Jadi waktu itu saya di Ragunan. Kalau di Ragunan itu artinya semua udah jadi pemain nasional.
2: PBSI.
4: Udah di PBSI, cuman pemerintah yang membiayai hidup saya. Cuman saya nggak sempat ke dunia, cuman kalau tingkat nasional aja saya sampai saya sempat juara international school. Waktu itu tim Indonesia finalnya ngalahin tim Malaysia. Saya di situ sama Aras Razak, Ricky Subakja, Haryanto Arbi, Malek Mainaki, Antonius dan saya. Dan kita final dulu kok masa 3-0 ya, ngalahin itu 5-0 ngalahin Malaysia di final.
0: Lalu sebenarnya kita masih banyak yang mau ditanya.
1: Masih banyak ya mau ditanya.
0: Kenapa akhirnya bisa terjun ke dunia musik? Tapi ini karena ada pendengar dua sudah menunggu. Kita sapa dulu,
1: kita
0: boleh
1: sapa
0: ya.
1: Dulu ya.
0: Oke, ada Bang Albert.
1: Sedang antri.
0: Dari Bau-Bau. Halo Bang Albert.
1: Bau-Bau.
0: Jauh ya.
2: Sulawesi Tenggara.
4: Tetanggaan dong.
0: Ya, silakan Bang Albert.
5: Apa yang membuat Anda tertarik dengan Indonesia? Padahal Anda kan sudah yang luar biasa lah di luar negeri begitu.
0: Okay.
5: Yang kedua, apa tidak itu tidak makan biaya banyak begitu kalau ke Indonesia?
0: Masih banyak. Oke, okay, kenapa? Oke, okay, kenapa Rona dan juga Jay ini tertarik gitu ya untuk berkarya di Indonesia? Kenapa nggak di negaranya gitu ya intinya ya, Bang Albert ya?
1: Alright.
0: Oke. Yeah, yeah.
1: Oke, okay. Okay, Terima kasih Bang Albert. Kita ke manajemen berikutnya ada.
0: Oke, okay, ada Bang Benny Jo.
1: Dari Manado.
0: Manado.
1: Halo.
0: No, Bang Benny.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Apa kabar? Tengku Safix bersama Celiana Jami.
0: Oh, oke. Okay. Okay, sehat kita berdua ya, Bang Benny.
1: Sehat Bang Benny. Bang Benny?
6: Oke. Okay. Mm-hmm. Alhamdulillah sehat juga orang Manado ya. Okay. Kita langsung ke tiga bintang tamu. Boleh. Ini dengar-dengar ada orang Manado ya?
0: Iya.
6: Ada orang
0: Manado, Bang. Ada Rona Keller nih.
4: Ada Manado aslinya.
6: Oh, ada kita tekanan Noah dari mana ada dan ini.
4: Papi dari Kakas, Mami dari Tincep.
0: Wow.
6: Oh, Kakas Tomohon Bang.
0: Iya, Karona.
6: Karona berarti dari Kakas di Kakas Tomohon itu kan?
4: Nggak dengar kita di sini.
0: Oh, nggak begitu dengar ini suaranya lo Bang Budijo.
4: Ini dengar di sini.
6: Oh iya, no, iya oke. Okay. Yang penting orang mana ada juga. Kita langsung ke pertanyaan untuk Kak Karona Keller. Ini ceritanya bagaimana sampai ini kan orang Manado sampai mungkin lahir di Manado atau cuma orang asal Manado besar di Jakarta ya. Ini ceritanya bagaimana sih sampai ke menjadi artis di kota Jakarta ya, kota okay. metropolitan. Itu ceritanya apa gimana ceritanya? Ceritanya gimana? Okay. Terus buat Kak Hetty Sanjaya, bagaimana itu pertanyaan untuk Ronald Keller, untuk Mbak Hetty Sanjaya, bagaimana sih cara membagi waktu dengan musik? Itu untuk yang satu Juai ya, Kak Juai. Apakah Kak Juai ini menyanyi itu lahir secara otodidak apa atau ada keluarga mungkin yang turunannya sebagai penyanyi terjadi otodidak atau mungkin dari keluarga yang suka nyanyi itu adalah masing-masing perbedaan tolong dijawab Mbak Sili salam dong.
0: Iya boleh silakan.
6: Ada Angkir Gaji di Padang, ada Jurang di Kertasono, Eliasi Semarang, Bung Leman Lampung, Ayu Maluku Tena, Ibu Ana Sorong, Candy Toli-Toli, Pak Mali Pekanbaru, Ibu Fatmawati Bitung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Kita dulu ya.
1: Iya.
0: Tadi ada Bang Albert ya pertama ya, katanya ya. Nanya, sebenarnya kalau Karona, ini kenapa tertarik berkarya di Indonesia? Apakah nggak tadi kalau kata dia
1: kan nggak terlalu banyak biaya pengeluaran
0: biayanya kan banyak
1: cukup besar
4: sebenarnya saya sudah sebelum ini sudah pernah main film kan tahun 88 terus karena kesibukan saya sebagai atlet tidak bisa tahun itu tahun 80-an kita atlet dilarang ikut entertain tidak seperti sekarang kalau sekarang kan atlet itu jadi bintang itu. Jadi ini tahun 80-an nggak bisa apalagi waktu itu saya masih junior kan. Waktu itu yang sempat di entertain tuh kalau nggak salah Lim Swicking sama Hastomo Arbi.
0: Oh.
4: Iya. Tapi kita nggak bisa karena belum nggak tahu kenapa gitu nggak bisa. Jadi saya nggak melanjutkan benar. Terus setelah itu saya berangkat lagi ke Eropa tahun 94-95. Nah pas pulang ke sini dapat tawaran lagi waktu itu yang nawarin Aditya Gumai ya salah satu produser film juga diajak main film sama beliau banyak sama beliau main film tapi saya main filmnya itu hanya kalau lagi pas liburan aja di Indonesia karena kalau di Eropa saya pelatih badminton gitu saya melatih badminton dan saya banyak bantu juga mantan-mantan atlet pada tahun itu yang sudah tidak kepake itu saya bawa ke Eropa untuk tinggal dan main di sana.
0: Jadi awal mula ke Eropa tuh seperti itu ya. Oke deh. Kalau tadi pertanyaan dari Bang Dijo ya.
1: Bang Dijo.
0: Banyak ini pertanyaannya tadi ya.
1: Iya,
4: Manado.
1: Manado. Kok bisa jadi artis katanya?
4: Bisa jadi jalannya Tuhan.
0: Tadi,
4: ya.
0: Tadi sebenarnya gini sih pertanyaan Bang Billy Joe, apakah Bang Corona ini lahirnya dari Manado?
1: Manado terus
0: besar di Manado terus pindah ke Eropa, Eropa atau seperti apa?
4: Lahir saya malah di Riau Pekanbaru.
0: Oh, lahirnya
1: nyebrangnya jauh ya.
4: Karena dulu papi itu tinggal di sana sama mami, terus saya ikut opa oma ke Jakarta. Ya akhirnya besar di Jakarta.
1: Oke. Besar di Jakarta. Oke.
0: Untuk Kak JY mungkin tadi pertanyaannya apa ya?
1: Menyanyi itu atau tidak. Tidak atau gimana?
7: Sebetulnya enggak kalau dari halo perkenalkan saya JY, terima kasih atas pertanyaannya dari Bang
1: Benny Jo.
7: Halo Benny Jo. Saya sebetulnya tidak ada background dari orang tua sebagai penyanyi atau pemusik, mungkin mereka hanya sekedar hobi. Dan kenapa sekarang saya jadi menyanyi itu juga karena Tuhan, yang seperti kata Corona ya. Karena saya tergabung di satu manajemen resto Kendil Mas bersama ownernya Chang Oily. Nah di situ itu kan ada live musicnya. Jadi setiap malam saya belajar menyanyi, lama-lama asik. Nah, disitulah saya mulai belajar yang betul-betul bagaimana caranya menyanyi dengan diiringi musik live gitu.
1: Itu dari tahun berapa kalau boleh tahu?
7: Dari tahun 2022 sebetulnya.
1: Oh, jadi baru.
7: Baru sekali kalau dunia nyanyi yang betul-betul nyanyi di depan umum. Gitu. Kalau waktu sekolah sih namanya anak sekolah ya, berkegiatan MC, menyanyi di panggung Agustusan dan segala macam. Semua orang mungkin pasti mengalami gitu.
1: Jadi akhirnya baru merasakan namanya rekaman juga.
7: Iya.
1: Wow.
0: Keren
1: betul. Sekali.
2: Itu saya paksa.
1: Tapi Mbak Hirna ada iya, tapi ada pertanyaan juga tuh apa bagaimana membagi waktu katanya.
2: Ya itu tadi memang dengan adanya saya punya talenta baru, kesibukan menambah sebetulnya dan menambah dan banyak juga yang minta gitu loh. Seperti yang kemarin ini kan dua hari yang lalu kan kita ada launching lagunya Rona dengan JY. Itu di Resto Kendil Mas, dihadiri juga banyak artis-artis, diva-diva semuanya hadir di situ. Ada Bang Chandra Darusman, Pak Jendra-Jendra juga pada datang, ada Endang Estorina, pokoknya semua deh, Dian Pesa, Obi Mesa, semuanya hadir itu pada saat malam itu. Ternyata benar-benar spektakuler, saya juga nggak merasa bangga dengan Resto Kendil yang di apa yang di owneri oleh Owi. Saya kalau panggil Owi ya, beliau tuh sangat mempunyai gagasan yang luar biasa untuk para seniman, bukan saya saja, tapi beliau sudah mencetuskan bahwa Resto Kendil Mas ini akan menjadi wadah para seniman gitu loh. Saya bangga musisi. Saat malam itu ya musisi. Jadi malam itu saya merasa diratukan, di apa ya, nama saya itu diperbesar gitu. Jadi saya bangga. Terima kasih sekali lagi buat Resto Kendil Mas yang mana Chang Oi ya yang mempunyai gagasan yang luar biasa. Jadi kan kita juga banyak seniman atau pemusik atau pengkarya lagu yang sudah tidak produktif, kita akan produktifkan supaya mereka ada giat gitu loh. Ayo kita kolaborasi, ayo kita bangkit, ayo para seniman bangkit lagi, jangan tidur. Itu memang zaman ini kan sekarang kayak macam royalti ini kan sedang tidak baik-baik saja. Jadi ayo berkarya, jangan mikirin royalti. Royalti itu rezeki minallah ya. Rezeki itu ada aja, tidak dari royalti, dari manapun bisa. Kita membuat satu lagu itu bisa dijual, bisa dibayar. Gitu loh. Kita bikin lagu, orang berminat, pasti mereka kasih gitu loh. Jadi enggak usah tidur, nggak usah pasrah. Kebanyakan nih sekarang nih pengkarya-pengkarya seniman yang udah nggak produktif, udahlah. Udah patah semangat gitu loh. Makanya saya di sini hadir di Kendil Mas ini sebagai support lah. Ayo kita bangkit, kita berkarya gitu. Tidak ada istilahnya itu sudah mengalah, sudahlah malas, sudahlah jangan gitu.
1: Ini seperti semangatnya ada yang ada di penelpon juga nih, Mbak Yeti. Pengen nanya lagi nih, ada dua orang sudah menunggu di live kita.
0: Ada Ayu dari Maluku Tengah.
8: Halo Maluku.
0: Halo Ayu. Halo. Wah, nampaknya terputus ini ya. Ya, Ayu dari Maluku Tengah jauh, terputus ya. Ya. Ada juga Faris,
1: Faris dari Batu Malang.
2: Halo,
1: halo
2: Malang. Faris. Apa rek?
1: Oh,
2: iki wong
1: arek.
0: Selamat siang.
5: Iya, langsung ya Kak.
0: Iya, boleh silakan.
5: Tengku ya.
1: Iya, boleh, boleh.
5: Ya. Langsung ke dua-duanya aja ya. Kira-kira genre yang dimainkan itu apa? Itu aja. Singkat aja.
0: Genre saya yang dimainkan
5: baru mendengarkan ini tadi ya.
0: Oh, okay.
5: Genre-nya apa yang dimainkan?
0: Itu saja.
5: Oke, kita aja mau kamu kan sukses semuanya ya.
1: Amin.
0: Terima kasih. Baik, terima kasih.
1: Mas Faris dari Batu Malang.
0: Oke, terima kasih. Itu saja ya berarti ya. Ayu Maluku Tengah masih belum tersambung ya. Halo Ayu. Iya, masih belum.
1: Masih terputus, nanti coba di
2: terlalu jauh ya.
0: Iya, mungkin sinyal juga ya.
1: Betul.
0: Oke, langsung aja mungkin ditanggapi nih ya. Tadi kalau kata Mas Faris,
1: genrenya
0: apa? Genrenya apa? Mungkin dari, bisa di-spill dikit lagunya ya, dinyanyikan sedikit.
4: Kalau aku ke balad ya. Balad pop jatuhnya itu ya.
2: Pop mellow.
0: Oh, oke. Okay.
4: Karena memang lebih ke situ si karakter suaranya.
2: Okay. Dan true story.
1: Ya. That's your story.
2: Lagunya.
1: Story siapa ini?
4: Bahasa
1: ini.
4: Jermannya atau
0: dua bahasa.
4: Jadi ini lagu satu ada bahasa Indonesia dan ada bahasa Jermannya.
1: Asik.
0: Bahasa Indonesianya kali
4: bahasa
0: ya.
4: Bahasa Indonesianya.
0: Iya.

0: kamu.
1: Itu.
0: Good.
1: Good, good.
2: Dari seorang atlet bisa jadi penyanyi itu gimana sebenarnya Karona?
0: Gimana ya? Sebetulnya aku dari kecil suka nyanyi.
2: Oh, memang suka nyanyi.
0: Suka nyanyi, cuman ternyata rezeki awalnya dari film.
2: Oke. Okay.
0: Lebih di film, di sinetron, terus sempat juga saya syuting buat layar lebar, film lepas. Tapi tahun 2000 saya itu dapat tawaran rekaman dari Rema Record, lagu Rohani.
1: Oh, sih.
0: Nah, terus tahun 2003 ya, baru rekaman itu dangdut malah awalnya.
2: Oh. Sempet dangdut.
0: Yang direct tuh Hetty.
2: Oh, oke. Okay.
3: Gimana cara ngedirect saya? Galak.
0: Galak, dia marah-marah mulu.
2: Oh iya.
0: salah itu enggak pas itu gitu.
2: Okay.
0: Sementara aku bukan penyanyi dangdut ya. Tapi waktu mau menjelang rekaman, saya sempet tuh tanya Rita, Mbak Rita Sugiarto. Aku telepon, Mbak, aku dapat rekaman dangdut, gak bisa nih gimana. Udah, kamu ke rumah gitu. Diajarin sama dia. Tapi emang dasar gak bisa cekok dangdut ya.
1: Iya, susah ya.
0: Susah.
1: Karena gak mungkin semuanya
0: bisa. Padahal udah seorang Rita Sugiarto yang ngajarin, tetap aja gak nyampe di saya.
1: Betul. Kalau kakak Ji sendiri, genrenya seperti apa? Tetap tadi jazz begitu, fusion.
4: Jazz. Pop jazz ya.
1: Berarti ciptaannya Mbak Hetty.
4: Aku juga ya.
2: Wow.
4: Bisa ke arah bosas.
1: Oh, oke, okay. Bisa. Gimana, nyaman nyanyinya?
4: Nyaman suka? Sekali sih.
1: Suka lah ya lagunya.
4: Akhirnya suka.
1: Tapi nggak dipaksa kan untuk suka?
4: Enggak, kalau lagunya memang bagus.
1: Bagus.
4: Karena lagunya itu bersifat universal.
2: Oh,
1: oke.
4: Karena apa? Setiap orang pasti merasakan dekat hati dengan seseorang, entah ibu, ayah, teman, kekasih, atau rekan kerja, gitu. Tetapi dengan satu kondisi dipaksa untuk rela melepaskan. Dan di sini saya ingin memberikan gambaran kepada terutama anak-anak muda saat ini. Banyak sekali yang mudah galau.
1: Betul, kehilangan. Era sekarang ya, anak-anak sekarang, betul.
4: Itu banyak terjadi, tapi ketika kita menerima keadaan itu dan harus dipaksa melepaskan, pasti kita akan bisa kuat.
1: Okay. Aku penasaran dengan profesi sekarang kakak Jay sendiri tuh apa sih? Jadi
4: saya lebih ke usaha sendiri.
1: Oke.
4: Ya, ada usaha sendiri, kemudian di Kendirmas juga bergabung di manajemennya, kemudian seperti tadi Kak Hetty Sunjaya bilang bahwa Kendirmas adalah wadah. Itu memang dari 3 tahun yang lalu kita punya inisiatif. Sebetulnya sering di Kendirmas itu mengadakan acara yang melibatkan artis-artis senior. Dan itu dimulai dari 3 tahun yang lalu. Penggagasnya sebetulnya 5 orang. Dari 3 tahun yang lalu itu ada Jang Oily, ada saya JY, ada Bunda Tati Suhartati, ada Ibu Lina Subari, dan ada Ibu Hana satu lagi.
1: Oke. Tapi base-nya di Jakarta.
4: Di Jakarta.
1: Oke.
4: Ya, dan kemudian 3 tahun kemudian kita berani untuk membuat yang spesial ini di Kendirmas, di tempat sendiri. Sebelumnya bekerja sama dengan mendapat kesempatan di salah satu tempat yang dulu sangat terkenal di Jakarta. Orang tahu. Tidak perlu disebut karena anak muda zaman dulu tuh
1: Javan
4: disitulah
1: dulu.
4: Gitu.
1: Itu era 80-an 90-an ya.
2: Nanti kita akan lanjut.
1: Alright, seru banget.
2: Kita harus break sebentar dulu. Karena aku juga mau memperkenalkan lagunya Kak Rona Keller juga sama Kak JY ya, nanti kita akan putarkan ya Syafiq ya. Jadi untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami menanya langsung dengan bintang tamu siang hari ini, boleh banget. Langsung gabungnya kemana Kak Syafiq?
1: Langsung gabung aja via WA kita di 0811 7972 7912, atau bisa via telepon di 021 3441 499.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Masih di 91,2 FM ya pendengar ya, bersama Sally dan juga
1: Tengku Syafiq.
0: Yes. Kita udah mendengarkan dua lagu dari Karona dan juga KJY pendengar ya, sudah Sally puterkan tadi.
1: Asik.
0: Tapi kita
1: banget
0: mau sapa-sapa dulu ya.
1: Boleh.
0: Ada pendengar-pendengar yang mungkin kita bisa sapa nih, ada beberapa kota yang sekarang sedang mendengarkan Pro 1 dari Jakarta di seluruh Indonesia. Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo dan juga Jakarta.
1: Iya, kita mau menyapa yang ada di Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Ya, ada juga Manado. Ada Manokwari, ada Mataram, ada Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru dan juga Pontianak. Ada mana lagi nih?
1: Iya, kita mau menyapa juga ada di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Pikabari.
0: Wah, banyak ya kak ya. Oh ya, apa kabar juga untuk Anda yang mungkin di stasiun relay dan juga studio produksi ya, yang disebutkan satu persatu tadi. Semoga kabarnya baik-baik saja dan jangan lupa bergabung mendengarkan kita di 0811 7972 7912, atau bisa juga di nomor telepon
1: 0213441499 dan 344-0696.
0: Iya, kita lanjutkan lagi mendengarkan kita. Kita masih bersama dengan Kak Hetty Sunjaya, ada Rona Keller dan juga Jay.
1: Iya.
0: Wah, rame ya.
1: Rame. Sebelum kita penelpon ke penelpon, kita mungkin Sally ngasih pertanyaan apa?
0: Kita tanya dulu ya.
1: Punya pertanyaan. Jadi, apa tuh?
0: Sebenarnya aku penasaran nih sama dua lagu yang tadi sudah kita putarkan nih ya. Lagunya KJ dan juga Karona. Sebenarnya proses waktu rekaman dari lagu-lagu baru ini, boleh ceritakan gak sih suasananya gimana waktu itu?
2: Rekaman.
0: Ya, pas rekaman.
2: Terima kasih. Untuk lagu Ku Lepas, sebetulnya ini ciptaan Teh Hetty Sunjaya. Di aransemen sama salah satu yang sudah saya anggap juga anak. Namanya Ibnu. Di Bali. Halo Ibnu di Bali. Terima kasih.
1: Matur suksma.
2: Ya. Lalu rekamannya di
3: Cibubur.
2: Cibubur. Ada satu studio. Yang punyanya tuh yang apa ya?
3: Yang video klip itu.
2: Rekaman itu Mas salah satu personel Bunglon, basis Bunglon yang punyanya. Kita rekaman di sana, setelah mixing, proses mixing segala macam terlewati, akhirnya mengarah ke pembuatan video klip. Kebetulan itu pun yang menggarap sudah seperti anak saya sendiri. Terima kasih Alam Syah Alex.
1: Alam Syah.
2: Video klipnya luar biasa, keren sekali. Jadi kami tim antara saya penyanyi, pencipta lagu, arrangement,
1: arranger,
2: dan video klip. Kekompakan yang luar biasa.
1: Susah nggak pas rekaman? Di direct langsung sama Teh Hetty atau gimana?
2: Pasti sesuai dengan yang Karona bilang, luar biasa, galak dan kaya.
1: Tapi hasilnya luar biasa.
2: Galak dan detail. Apa whatever, thank you so much Teh Hetty.
0: Kalau Kak Rona sendiri,
1: gimana pengalamannya?
0: Pas rekaman gimana?
3: Rekaman, ini rekaman kita malam waktu itu. Tapi ada story sebelum rekaman itu soal lagu Jermannya, ini yang bahasa Jermannya ini. Karena tadinya nggak ada ide bahasa Jerman.
0: Nggak
3: ada sama sekali. Aku ditelepon, ayo dong, karena saya kan udah cukup lama ya vakum dari dunia keartisan. Ini Hetty Sunjaya lah yang berhasil merayu saya. Ayo dong rekaman, Akhirnya saya bilang, oke, ada lagu nggak? Ada. Dapat lagu itu masih belum ada bahasa Jerman, jadi masih full bahasa Indonesia. Terus saya terbang ke Jakarta, ketemu sama beliau pas puasa kemarin. Masih ngomongin lagu. Lagunya ini nih, lagunya begini. Belajar. Terus tiba-tiba besoknya mau rekaman. Besoknya mau rekaman nih. Ini emang rada-rada spontan. Bisa enggak, saya? lagu ini yang part ini dikasih bahasa Jerman. Sementara kan nyanyi sama bicara kan beda.
1: Iya
3: kan?
1: Iya betul.
3: Bahasa
1: betul.
3: Lagu itu kan enggak sama
1: betul,
3: kayak kita
1: betul,
3: bahasa ngomong.
1: Betul.
3: Saya bingung ya. Enggak dapat-dapat nih. Terus besoknya lagi tinggal 4-3 jam rekaman itu. Datang baru tuh liriknya. Liriknya tuh. Terus otomatis kan harus belajar dulu nyanyikannya bagaimana pakai bahasa Jerman ya kan. Karena enggak dapat, maksudnya belum ada di otak kayak gimana. Pas rekaman aku bilang kan dicoba, "Teh, kayaknya salah deh, enggak enak deh. Aku minta deh 5 menit untuk belajar." Gitu. Belajarnya juga di ruang take vokal, enggak keluar.
0: Oke,
3: dapat teh. Langsung enggak ada lagi ke apa? Yang bermasalah, kita langsung nyanyi pada saat itu juga jam itu juga. Cuman ya tetap Nini agak-agak ngamuk-ngamuk, marah-marah. Sementara saya tukang lawan lagi. Tapi kalau aku nggak bagus, aku bilang, "Teh, cut dulu teh, kurang bagus di situ, kurang enak deh."
1: Oke, baik. Nanti kita langsung ini dulu. Kita langsung mau menyapa dulu ada penelpon.
0: Ada Fahri dari Samarinda.
1: Halo Fahri.
4: Wow, Samarinda. Apa garang ikam itu? Pian.
0: Halo Fahri.
3: Samarinda.
1: Fahri.
0: Halo Fahri.
1: Ya.
0: Ya. Ya, silakan Fahri.
5: Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda?
1: Kapan ke Samarinda?
0: Itu saja.
3: Diundang.
0: Oke deh. Itu saja ya.
1: Ada lagi Bang Fahri pertanyaannya?
0: Itu saja. Oke.
1: Baik, terima kasih. Kita langsung
0: kapan ke Samarinda? Langsung aja jawab kali ya.
1: Langsung jawab.
0: Singkat karena pertanyaannya.
1: Tapi Bang tadi udah dijawab kapan diundang.
3: Langsung aja spontan kalau diundang.
0: Betul. Diundang ya?
3: Betul. Kalau diundang pasti kita datang.
1: Tapi pernah ke Samarinda?
3: Belum pernah.
0: Semoga
1: belum
0: pernah. One day. Sana ya.
1: Jadi pernah ke Samarinda juga?
2: Belum, baru sampai ke Pontianak, sampai ke Sambas sana.
1: Semoga bisa. Kalau Teh Hati mah udah sering
2: pernah.
3: Dari Sabang sampai Merauke.
1: Itu jawabannya udah.
0: Iya, udah jauh ya. Baik. Ada Ayu juga dari Maluku Tengah yang tadi terputus ya. Halo Ayu.
6: Hai, Assalamualaikum Sparsan Indonesia. Percikan karya bangakan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
6: Bang Tengku Syafi.
1: Halo Ayu. Apa pertanyaannya Ayu?
6: Kembali.
1: Pertanyaannya
0: apa nih untuk bintang tamu kita?
6: Iya, soalnya sama siang.
0: Iya, selamat siang.
2: Ayu.
1: Selamat siang Ayu.
6: Ya, saya langsung. Sebenarnya pertanyaannya bisa juga buat berdua ya ini. Nyanyi itu kan punya skill gitu ya. Kayak ibaratnya kayak Chef Bintang 5 gitu ya. Punya bahan masakan, suara bagus. Tapi perbedaan masakan aja dan teknik masaknya menurut saya seperti bidang rasanya. Terus sebagai seorang penyanyi ya berdua nih gitu, untuk menjaga mental dan emosi gitu ya. Nyanyi kan harusnya disiplin teknik, kalau tidak putus ya gitu, punya kegiatan di luar menyanyi gitu. Terus ke mana sih menjaga mental dan emosi seorang penyanyi gitu aja pria saya.
0: Oke.
6: Makanya sih nanti dijawab ya.
0: Iya.
6: Buat Pak Penijo, terima kasih Pak Widi, Buat Mawati dan semua mendengarkan prosesi rilis seluruh Indonesia. Assalamualaikum dan selamat siang.
1: Selamat siang Ayu. Kita langsung
0: dijawab. Oh, ada satu lagi
1: ya? Ada satu lagi ya, nyanggung kali ya.
0: Oke, nyambung ya langsung ya. Ada Sandra dari Banda Aceh. Halo Sandra. Silakan Mbak Sandra.
7: Iya nih, punya bintang tamunya siapa ya?
0: Ada Hetty Sunjaya, ada Mbak Rona Feller sama Kaji.
7: Oh gitu, penyanyi gelandangnya legend gitu ya.
1: Betul.
2: Pendatang baru juga.
1: Pendatang baru juga.
7: Sama nanya aja gini. Pernah berkolaborasi dengan penyanyi-penyanyi internasional misalnya kan. Terus kemana saja selain misalnya ke di tingkat internasional misalnya kan, ada mungkin ke daerah-daerah lain ya.
0: Okay.
7: Mungkin pernah nyanyi gitu. Terus kota mana sih yang berkesan gitu seorang penyanyi gitu? Masa berkesan dia apa yang menjadi suatu kenangan terindah sampai okay. saat ini mungkin masih dikenang gitu deh.
0: Oke, itu saja.
7: Oke, makasih ya.
0: Terima kasih Mbak Sandra dari Banda Aceh. Lanjut ya, satu lagi nanggung.
1: Boleh.
0: Ya. Ada Teh Dinda dari Bogor. Halo
1: Teh Dinda. Teh Dinda, kumaha damang?
4: Kumaha damang euy, orang Bogor.
1: Iya, Teh Dinda.
8: Sehat, Teteh sehat.
1: Alhamdulillah ya.
0: Silakan Teh, ada 3 narasumber nih.
8: Iya. Teh Heti, terus ya. Karona, satu lagi.
0: Ada KJY.
1: KJY.
8: Lagunya dua-dua tadi Teteh udah dengar ya. Yang satu sepertinya Irama Bosas ya.
1: Betul.
8: Bosas kan?
1: Betul.
8: Kalau nggak salah
1: betul.
8: Yang Jaya ya, lagu Jaya ya.
1: Betul.
8: Nah, karena ini tadi, ini pertanyaannya ke Teh Heti nih. Kenapa harus bahasa Jerman?
1: Oh. Kenapa harus bahasa Jerman?
0: Ini okay. lagunya Karona ya berarti ya.
1: Yeah.
8: Ya harus lagunya Karona tadi kan ada bahasa Jermannya ya. Betul. Tadi saya dengar ini bahasa apa ya?
1: Oh, kok ternyata. Beda ya?
8: Okay. beda ya.
0: Itu saja.
1: Sunda bukan gitu ya.
8: Karona tadi kan minta waktu 5 menit nih karena kok tiba-tiba harus ada bahasa Jermannya gitu kan. Ini untuk Karona. Itu kenapa minta waktunya hanya 5 menit, padahal 5 menit nggak lama loh. Teh Heti, ya itu pertanyaan untuk Teh Heti itu tadi, ya. Kenapa harus bahasa Jerman?
0: Oke,
1: buat KJ ya.
8: Tapik, terus berkarya juga ya buat Tapik.
1: Iya, terima kasih Teteh.
4: Atur nuhun.
1: Atur nuhun. Atur nuhun.
8: Indonesia.
1: Oke. Okay.
0: Terima kasih Teh Dinda. 3 tadi kita kumpulin dulu ya Tapik ya.
1: Betul.
0: Mungkin dari pertama tadi siapa ya?
1: Dari ada Ayu.
0: Apa tuh pertanyaannya?
1: Pertanyaannya bagaimana mengontrol emosi.
0: Oh iya, dan juga mental.
1: Dan mental
4: Ronald Keller.
1: Ronald Keller bagaimana how mental. You control mental. The emotion mental. Dan
3: pas nyanyi.
0: Iya. Yeah. Hmm.
3: Jadi sebenarnya kalau untuk emosi itu enggak bisa kita buat ya. Karena kan kita udah nguasain dia punya lirik lagunya semua. Jadi otomatis emosi itu datang karena kita udah ngafalin, udah belajar lagu itu arahnya kemana lagu itu gitu loh. Jadi ya timbul secara otomatis aja nggak bisa dibuat-buat emosinya itu. Bahkan waktu rekaman hampir nangis.
1: Oh iya.
3: Hampir nangis saya, hampir. Cuman saya tahan karena kalau keluar air mata langsung udah pecah suara.
1: Betul. Dan ini ada langsung aja pertanyaannya dari Teh Dinda tadi. Kenapa butuh 5 menit untuk bahas?
3: Untuk 5 menit itu sebenarnya untuk cara pengucapannya itu penggalnya di mana? Kalau di bahasa Indonesia kan lebih gampang karena kan kita hari-hari ya. Tapi kalau bahasa Jerman itu kan di mana penggalan kalimat ya? Enaknya gimana kayak di
2: maksudnya itu tadi hanya 5 menit itu kan waktu yang sangat pendek kok bisa hanya 5 menit.
1: Iya. Kok bisa hanya cuma 5 menit
3: karena aku kan ngambil contoh yang dari bahasa Indonesianya cinta harus saling memiliki.
2: Hebat ya,
3: jadi aku harus belajar di situ. Nah, jadi aku ambil di Herz uns beide, ich liebe dich und du liebst mich, wir tun's und nicht mal weh. Ya.
0: Okay.
3: Dapatnya tuh di situ awalnya karena liriknya tuh baru dapat. Ini mecahnya gimana ya? Kan nggak gampang.
1: Jadi
3: aku butuh waktu 5 menit karena jadi aku dengerin lagi yang bahasa Indonesianya dalemin. Bahasa Indonesia bunyi, aku ngomong di hati gitu. Aku bilang oke Teh, aku dapat. Gitu. Itu artinya 5 menit.
0: Oke.
2: 5 menit itu waktu singkat. Hebat maksudnya.
3: Oh,
2: cuman 5 menit.
3: Ya karena aku udah nguasain yang bahasa Indonesianya, bahasa Indonesianya. Begitu juga yang bahasa Jermannya. Ich hab es gefunden, mit dir, nur mit dir, bin ich glücklich. Itu kan juga enggak gampang.
1: Betul.
2: Hebat. Karena hari-harinya kan bahasa Jerman, jadi artikulasi
0: ya. Tinggal nyocokin enaknya gimana.
3: Iya, tinggal cara ngenakinnya itu. Jadi aku ambil di situnya seperti itu.
0: Oke, kalau Kak Cie sendiri mungkin gimana nih cara menjaga mental dan juga emosi?
1: Betul. Menjaga mental emosi
2: mental.
1: Itu.
2: Nah, itu yang memang agak kendala kemarin karena seperti tadi Kak Hetty bilang, saya orangnya malu, tidak berani karena memang bukan penyanyi awalnya dan mudah, melo, pokoknya mudah menangis lah segala macam. Kembali pengendalian itu ya karena support semuanya.
1: Oke.
2: Support yang sangat luar biasa. Akhirnya saya berhasil membuat satu karya yang semoga bisa diterima.
1: Dukungan yang terbesar dari siapa?
2: Semua porsinya sama sebetulnya. Karena yang satu galak, yang satu meredam, yang satu dramanya.
9: Pokoknya udah huru-hara ya.
1: Iya. Baik, satu pertanyaan sebelum kita break ke Teh Hetty. Kenapa harus ada bahasa Jermannya ya? Tiba-tiba kepikiran itu meng-collab antara bahasa Indonesia dan bahasa Jerman.
10: Ini semua pertanyaannya banyak seperti itu ya. Hampir 1200 orang yang hanya seperti itu ya. Jadi kenapa sih mesti ada bahasa Jerman gitu kan? Jadi awalnya tadi Ronan bilang itu awalnya memang Indonesia semua.
1: Betul.
10: Tapi saya menyelipkan di dua bait itu, di dua song itu ada bahasa Jerman. Saya pikir gini, saya manfaatin waktu aja deh. Manfaatin keadaan, manfaatin event di tag vokal itu. Gimana caranya supaya orang bisa berkesan, bertanya.
1: Betul.
10: Nah, jadi saya nunggu jawaban pertanyaan orang-orang banyak gitu loh. Kenapa mesti ada bahasa Jerman, kenapa mesti ada kolaborasi dengan Indonesia gitu kan. Karena yang menyanyi-nyanyi kan memang tinggalnya kan di sana, di Swiss. Okay. Dan hari-hari bahasa Jerman itu bahasanya itu Inggris, Jerman. Jadi apa salahnya kalau gue selipin bahasa Jerman deh gitu. Kali aja di situ klimaks dari lagu itu.
1: Betul.
10: Ternyata pertanyaan itu sama sama
1: Teh Dinda tadi bertanya.
10: Sama, Dinda,

0: ada juga orang Jerman langsung gitu. Kenapa kok cuman itu?
1: Baiknya sedikit aja sih.
0: Bahasa Jerman.
2: Itu kan bisa dibangun. Bertukar budaya sehingga orang yeah. Jerman bisa dengar lagu Indonesia, orang betul. Indonesia betul bisa belajar bahasa Jerman.
1: Nah,
2: baik.
1: Kita kayaknya harus break sebentar
2: kita
1: lagi.
2: Break
1: ya.
2: Lagi. Kita break lagi, jangan kemana-mana.
1: Mm-hmm. Jangan lupa untuk Anda yang mungkin ingin bergabung ya siang betul. Hari ini bersama bintang-bintang tamu kita betul. Boleh gabung di 0811-7972-7912
2: dan di 0213441499 atau di 3440696.

0: pura-pura cukup ya. Lagunya aja pura-pura cinta.
1: Betul banget.
0: Kita cintanya gak pura-pura, apalagi cintanya bintang tamu yang hadir tiga orang ini.
1: Betul banget, ada Kak Hetty Sunjaya, ada Kak Rona Keller, dan juga Kak
0: JY. Ya, saking kita gak pura-pura cinta ini, kita mau men-challenge tiga bintang tamu kita.
1: Yap, kalau di segmen ketiga ini ada yang namanya apa? Sirina. Boleh mungkin dijelasin Kak Syafiq?
0: Sirina ini adalah apa? Tantangan. Challenge untuk
1: tiga
0: bintang tamu kita ini. Ini tantangannya yang dibuat oleh Pak Produser kita cukup menantang.
1: Apa sendiri sendiri ya. Tantangan untuk Kak Hetty, Kak Rona dan juga Kak JY ini ya. Menyanyikan
0: lagu aku bukan
1: hidangan.
0: Apa?
1: Terus itulah. Lagu Inch Libidich yang tadi.
0: Libidich.
1: Oke. Okay. Dan juga
0: aku lepas.
1: Iya. Dengan karakter vokal
0: like-nya Whitney Houston. Bagian ref-nya saja.
1: Bagian ref-nya aja satu-satu.
0: Satu-satu. Kita
1: mungkin
0: mulai dengan
1: siapa yang duluan?
0: Dulu, yang berani untuk menerima berani, tantangan jadi itu.
2: Enakan pakai ini ya. Ini.
1: Enakan pakai earphone.
2: Bahasa apa nih? Yang Jermannya aja.
0: Jerman. Iya, Ich liebe dich. Ich liebe dich. Tapi vokal
2: ada musiknya enggak?
0: Enggak, dikit ref-nya aja.
1: Sedikit aja ref-nya.
0: Ref-nya. Tapi gayanya Whitney Houston.
1: Nah.
0: Oke. Okay. Wah, jadi kayak endoy. Tapi Ich liebe dich.
2: Oke.
0: Okay. Alright.
1: Siap?
2: Siap.
1: Oke. 1 2 3.
2: Oke.

0: Du liebst mich, wir tun's um nicht Spaß, weh!
1: Gue grogi sih. Song karyanya grogi loh. Kalau artisnya ngomong nyanyinya begitu, menggelegar sekali.
2: Jangan dong, sebagai artis. Jangan sampai kalah ya. Artis yang sudah melalang buana dari tahun era 90-an. Oke, kita sekarang persembahkan Mbak Hetty Sunjaya dengan lagu Aku Bukan.
3: Aku Tidak Mau Kalah Dengan Artisku.
2: Benar.
4: Aku ini bukanlah makanan yang dihidangkan.
3: Yeah.

0: artisan tuh kita tuh udah kayak adik kakak. Walaupun sering ngoceh-ngoceh berantem
1: pasti biasa.
2: Seperti kucing.
0: Karena dia sayang sama saya.
2: Seperti kucing dengan guguk.
3: Oke.
0: Kayak aku lagi show kan baju berantakan tuh dia yang
1: pasti yang ngoceh-ngoceh. Pernah satu panggung belum atau akan?
2: Hampir tiap hari ya.
1: Hampir tiap hari
4: di Kendil ya.
2: Tapi kalau untuk yang profesional mungkin next ya.
1: Yeah. Tapi yeah. Apakah ada rencana buat berkolaborasi bertiga di satu single?
2: Harus.
1: Harus. Berarti harus pakai lagu saya Jangan Teh Hati aja. Oh.
0: Bercanda yang buat saya.
1: Iya.
2: Sekali lagi bicara yang tadi apa aku kurang belum dengar.
1: Berarti kan belum pernah berkolaborasi tiga orang dengan bertiga.
0: Aku ada.
1: Iya dong.
3: Siap.
1: Kira-kira apa lagi ada mau pesan-pesan untuk
2: ya, pesan teh manis dua
3: nasi atau mungkin
2: dua.
3: Next projectnya
1: next
3: apa?
1: Project, benar.
2: Next projectnya.
1: Kan tadi udah dibilang next projectnya.
3: Nah, itu bocoran sedikit. Oh, ya. Ya. Mungkin
2: jadi
3: ada yang lain.
2: Next projectnya itu kita akan tour, insya Allah ya.
3: Wow.
2: Tour itu tuh? Mungkin ke Denpasar dulu kali ya sayang. Denpasar dulu, baru ke. Ya pokoknya yang bisa kita jangkau dengan kapasitas yang kita bisa, insya Allah kita akan dijadwalkan.
3: Oke.
2: Kalau biasanya tanggal berapa di Denpasar kamu ya? Waktu itu yang aku
0: tanggal 7 Agustus.
1: Itu yang terdekat.
2: Yang terdekat. Mulainya apa acara apa kayak macam?
0: Enggak ada juga aku sebetulnya belum.

0: Friends. Apa acara apa kayak macam
1: enggak ada juga aku sebetulnya belajar.
0: Tanggal 7 itu ya. Nah, makanya saya udah deal-dealan tuh. Saya bilang, udah pokoknya pesawat begini, udah bebas lah segini, udah ya. Oke, siap. Nanti kita tinggal follow ke manajernya PT itu. Ya ya udah. Nah, mungkin saya akan bawa JY ini. Gitu loh untuk
2: manajernya lain.
0: Tapi manajernya lain. Manajernya Kendil. Jadi beda manajemen tapi tetap kita kerjasama. Kalau misalkan jadi gini, saya sudah bilang sama dari Kendil Mas, kalau kita dapat job dari mana untuk Rona, kita harus dampingkan JY. Kalau JY dapat acara, Rona harus ikut. Gitu loh. Saya enggak mau kalau dia sendiri sendiri. Jadi saling. Kalau misalkan saya punya job, saya harus bawa orang dua ini.
1: Oke.
0: Okay. Kalau indoor misalkan acara PT, intansi, atau acara yang gathering, atau acara yang indoor lah sifatnya, aku pasti bawa beliau. Tapi kalau panggung terbuka, dangdut full, saya tidak berani membawa orang dua ini.
1: Karena berbeda genre.
0: Berbeda genre, satu, kedua, untuk menguasai audiens lapangan terbuka begitu, yang padatnya begitu.
1: It takes time.
0: Mungkin walaupun ikut, tetap saya mendampingi mereka berdua gitu.
1: Memperkenalkan
0: gitu. Baik. Itu aja sepertinya.
1: Kak JY, gimana? Apa kedepannya ada apa harapan atau proyek lagi?
3: Harapan saya saat ini ya, saat ini hanya satu. Semoga karya yang saya bawakan saat ini bisa menginspirasi, bisa diterima oleh semua kalangan, terutama yang saya bilang generasi muda sekarang, agar lebih kuat menghadapi sesuatu yang memang kadang-kadang tidak terprediksi awalnya kan. Semangat untuk generasi muda, tetap kuat, tetap berkarya, maju terus.
2: Amin. Luar biasa. Mungkin ada tambahan dari Karona?
1: Karona ada
2: pesan atau ya yang disampaikan ke Pro 1?
4: Pastinya lagu ini bisa diterima oleh semua masyarakat di Indonesia. Bisa menjadikan berkah
1: buat semua orang.
4: Semua orang yang mendengarnya.
1: Baik,
4: seperti itu aja.
2: Oke, mungkin ada tambahan?
0: Kak Hetty, silakan. Tambahan aku ya. Semoga lagu yang saya karyakan ini bisa diterima oleh masyarakat Indonesia dan sekitarnya, dan bahkan insya Allah saya minta booming go internasional.
2: Amin.
0: Karena lagunya sendiri Rona ini akan dibuatkan lirik Jerman semuanya. Mungkin insya Allah beliau yang akan rekaman di Swiss. Ya, di recording di Swiss gitu. Ya kalau saya diajak ya alhamdulillah, enggak ada diajak ya enggak apa-apa gitu loh. Saya kan berharap diajak dong. Kan yang ngedirect siapa?
1: Saya gitu juga loh, pengen.
0: Boleh.
1: Jalan-jalan kalau saya.
0: Jadi saya cuma minta satu sama pencinta RRI dimanapun kalian berada, dari ujung sampai ujung lagi Indonesia. Mudah-mudahan lagunya Rona dengan lagunya JY bisa diterima dan selalu didengarkan. Dan jangan lupa. Tonton di YouTube-nya ya. Jadi lagu Rona ada di subscribe, like dengan bijak, komen dengan bijak, dan share. Karena kalau nge-share itu adalah ini loh, sedekah jariah sebetulnya. Jadi kalau memang kalian mau dapat pahala, mau dapat keberkahan, jangan lupa like, komen, and share lagu Rona Keller dan
1: dan jangan lupa di request juga di sini ya.
2: Terima kasih banyak Kak Hetty.
1: Terima kasih Kak Hetty, Kak Rona dan Kak JY. Sukses terus. Semoga kita bisa berkolaborasi suatu saat nanti.
0: Dan terima kasih. Suatu saat saya perlu lagu kau.
1: Dan paling terima kasih juga buat para pendengar RRI Pro 1 ya. Terima kasih Bang Yudi semua. Zahwa dan Angel.
2: Betul banget, dan saatnya kita berdua pamit undur diri.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Ya, saya tunggu Sofi.
0: Sali gendut ya sekarang ya.
5: Segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa 100% Indonesia.

0: simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.
1: Bandung sore ini.

0: Bandung sore ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi kita sama-sama tentunya simak 100% Indonesia Nasional. Dan sekarang di Bandung sore ini, itu adalah edisi kentongan layanan siaran pelayanan publik tanggap bencana dan juga stabilitas kawasan dan juga transformasi pelayanan publik. Dan di mana juga di sore hari ini kita mengangkat topik mengenai waspada puncak musim kemarau. Ya, waspada puncak musim kemarau ini melangkah antisipasi yang bisa dilakukan oleh masyarakat seperti apa dan juga bagaimana. Nah, Anda pendengar juga nanti bisa bertanya juga boleh gitu ya, ataupun juga WhatsApp-kan juga boleh sekali. Pendengar ya, di nomor WhatsApp kami 0811-220-9760 ya. Sekali lagi di 0811-220-9760 nanti kita akan mencoba berbincang bersama Kepala Pelaksana BPBD Jawa Barat ya, dan tentunya juga Anda juga bisa berinteraksi bersama kami. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Bandung.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, Nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami tentunya di Bandung sore ini edisi Kentongan. Kita membahas mengenai waspada puncak musim kemarau, langkah antisipasi yang perlu dilakukan masyarakat seperti apa dan juga bagaimana. Pendengar, kita sudah tersambung juga dengan Kepala Pelaksana BPBD Jawa Barat, ada Bapak Teten Ali Mulku Engkon. Selamat sore, Pak Teten.
6: Selamat sore, Sampuratun.
5: Rampes, sehat-sehat Pak Teten?
6: Alhamdulillah, selangkunya.
5: Alhamdulillah, saya ya. Pak Teten, ini bagaimana BPBD Jawa Barat kemudian memetakan, Pak, kondisi puncak musim kemarau tahun ini? Apakah memang ada perbedaan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya atau seperti apa, Pak?
6: Ya, terima kasih. Jadi BPBD Jawa Barat memang sudah memetakan kondisi puncak musim kemarau ya, dengan mengacu data dari wali data kita dari BMKG, kemudian analisis curah hujan, serta pemantauan dampak iklim global, termasuk ada fenomena El Nino ya. Tahun ini keberadaan El Nino menjadi faktor yang memperkuat kondisi kekeringan di sejumlah wilayah. Dampaknya dapat terlihat pada berkurangnya intensitas hujan cepat dari pola normal. Lawasnya, panggitannya, siang panas hari ini di Bandung, kemudian malam-malam teh dingin.
5: Ya.
6: Serta meningkatnya suhu udara di beberapa daerah, wah anet lah ini Bandung, karena sudah dingin pada saat kemarin Persib juara gitu ya. Kemudian kondisi ini membuat musim kemarau cenderung lebih kering dibanding kondisi normal pada tahun tanpa adanya El Nino. Jadi jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, pola kemarau saat ini menunjukkan peningkatan risiko kekeringan ya, pada periode puncak, terutama di wilayah yang memang memiliki kerentanan tinggi terhadap defisit air. Namun demikian, tingkat dampaknya tetap bervariasi antar wilayah tergantung kondisi tutupan lahan, kemudian kapasitas sumber air, dan sistem distribusi air bersih di wilayah tersebut. Tercatat hari ini juga Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, kemudian di Kabupaten Garut sudah mulai di beberapa spot ada terjadi permintaan untuk dropping air bersih Jadi memang sudah terjadi, tapi di Bandung sendiri, di Bandung Raya, ada intensitas hujan ya di dua hari akhir gitu ya. Mudah-mudahan sih ini menjadi tidak terjadi kekeringan di wilayah Bandung Raya Puncak.
5: Baik, kemudian kalau kita melihat apa saja potensi bencana yang biasanya meningkat di saat musim-musim seperti ini, khususnya di Jawa Barat, Pak Teten?
6: Jadi memang selain daripada dampak kekeringan gitu ya, juga ada dampak ikutan, termasuk di dalamnya kebakaran lahan dan hutan. Dan ini dipicu dari pola masyarakat kita yang biasanya kebiasaan untuk melakukan pembakaran-pembakaran sampah atau juga membuang puntung rokok ya, atau juga membuang hal-hal yang api gitu, yang bisa memicu karena udaranya kering, kemudian cuacanya panas, jadi menimbulkan kebakaran-kebakaran lahan dan hutan. Jadi kita berbeda dengan negara-negara lain seperti di Amerika ya, yang terjadi kebakaran akibat cuaca ekstrim, gesekan-gesekan dedaunan pun juga menimbulkan dampak kebakaran hutan dan lahan. Nah, di kita biasanya diakibatkan oleh tangan-tangan manusia sendiri. Demikian.
5: Oke, baik. Kemudian juga kalau misalkan kita melihat daerah-daerah mana saja, Pak, yang sebetulnya ini menjadi titik fokus rawan kekeringan gitu ya, dan seperti apa, Pak, kemudian BPBD melakukan langkah mitigasi yang juga mungkin sudah mulai terpetakan atau mungkin yang nanti akan dilakukan, bagaimana, Pak Teten?
6: Ya, berdasarkan pengalaman di tahun 2023 ya, sejarah, dan itu juga tidak jauh dari tahun-tahun sebelumnya yang 2023 terjadi juga El Nino ya. Wilayah-wilayah yang rentan terhadap dampak kekeringan di Jawa Barat umumnya berada di wilayah selatan dan bagian utara dengan karakteristik lahan kering ya, dan kapasitas tampungan air terbatas. Misalnya di Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Kemalang, Kabupaten Bandung bagian selatan, kemudian Indramayu bagian utara dan pesisir, kemudian Cirebon wilayah timur, kemudian Kabupaten Kuningan ya bagian-bagian tertentu, Kabupaten Garut wilayah selatan, Sukabumi wilayah selatan, ini terdampak. Jadi upaya yang kami lakukan BPBD Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan BPBD Kabupaten Kota, kita melibatkan multi stakeholders, diantaranya adalah PDAM maupun perusahaan-perusahaan yang biasanya memiliki memiliki kelebihan-kelebihan air gitu ya. Kita sudah kerjasamakan, kita sudah memetakan, tercatat 771 desa dan kelurahan yang sudah kita petakan. Nah, titik-titik kekeringan ini biasanya apabila masyarakat membutuhkan, tinggal menghubungi kami di BPBD, baik BPBD Kabupaten Kota maupun BPBD Provinsi untuk melakukan dropping air. Kami juga sudah menyiagakan di pusat op aduan-aduan tersebut maupun di media-media sosial ya, kontak-kontaknya seperti apa, dan kami siap memberikan bantuan terhadap masyarakat apabila terjadi kekeringan 1 kali 24 jam gitu ya. 7 kali 24 jam sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan kami juga sudah melakukan pembuatan sumur-sumur di beberapa titik-titik prediksi akan terjadi bencana kekeringan. Ya, di wilayah-wilayah tersebut menjadi perhatian khusus. Dan kami juga mengerahkan juga teman-teman relawan baik itu kebencanaan maupun relawan yang coba kami dorong. Demikian.
5: Baik ya, kita pun juga mengundang pendengar juga untuk Anda pendengar di rumah yang mau bertanya juga boleh ya di 0811 220 9760. Kita sedang membahas mengenai waspada puncak musim kemarau, langkah antisipasi yang bisa dilakukan masyarakat. Dan tentunya juga Anda bisa telepon juga ke kami pendengar di 022-727-8978. Kita sedang berbincang bersama Kepala Pelaksana BPBD Jawa Barat, yaitu Bapak Teten Ali Mulkungkun. Anda boleh bertanya nih sama Pak Teten. Apalagi mungkin di sekitar Anda itu ada beberapa ataupun juga daerah-daerah yang potensial gitu ya. Entah mungkin pengalaman-pengalaman lalu pernah kebakaran ataupun juga memang rawan terhadap kekeringan gitu ya, sulit air. Anda boleh sampaikan juga ke kami ya. Pak Teten masih bersama kami?
6: Iya, masih.
5: Oke, baik-baik. Pak Teten, ini ada Kang Agus di ujung Berung. Kalau ada warga yang melihat titik api di lahan kosong atau hutan kecil seperti itu, langkah pertama yang paling benar tuh apa, Pak? Padamkan dulu sendiri atau lapor ke BPBD katanya?
6: Iya, sebaiknya itu di, dilakukan pemadaman dulu gitu ya. Pemadaman dulu ya teman-teman. Untuk apabila apinya tidak bisa ditangani, maka silakan laporkan ke BPBD maupun ke Damkar setempat. Demikian.
5: Baik ya, ada Kang Arif juga di Kopo. Izin tanya Pak Teten, kadang masyarakat tuh baru sadar setelah kejadian terjadi. Nah, kalau menurut Bapak sendiri, kebiasaan apa yang memang ini sering dilakukan warga yang tanpa sadar justru ini meningkatkan resiko kebakaran katanya Pak Teten?
6: Ya, contoh membuang puntung rokok ya, membuang puntung rokok yang kebiasaan masyarakat kita kan setelah merokok biasanya langsung di apa, langsung dilempar-lempar saja gitu. Nah, ini menjadi masalah yang biasanya menimbulkan potensi dan itu nggak kerasa. Kemudian misalnya ada sampah-sampah karena mungkin sekarang juga di Sarimukti tidak semua tertampung juga gitu ya. Biasanya dibakar supaya menghindari pemandangan nggak enak, kemudian juga bau nggak enak. Nah, ini karena cuacanya sekarang memasuki El Nino, biasanya itu menjadi salah satu hal yang meningkatkan risiko daripada kebakaran itu sendiri. Demikian.
5: Baik ya. Kemudian juga ada Teh Siska di Cileunyi. Apakah BPBD Jawa Barat ini menyiapkan tim atau memang peralatan khusus Pak untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan juga lahan, apalagi di musim kemarau seperti ini?
6: Ya, kalau peralatan standar kita memiliki ya. Di antaranya juga mungkin alat pemadam kebakaran ya yang tersebar di seluruh dinas Damkar maupun BPBD. Ada alkon ya, alat konstruksi di dalamnya juga sama gitu ya, yang notabene ini untuk mengantisipasi. Kemudian relawan-relawan kita siagakan di masing-masing kewilayahan sampai dengan desa gitu ya. Ada red car, kemudian destana, ini kita libatkan di dalamnya dan kita sudah melakukan pelatihan-pelatihan tersebut. Nah, jadi silakan jangan ragu untuk menghubungi kami apabila terjadi hal-hal yang tidak bisa ditangani oleh warga. Jadi kalau misalnya melihat api atau titik api atau hal-hal yang lain yang bisa ditangani, tangani dulu segera. Kalau bisa itu tidak bisa tertangani, silahkan langsung hubungin ke call center kami ataupun juga di media-media sosial kami. Demikian.
5: Baik, kemudian Pak Teten, ini bagaimana juga masyarakat mengenai atau mengenali ya tanda-tanda awal terjadinya kekeringan maupun kebakaran di lahan-lahan, terutama di lingkungan sekitarnya, apalagi ya mungkin basicnya pinggirnya mungkin kebun atau pinggirnya lapang bola seperti itu Pak Teten?
6: Jadi misalnya apabila misalnya tanaman-tanaman yang biasanya berubah warna gitu ya, dari warna hijau kemudian menjadi lebih ke coklat-coklatan, kemudian juga lingkungan-lingkungan tersebut kelihatanlah misalnya di tanah-tanahnya tersebut sudah mulai tidak mengandung unsur-unsur air. Nah, ini salah satu tanda ya, misalnya ada sudah mulai retak-retak, kemudian cuacanya, kemudian dari tanahnya juga muncul uap-uap air yang kelihatan uap-uap air lah yang ke atas itu seperti asap-asap kecil ya. Ini merupakan salah satu tanda, dan bagusnya Nah, di daerah-daerah tersebut kemudian ada apa memiliki sumber air, ya sebaiknya sih lebih bagus disiram ya, siram-siram supaya juga ini mengurangi ya, mengurangi dampak dampak daripada kekeringan yang terjadi di demikian.
5: Kemudian bagaimana juga Pak Teten apa namanya peran-peran pemerintah daerah, komunitas, kemudian juga masyarakat dalam menghadapi puncak musim kemarau secara bersama-sama ini, Pak?
6: Jadi memang mitigasi yang harus dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah, gitu. Langkah yang dilakukan yang pertama menghemat penggunaan air untuk kebutuhan harian, gitu ya. Ya jangan sampai menghambur-hamburkan, gitu ya. Sudah mah kita ada global warming, gitu ya. Kita juga harus melakukan penghematan. Kemudian menampung air hujan saat masih tersedia, terutama buat rekan-rekan yang ada di wilayah-wilayah yang notabene ini biasanya mengalami kekurangan air gitu ya. Kemudian memperbaiki dan memanfaatkan kembali sumber air lokal seperti sumber sumur dan tendon ya, biasakan kembali. Kita jangan tergantung lagi, jangan hanya tergantung pada misalnya untuk di daerah-daerah yang ini pedesaan gitu ya. Jangan tergantung pisan gitu dengan PDAM. Kemudian tidak melakukan pembakaran sampah atau lahan terbuka, kemudian membersihkan lingkungan dan material yang sudah terbakar seperti daun kering, dijijikan, disatukan, kemudian diwadahin gitu. Kemudian kalau misalnya kita menggunakan pola bisa dikubur, kemudian juga misalnya ada bisa dibuang di tempat-tempat sampah atau dengan petugas yang tersedia yang diangkut ke TPA maupun TPS maupun TPA, kemudian melaporkan segera jika terjadi titik api atau kekeringan ekstrim ya ke aparat desa atau BPBD melalui langsung maupun media sosial gitu ya. Kami berharap sih mitigasi berbasis komunitas kunci ya, karena berdasarkan beberapa kejadian kebencanaan ya, baik itu di negara lain maupun di Indonesia, ini biasanya bisa diselesaikan oleh warga lokal sendiri gitu, dibandingkan kami yang tenaga profesional yang bisa melakukan penanganan terhadap bencana demikian.
5: Oke. Ini menarik Pak, ada Teh Maya di Arca Manik. Kalau ingin ikut juga berperan sebagai masyarakat, apakah ada pelatihan atau edukasi yang bisa diikuti atau diberikan oleh BPBD Pak supaya warga juga tahu cara menghadapi kebakaran atau kondisi darurat saat musim kemarau ini bagaimana Pak Teten?
6: Mangga nanti disampaikan saja melalui kanal media sosial misalnya Kota Bandung, melalui BPBD Kota Bandung yang ada di Jalan Wasu ya. Wasu ataupun juga melalui kanal-kanal media sosial sampaikan. Biasanya kami merekrut teman-teman relawan dan ada relawan kebencanaan yaitu Posga maupun relawan pemadam kebakaran yaitu Redcar. Ya, itu bisa tergabung kapan saja. Dan biasanya ada pelatihan setiap bulan kita lakukan peningkatan atau pengembangan kompetensi baik itu terhadap teman-teman kewilayahan maupun relawan demikian.
5: Baik ya, dan tentunya juga untuk Anda pendengar di manapun berada ya, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bertanya ya. Anda boleh WhatsAppkan juga di 0811-220-9760 ya. Ada Dani di Sukajadi. Apakah ada aplikasi atau nomor layanan yang paling cepat dihubungi Pak kalau masyarakat menemukan kebakaran lahan atau kejadian darurat lainnya di Jawa Barat Pak? Kalau ada mohon informasinya.
6: Ya, kalau website kami di Barata BPBD Jabar ya, BPBD Barata ya, Barata jabar.gov.id. kemudian nomor darurat kami di 0899-404-629 0899-404-629 atau di website atau di IG kami di BPBD Jabar ya, BPBD Jabar, BPBD Provinsi Jawa Barat, atau juga kami live TikTok ya, live TikTok malam biasanya di BPBD Jabar juga.
5: Oke, itu nomornya. Terakhir mungkin Pak Teten, pesan dan imbauan dari BPBD Jawa Barat untuk masyarakat juga agar bisa tetap aman, sehat, dan tentunya siap menghadapi puncak musim kemarau tahun ini, Pak Teten, seperti apa?
6: Oke, BPBD Jawa Barat menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada menghadapi puncak musim kemarau tahun ini ya. Tapi sekali lagi jangan panik, tong gembur lah gitu ya, kita biasakan untuk tidak panik. Tapi kalau udah panik mah hilang lah semuanya. Kondisi ini dapat dikelola jika masyarakat disiplin dalam penggunaan air dan aktif dalam menjaga lingkungan. Kesiapsiagaan merupakan faktor utama. Masyarakat diharapkan mengikuti informasi resmi dari BMKG maupun BPBD, tidak mudah terpengaruh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, serta segera lapor jika terjadi kondisi darurat. Dengan kolaborasi antara pemerintah daerah, aparatur desa, masyarakat, relawan, dampak musim kemarau insya Allah akan ditekan secara signifikan, dan kebutuhan dasar masyarakat tetap terjaga.
5: Ya. Baik, terima kasih Pak Teten atas waktunya tentunya. Salam tangguh, tetap sehat selalu Pak
6: ya,
5: Teten.
6: Salam tangguh, terima kasih. Ya.
5: Baik, assalamualaikum. Baik, pendengar, itu tadi perbincangan kami bersama Kepala Pelaksana BPBD Jawa Barat, Teten Ali Mulku Engkun, ya, terkait juga waspada puncak musim kemarau dan bagaimana antisipasi yang bisa dilakukan oleh masyarakat.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Dengan bertambahnya jumlah peserta menjadi 48 tim, peluang munculnya negara-negara debutan juga semakin besar. Negara yang sebelumnya sulit menembus putaran final, kini memiliki kesempatan lebih terbuka untuk tampil di panggung dunia. Nama-nama seperti Yordania, Uzbekistan, Curacao hingga Cape Verde menjadi negara yang ramai diperbincangkan berpeluang mencetak sejarah. Hal ini membuat Piala Dunia terasa semakin global karena tidak hanya didominasi oleh negara-negara besar saja. Semangat kompetisi pun menjadi lebih menarik karena setiap negara punya kesempatan untuk memberi kejutan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kita akan membahas ini mengenai karena adanya pemadaman listrik, penjualan genset di Bandung ini mulai melonjak. Kami sudah terhubung bersama Aulia, tim marketing forklift dan juga genset RDI.
1: Sejak 2 minggu yang lalu kami makin cepat ya pemesanan sampai kadang kehabisan stok. Kebanyakan itu untuk klinik, terus industri gitu kan, rumah sakit, perumahan. Kalau untuk minggu ini perumahan cepat banget. Sebetulnya kalau season itu diusulkan untuk kedinasan, untuk pemerintahan, dan harganya itu cenderung lebih tinggi dari unit yang lain. Karena pakai e-katalog. Kalau yang emerald itu kan termasuk untuk swasta juga masuk, jadi nggak masuk untuk kedinasan, tapi lebih pesat juga. Kalau harga alhamdulillah di kami itu selalu memberikan best ya, ibaratnya promo tuh besar-besaran tuh sering dilakukan dari kami gitu. Untuk rumahan baiknya silent ya, apalagi ya kalau komplek. Komplek itu kan ibaratnya kita harus punya peredam ya, kadang satu sama yang lainnya ada yang gak mau terima bisingan gitu kan. Jadi misalkan pakai yang silent gitu kan cuma cukup kita yang dengerin. Kalau pakai yang open tuh berisik, takutnya tetangga terganggu. Jadi tips untuk yang mau beli genset ya, karena sekarang kadang-kadang tidak bisa membedakan bahwa KW dan KPA, banyak yang salah. Terutama kalau genset buat UMKM ya, seperti warung, laundry, klinik. Terus cara merawat genset agar awet sampai 10 tahun itu pun ada poinnya sendiri. Kami kan sudah ada 8 cabang. Ada di Bandung, Jakarta, Tangerang, Bali, Makassar, Balikpapan, Jogja. Pusatnya kita di Semarang, Surabaya juga ada.

Tahukah Anda, perubahan iklim tidak hanya berdampak pada kelangsungan hidup manusia saja, ternyata bisa berdampak negatif bagi hewan-hewan. Ancaman perubahan iklim terasa nyata dan bisa mengakibatkan temperatur bumi bertambah panas. Kenaikan suhu global yang terus meningkat tentu akan meningkatkan konsekuensi yang serius bagi manusia dan hewan. Staghorn coral adalah terumbu karang yang populasinya turun drastis. Hal ini dikarenakan terjadinya pengurangan terumbu karang secara global serta meningkatnya CO2. Maka dari itu, berkurangnya terumbu karang akan terjadi lebih cepat. Degradasi terumbu karang akan berdampak meningkatnya pengasaman laut, juga pemanasan terus-menerus akibat perubahan iklim sehingga mengancam kerusakan ekosistem laut. Berkurangnya es laut di Arktik yang menjadi habitat beruang kutub utara terancam punah. Musim panas yang lebih lama dan hangat menyebabkan sebagian samudra Arktik kehilangan es untuk waktu yang lama. Kondisi ini menyebabkan beruang kutub kesulitan mendapatkan mangsa utama mereka seperti anjing laut. Perubahan iklim ternyata bisa mempengaruhi ekosistem orang utan. Habitat orang utan menyusut karena meningkatnya suhu dan perubahan curah hujan. Perubahan iklim sangat mempengaruhi sumber ketersediaan makanan orang utan. Kekeringan adalah masalah bagi bayi gajah karena sangat sensitif dengan temperatur tinggi. Gajah rentan terhadap panas dan sengatan sinar matahari. Selain itu, mereka juga membutuhkan air setiap hari. Kekeringan sangat mempengaruhi peningkatan angka kematian gajah sehingga membuatnya lebih sulit bereproduksi. Maka dari itu, gajah terancam punah karena adanya kekeringan yang menjadi dampak perubahan iklim. Mari jaga keberagaman hayati dan selamatkan satwa langka dari dampak perubahan iklim saat ini.

Sudah terasa ternyata pendengar akan menuju pukul 16 waktu Indonesia Barat, dan itu tandanya Alan Albana harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tapi setelah ini juga akan ada teman-teman kita dari pemberitaan yang tentunya akan menemani Anda di rangkaian informasi dan inspirasi selanjutnya. Alan Albana pamit. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, RRI Bandung 97,6 FM mendengar. Sesaat lagi pukul 16 waktu Indonesia Barat, setelah tadi Anda ditemani oleh rekan Alan Albana, kembali Subina menemani Anda pada kesempatan hari ini, yaitu edisi Selasa pendengar 23 Juni 2026. Dan sesaat lagi Anda akan mengikuti warta berita sore RRI Bandung, Bogor dan juga Cirebon.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Memastikan bahwa tempat-tempat itu, wilayah-wilayah yang kita sedang jaga ini betul-betul bukan tempat yang leluasa untuk para begal. Ketiga, tempat nongkrong akan kita batasi.
3: Sehingga kita berpikir bahwa sebaiknya kita mulai dari situ. Ya, oleh sebab itu maka kita membuat yang namanya talent pooling. Nah, saya beranggapan bahwa sejatinya ada orang itu yang emang segitu-gitu bakatnya, susah diapa-apain. Tapi ada juga orang yang hebat-hebat.
1: Dengar, itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Selasa 23 Juni 2026. Seliputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Subina. Berita pertama, pendengar, petani di Kecamatan Binong, Subang mulai khawatir gagal panen jika memaksakan tanam sekarang karena fenomena El Nino dikabarkan terjadi hingga September 2026. Laporannya disampaikan reporter Ruslan Effendi.
4: Petani di Kecamatan Binong, Kabupaten Subang mulai cemas menghadapi ancaman kemarau panjang akibat fenomena El Nino. Sebagian besar lahan sawah di Binong baru selesai diolah dan benih baru ditebar. Kondisi ini membuat petani khawatir tanaman padi masuk fase kritis tepat saat puncak kemarau tiba. Salah satu petani, Ahmad Rifai, menyampaikan harapannya kepada pemerintah.
5: Tentu petani di wilayah Pantura Subang berharap pemerintah sigap membantu petani dalam menghadapi musim kering sekarang ini atau disebut El Nino Godzilla itu ya istilahnya.
4: Menanggapi kekhawatiran warga, BPBD Kabupaten Subang mengaku sudah menyiapkan langkah antisipasi. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Subang, Enda, menyebut pihaknya mengimbau percepatan tanam dan berkoordinasi dengan pengelola irigasi.
6: Tapi kita berat sekarang sedang di ya harus apa dirawat, dipelihara apa pertumbuhannya agar segera ya untuk apa sampai kepada masa musim panen.
7: Artinya tadi peran dari para petani atau masyarakat itu ketika terjadi air untuk tadi memelihara tanaman yang sudah berjalan ini kalau misalnya kita sudah berkurang harus cepat-cepat lapor ke
6: ya harus cepat-cepat lapor ke kita, nanti kita koordinasi lagi dengan Dinas Pertanian.
4: Langkah BPPD diperkuat dengan SK Gubernur Jawa Barat tentang status siaga darurat kekeringan dan kebakaran lahan hutan di Kabupaten Subang. Status ini diharapkan mempercepat pengerahan logistik jika dampak El Nino benar-benar terjadi. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
1: Ya, berikutnya, pendengar. Modernisasi pertanian di Kabupaten Cirebon didorong untuk mengatasi keterbatasan tenaga kerja. Reporter Soekarno Mayanti melaporkan.
8: Bagaimana sih tantangan ke depan sebagai petani agar petani tidak pernah kendur gitu untuk semangatnya?
9: Pemanfaatan teknologi dan alat mesin pertanian terus didorong pemerintah Kabupaten Cirebon untuk menjawab tantangan pertanian modern, terutama terkait keterbatasan tenaga kerja dan kebutuhan peningkatan produktivitas. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, Deni Nur Cahya, mengatakan mekanisme ini diterapkan mulai dari pengelolaan lahan, penanaman hingga panen melalui penggunaan traktor, rice transplanter, dan combine harvester.
10: Dari menanam sampai panen kita menggunakan mekanisasi pertanian. Seperti untuk menanam kita menggunakan rice transplanter. Jadi karena sulitnya mendapatkan orang yang tandur, ya kita sampai mendatangkan dari Indramayu, kita usulkan untuk menggunakan rice transplanter. Untuk sebelum penanaman juga kita menggunakan traktor untuk membajak sawah yang sesuai dengan kondisi tanah yang ada. Dan setelah pasca panen kita menggunakan combine harvester, jadi alat untuk panen padi, tebu, kita akan dengan menggunakan alat tenaga manusia agar susah. Kita menggunakan semacam alat untuk muat tebu dengan menggunakan mesin. Untuk saat ini para petani masih meminjam ya, menyewa pada yang punya mesin.
9: Ia menjelaskan, modernisasi pertanian juga dilakukan untuk mempercepat siklus tanam, sehingga lahan dapat kembali ditanam dalam waktu singkat setelah panen. Di sisi lain, petani di Kabupaten Cirebon, Syahrudin, mengaku penggunaan alat modern sangat membantu pekerjaan petani dibanding metode tradisional, karena mampu menghemat waktu dan tenaga dalam proses budidaya.
8: Untuk memaksimalkan kebutuhan-kebutuhan petani ini, apalagi sekarang ya di era modern, banyak yang memang butuh inovasi. Dan kebutuhan inovasi itu tentu butuh bimbingan, butuh binaan dari para pemangku kebijakan. Bagaimana sih tantangan ke depan sebagai petani agar petani tidak pernah kendur gitu untuk semangatnya gitu Mbak.
9: Menurutnya, pemanfaatan teknologi perlu terus dikembangkan agar produktivitas meningkat, namun tetap disertai pendampingan kepada petani sehingga mereka dapat beradaptasi dengan perkembangan pertanian modern secara optimal. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Pendengar, berita berikutnya. Program CKG membantu masyarakat Kadipaten memperoleh pemeriksaan kesehatan secara gratis. Berikut catatan reporter Rena Savira.
11: Kali kita menyiapkan dulu untuk sasaran dan segala macam, itu baru bisa berlangsung di tanggal 19 Februari untuk Puskesmas Kadipaten.
12: Program cek kesehatan gratis atau CKG di wilayah kerja Puskesmas Kadipaten terus menunjukkan peningkatan capaian sepanjang tahun 2026. Pelaksanaan program dilakukan melalui layanan di Puskesmas maupun strategi jemput bola ke masyarakat. Kepala Puskesmas Kadipaten Kabupaten Majalengka, Triwidya Lestari, mengatakan tren capaian program CKG terus mengalami kenaikan sejak mulai dilaksanakan pada Februari 2026. Persiapan sasaran dan teknis pelayanan menjadi alasan program baru berjalan pada 19 Februari lalu.
11: Alhamdulillah untuk progres dan tren capaian Puskesmas Kadipaten itu dari awal tahun sampai sekarang ini kita selalu naik trennya. Kita mulai dari di awal tahun itu di tanggal 19 Februari karena di awal tahun sekali kita menyiapkan dulu untuk sasaran dan segala macam itu baru bisa berlangsung di tanggal 19 Februari untuk Puskesmas Kadipaten.
12: Tri menambahkan hingga pertengahan Juni 2026 jumlah masyarakat yang telah mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis mencapai 11.742 orang. Angka tersebut setara dengan sekitar 23% dari total sasaran yang ditetapkan di wilayah kerja Puskesmas Kadipaten. Tri menjelaskan pelayanan CKG tidak hanya dilakukan di dalam gedung Puskesmas. Berbagai upaya jemput bola juga diterapkan untuk menjangkau masyarakat yang belum memperoleh layanan pemeriksaan kesehatan. Rena Safira melaporkan.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore, berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Berita lainnya, pendengar, pemerintah kota Bandung, Pemkot Bandung memperkuat pengamanan lingkungan selama masa libur sekolah dengan mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan Siskamling dan juga program Warga Jaga Warga, Warga Jaga Kota. Laporannya disampaikan reporter Ate Burhanuddin.
13: Pemerintah Kota Bandung akan memperkuat pengamanan lingkungan selama masa libur sekolah dengan mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan, Siskamling dan ronda malam melalui program Warga Jaga Warga, Warga Jaga Kota. Program tersebut akan dijalankan secara masif di seluruh kelurahan dan kecamatan di Kota Bandung. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan langkah ini diambil sebagai respon atas meningkatnya kasus kekerasan yang melibatkan pelajar selama masa libur sekolah. Selain itu, penguatan pengamanan lingkungan juga dilakukan untuk mengantisipasi tindak kriminal, khususnya aksi begal yang kerap meresahkan masyarakat. Menurutnya, penanganan terhadap pelajar yang terlibat dalam aksi kekerasan tidak hanya mengedepankan penegakan aturan, tetapi juga pendekatan pembinaan. Hal tersebut dilakukan agar para pelajar dapat menyadari kesalahan dan tidak mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari. Farhan menegaskan, pemerintah Kota Bandung tidak ingin masa libur sekolah justru dimanfaatkan untuk aktivitas negatif yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan terhadap aktivitas remaja akan diperkuat dengan melibatkan berbagai unsur, mulai dari aparat kewilayahan hingga masyarakat. Selain fokus pada pembinaan pelajar, pemerintah Kota Bandung juga mendorong partisipasi aktif warga dalam menjaga keamanan lingkungan melalui kegiatan ronda malam dan siskamling yang selama ini menjadi salah satu garda terdepan dalam pencegahan tindak kejahatan. Ia menilai kehadiran warga yang aktif melakukan pengawasan lingkungan dapat mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan. Dengan meningkatnya kewaspadaan masyarakat, berbagai potensi gangguan keamanan dapat dideteksi dan dicegah lebih dini.
2: Siskamling dan ronda warga jaga kota akan terus diaktifkan di seluruh kelurahan dan kecamatan, jadi tanggung jawab mereka juga memastikan bahwa tempat-tempat itu, wilayah-wilayah yang kita sedang jaga ini betul-betul bukan tempat yang leluasa untuk para begal. Ketiga, tempat nongkrong akan kita batasi.
13: Farhan pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk kembali menghidupkan budaya gotong royong dalam menjaga keamanan lingkungan. Menurutnya keamanan kota bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan, melainkan juga membutuhkan peran aktif warga. Melalui penguatan program warga jaga kota, pemerintah Kota Bandung berharap situasi keamanan dan ketertiban masyarakat selama masa libur sekolah tetap terjaga, sekaligus menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh warga Kota Bandung.
1: Berita lainnya pendengar, DP3A PPKB Kota Cirebon membentuk Duta Generasi Remaja Gender sebagai upaya agen perubahan. Laporan reporter Vivi Islamiyati kami sampaikan.
14: Dan ke depan kita juga akan mengadakan pembentukan Duta Gender di tahun ini juga.
15: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana DP3 APPKB Kota Cirebon terus mendorong keterlibatan remaja dalam kegiatan positif sebagai upaya membangun pergaulan sehat. Salah satu program yang disiapkan tahun ini adalah pembentukan Duta Generasi Berencana atau Duta Gender yang melibatkan anak muda dari berbagai latar belakang. Kepala DP3 APPKB Kota Cirebon, Guntoro Tito mengatakan pelaksanaan program Duta Genre menjadi bagian dari upaya membentuk generasi muda yang aktif dan berdaya. Program tersebut juga menjadi wadah bagi remaja untuk mengembangkan potensi serta bakat yang dimiliki.
14: Ya, tentunya kita ini kan sudah bulan 6 ya, di mana kegiatan juga sudah mulai berjalan ya. Dan ke depan kita juga akan mengadakan pembentukan Duta Genre di tahun ini juga. Jadi nanti kemarin kalau nggak salah sudah ada pendaftaran sebenarnya ya gitu. Jadi kita akan lakukan seleksi dan juga melihat potensi dan juga bakat mereka. Kemudian mereka kita harapkan kita berikan pemateri-pemateri untuk menjadi tadi agen perubahan. Karena perubahan itu tidak hanya muncul dari lingkungan, orang tua, tapi juga dari teman sebaya.
15: Guntoro menilai peran teman sebaya sangat penting dalam proses pembentukan karakter remaja. Karena itu, pendekatan melalui komunitas dan sesama anak muda dinilai lebih efektif dalam menyampaikan pesan-pesan positif. Melalui program tersebut, DP3 APPKB berharap remaja Kota Cirebon memiliki ruang untuk berekspresi, mencari jati diri, dan membangun jejaring pertemanan yang sehat. Ia juga mengingatkan agar generasi muda tidak hanya berinteraksi melalui sosial media, tetapi turut membangun hubungan sosial secara nyata di lingkungan mereka. Vivi Islamiyati melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Bupati Garut, Abdusi Sakur Amin, menyatakan untuk memperkuat ekosistem UMKM diperlukan inovasi dan juga daerah tidak boleh bergantung kepada industri produksi skala besar. Laporannya disampaikan reporter Irwan Rudiawan.
16: Bupati Garut, Abdusi Sakur Amin, menyampaikan tantangan ekonomi saat ini, baik di tingkat daerah maupun nasional, bergerak sangat dinamis. Oleh karena itu, inovasi menjadi harga mati dan daerah tidak boleh hanya bergantung pada industri produksi skala besar. Hal itu disampaikan Abdusi Sakur Amin di sela inaugurasi program Wira Hebat Batch 4 tahun 2026 di salah satu pusat perbelanjaan di wilayah Kabupaten Garut. Ia mengkritisi program-program pemberdayaan yang selama ini sering dianggap kurang tepat sasaran karena hanya berorientasi pada pemberian bantuan materi atau modal dana semata. Menurutnya, pelaku UMKM membutuhkan modal yang paripurna, di mana modal dana harus diimbangi dengan modal kemauan yang kuat.
17: Modal-modal paripurna. Selain modal
3: berdoa modal dana, juga modal willingness, kemauan. Karena jadi wirausaha itu gak gampang. Biasanya cerita orang langsung kaya, gak ada orang yang kaya tiba-tiba gak ada. Yang namanya kepala pincap aja di 90 tahun baru berhasil, kadang-kadang gak ada yang tidak. Teman-teman DS dan DPD juga begitu, teman pengusaha juga gak selalu berhasil, tapi perlu effort yang sungguh-sungguh. Sehingga kita berpikir bahwa sebaiknya kita mulai dari situ. Ya, oleh sebab itu maka kita membuat yang namanya talent pool. Nah, saya beranggapan bahwa sejatinya ada orang itu yang emang segitu-gitu bakatnya, suka diapa-apain. Tapi ada juga orang yang hebat-hebat.
16: Ia berharap ke depan Kabupaten Garut dapat membangun kemandirian ekonomi bukan dari industri skala besar, melainkan melalui jaringan industri kecil yang solid. Satu kesatuan sinergitas ini diharapkan mampu menciptakan ruang pertukaran ilmu pengetahuan dan jaringan pembelajaran yang kuat. Program tersebut menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam memperkuat pondasi ekonomi lokal melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM.
1: Pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore, berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Berikutnya, pengembangan wisata pendakian Gunung Salak terus diperkuat melalui deklarasi kolaborasi pengembangan jalur Aji Saka berstandar nasional. Langkah tersebut dilakukan untuk menjamin keamanan wisatawan sekaligus menjaga kelestarian kawasan konservasi. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Yofri Haryadi.
17: Tingginya animo wisatawan petualangan pegunungan di Gunung Salak menjadi perhatian untuk dikembangkan dan diberdayakan, termasuk jaminan keamanan dan keselamatan bagi para wisatawan dan pemandu dalam aktivitasnya di areal Taman Nasional Gunung Halimun Salak TNGHS. Selasa pagi 23 Juni 2026, Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak bersama Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kementerian Kehutanan serta Komunitas Pecinta Alam melakukan deklarasi komitmen kolaborasi pengembangan pendakian di jalur Aji Saka terstandar nasional di pintu pendakian. Kepala Subdirektorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kementerian Kehutanan RI Johan Setiawan memastikan kualitas tata kelola wisata pendakian di Gunung Salak menjadi bagian dalam Program Nasional Bedah Gunung. Program tersebut bertujuan mendorong peningkatan kualitas pengelolaan dan menurunkan angka kecelakaan dan meningkatkan fungsi konservasi pada kawasan hutan dan taman nasional.
18: Contoh ini Aji Saka. Aji Saka ini dikelola masyarakat. Kita ingin mendampingi, makanya saya mendatangkan kawan-kawan, ada Yayasan Gunung Indonesia sama Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia. Saya minta kalian aktualisasikan ilmu sama pengabdianmu untuk coba, bisa enggak? Karena Aji Saka ini mulai dari nol. Aji Saka ini tata kelolanya masih kalau ibarat anak sekolah itu baru SD. Beda dengan Taman Sekolah Rinjani, SOP-nya sudah bagus. Nah, saya minta dia akan mendampingi Pak Didit untuk melakukan perbaikan SOP, termasuk jika diwajibkan untuk menanam, boleh saja begitu di situ. Tapi dari mana bibitnya? Apakah dimasukkan di dalam tiket dan sebagainya? Dari itu yang harus dipikir dan dipertimbangkan oleh balai.
17: Melalui deklarasi tersebut, para pihak berkomitmen mendukung pengembangan jalur Aji Saka melalui penyusunan standar operasional prosedur SOP, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, audit dan penataan jalur pendakian, penerapan digitalisasi layanan, serta monitoring dan evaluasi secara berkala. Kepala Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Didit Sulistio, menambahkan di Gunung Salak hanya ada 2 jalur utama, yakni jalur Salak 1 dan Salak 2. Sementara 4 jalur pintu masuk resmi, yakni Aji Saka, Pasirengit, Cidahu, dan Cimelati, Sukabumi.
19: Ini kegiatan deklarasi komitmen perbaikan tata kelola pendakian Salak, terutama jalur Aji Saka. Salak itu ada 4 pintu, pertama di Aji Saka, kedua pintu Pasirengit, ketiga pintu dari Cidahu, keempat dari Cimelati. Nah memang ini kami berkolaborasi dengan masyarakat. Pemberdayaan di semua pintu ada penyedia jasa yang dikelola oleh masyarakat. Kami gawain dalam konteks izin penyedia jasa wisata. Dalam ini jasa wisata, informasi wisata, dan informasi pendakian wisata ke Halimun Salak. Dua, kenyamanan pengunjung. Dan ini memang pendakian untuk kawasan konservasi. Ada beberapa regulasi yang mengatur yang tidak bebas seperti kawasan-kawasan pendakian lain di luar kawasan konservasi.
17: Sebagai tindak lanjut deklarasi juga akan dilakukan audit ulang jalur pendakian Aji Saka Taman Sari Kabupaten Bogor didasarkan pada Standar Nasional Indonesia SNI 8748.2/2019 melibatkan pengelolaan pendakian gunung yang dilaksanakan secara kolaboratif oleh Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kementerian Kehutanan, Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Yayasan Gunung Parama Indonesia, Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia, CV Siliwangi Adventure.
1: Berikutnya pendengar, pemerintah kota Bogor memberikan ganti oli gratis kepada pengemudi ojek online dengan dalam rangkaian peringatan Hari Jadi Bogor ke-544. Berikut selengkapnya disampaikan reporter Ade Sri Wayuni.
20: Dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Jadi Bogor atau HJB ke-544, pemerintah kota Bogor menggelar aksi sosial berupa layanan servis dan ganti oli gratis bagi masyarakat, khususnya bagi para pengemudi ojek online yang beroperasi di wilayah kota Bogor. Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 22 Juni hingga 28 Juni 2026 di halaman Balai Kota Bogor. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang perayaan semata, melainkan bentuk nyata kepedulian pemerintah dalam meringankan beban operasional harian para pengemudi ojek online yang menjadi garda terdepan transportasi masyarakat. Salah satu penerima manfaat, Dwi Uliza Saputri, seorang pengemudi ojek online di Kota Bogor, mengaku sangat terbantu dengan adanya inisiatif ini. Ia menyampaikan rasa terima kasih atas program yang dinilai sangat membantu dan menjadi hadiah di momentum HJB ke-544.
21: Alhamdulillah, ini salah satu hadiah yang dikasih oleh Pemkot, yaitu ulang tahun 544 Kota Bogor. Kita sangat bahagia sekali terbantu akan adanya servis dan ganti oli gratis ini. Harapannya ke depan Pemkot Bogor memperhatikan kita juga untuk membantu dan seterusnya, dan ke depannya mudah-mudahan Pemkot semakin sukses.
20: Senada dengan Dwi, pihak penyedia layanan servis motor di Kota Bogor, Mamal Syarudin menjelaskan, keterlibatan sektor swasta dalam kegiatan ini merupakan wujud sinergi untuk menyukseskan perayaan Hari Jadi Kota Bogor. Pihaknya secara khusus menyiapkan 544 paket oli sesuai dengan usia Kota Bogor tahun ini.
22: Dalam rangka HJB ya, Kota Bogor yang ke-544, kita mendukung sepenuhnya dari pemerintah ya, memberikan oli gratis dan servis gratis sebesar 544 botol oli. Nah, itu sebetulnya kita memberikan angka itu menyamakan hari jadinya Kota Bogor ya. Harapan kita ini kita bisa bekerja sama dengan pemerintahan Kota Bogor, ya kita akan dukung program-program yang ada di Kota Bogor, karena kita juga di sini kan posisinya ada di Bogor ya, jadi intinya sih kita akan mendukung gitu dari program-program yang dilaksanakan di Kota Bogor.
20: Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum bagi seluruh elemen masyarakat dan pelaku usaha di Kota Bogor untuk terus berkolaborasi. Pemerintah Kota Bogor berkomitmen untuk terus menghadirkan program-program yang berdampak langsung bagi kesejahteraan warga, sekaligus memperkuat semangat gotong royong dalam membangun kota yang lebih maju dan nyaman bagi seluruh warga.
1: Pendengar, mengakhiri Warta Jabar Sore edisi hari ini, kami hadirkan informasi dari reporter Yan Sofian dari wilayah Cianjur. Hari Bayangkara ke-80, jajaran Polres Cianjur bersama Bupati, Forkopimcam, dan juga elemen masyarakat mengadakan gerakan Indonesia Asri, pembersihan eceng gondok dan juga sampah.
23: Dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, jajaran Polres Cianjur bersama Forkopimda dan Forkopimcam serta elemen masyarakat bersih-bersih eceng gondok dan sampah dengan tema Gerakan Indonesia Asri. Dengan adanya aksi bersih-bersih bersama elemen masyarakat di Danau Jangari merupakan suatu kehormatan bagi para pengunjung. Demikian diungkapkan Kapolres Cianjur AKBP Alexander Yuriko.
24: Elemen masyarakat Kabupaten Cianjur dipimpin oleh Pak Bupati, kami dari Forest Trigger, karena sekaligus memperingati Hari Bayangkara ke-80, kita akan membersihkan. Membersihkan apa? Paling tidak dua hal. Yang pertama, membersihkan sampah. Dan yang kedua, membersihkan tanaman air yang awalnya menguntungkan tapi jika berlebih maka merugikan. Yang spesial pagi hari ini adalah bahwa di Kabupaten Cianjur mendapatkan kehormatan. Kehormatan untuk apa? Kehormatan untuk dikunjungi dan untuk nanti sama-sama bekerja dan bekerja sama dengan komunitas anak muda yang di media sosial begitu banyak diikuti oleh masyarakat Indonesia.
23: Pada kesempatan yang sama, Bupati Cianjur Wahyu Ferdian mengatakan
4: dalam hal upaya ke depan untuk bersama-sama menjaga lingkungan, terutama di Jangari.
5: Pemerintah daerah termasuk juga seluruh elemen di Kabupaten Cianjur akan berusaha menjaga kebersihan di Waduk Jangari ini. Terutama juga kita ingin membangun kepedulian lingkungan terhadap masyarakat di sekitar Danau Jangari, terutama yang menggantungkan kehidupannya dan perekonomiannya dari Waduk Jangari ini. Jadi karena ini adalah tempat hidup kita, ruang hidup kita, dan juga tempat mencari rezeki kita, yuk kita sama-sama jaga. Untuk siapa? Ya untuk kita sendiri, untuk anak-anak kita di masa yang akan datang.
4: Ia pun menambahkan, di Kabupaten Cianjur sama-sama mencintai kebersihan dan tidak adanya hal yang merugikan di perairan Kabupaten Cianjur seperti di Danau Jangari. Dengan adanya aksi pembersihan eceng gondok dan sampah, keindahannya bisa dinikmati oleh para pengunjung. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
6: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Pendengar demikian, Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya, Subina, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
6: Demikian tadi, Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Dari waktu 97,6 FM Berkar, pukul 16 lewat 48 menit waktu Indonesia Barat. Masih bersama Sabina di sini, ditemani rekan Johnson. Ya, pada kesempatan siaran sore ini kami hadirkan informasi terkait olahraga pendengar ya. Tahukah Anda pendengar 4 Sri Kandi Subang ini melaju ke final kejuaraan Muay Thai Internasional di Malaysia. 4 atlet putri asal Kabupaten Subang memastikan tiket final World Muay Thai Championship 2026 ya, setelah menumbangkan wakil dari 12 negara kuat. Keberhasilan ini dicapai di ajang internasional yang juga berlangsung di Malaysia pada Senin 22 Juni 2026 dan ini juga menjadi prestasi tertinggi Muay Thai putri Indonesia tahun ini. Dominasi Subang mendengar terlihat dari kompetisi atlet yang mayoritas ya mahasiswi dan juga pelajar berprestasi dengan peringkat dunia top 3. Zahra Permatasari UPI Bandung dan juga Zakia Apiah Gani Universitas Mandiri Subang di Y Crew serta Kaila Mega Setiasa dan juga Gina Octavia SMA Negeri 3 Subang di Muay Thai semuanya peringkat 2-3 dunia. Mendengar kekuatan tim Indonesia tidak hanya Putri Subang, ada juga Adlento Perwira Muda TNI Angkatan Darat dari Jawa Timur peringkat 1 internasional pun ikut ambil bagian di kelas Elite Male Y Crew. Dengan lolosnya para atlet ke final, Indonesia berpeluang besar meraih kemenangan. Pertandingan final yang digelar besok juga, maksudnya hari ini ya dipastikan sengit, namun optimisme tinggi ini menyelimuti kubu Garuda untuk mengkokohkan posisi Muay Thai Indonesia di peringkat internasional.
1: Anda tengah mengikuti kabar olahraga Pro 1 RRI Bandung.

0: Baru saja Anda ikuti kabar olahraga Pro 1 RRI Bandung.
1: Bandung sore ini.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
3: Trivia Pildun RRI.
2: Tahun 1966 menjadi momen bersejarah bagi Inggris saat mereka berhasil meraih gelar Piala Dunia pertama dan satu-satunya hingga saat ini. Final yang digelar di Wembley itu masih dikenang lewat gol kontroversial Geoff Hurst yang menjadi salah satu misteri paling terkenal dalam sejarah sepak bola. Bola yang memantul di garis gawang masih menjadi perdebatan hingga sekarang. Apakah benar-benar gol atau tidak? Momen itu membuktikan bahwa Piala Dunia selalu menyimpan drama yang tidak pernah terlupakan.
4: RRI bersuara Piala Dunia, Piala Dunia.
2: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

0: Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bandung sore ini.
2: Radio Bandung 97,6 FM mendengar. Sesaat lagi nanti pukul 17 lewat 5 menit Anda akan mengikuti sorotan sore. Kita akan coba membahas di sini mengenai peralihan musim ya, harga sejumlah komoditas sembako di Kabupaten Garut ini mengalami kenaikan. Kami akan coba hubungi narasumber Bapak Haji Oping Taufik Budiman. Dia itu selaku owner dari Dara Rawit ya. Dara Rawit Karuhun, pendengar, pedagang dan juga bandar sayuran di Pasar Guntur Garut, pendengar. Nanti kan informasinya bersama kami di RRI Bandung.
3: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
4: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mang Warta. Di sini beredar informasi di media sosial yang menyebutkan adanya program pemutihan pajak kendaraan bermotor 2026 gratis secara online. Dalam unggahan tersebut disebutkan masyarakat bisa mendapatkan gratis pajak kendaraan, gratis ganti plat nomor, hingga gratis balik nama kendaraan hanya melalui tautan tertentu. Nah. Karena faktanya klaim tersebut adalah tidak benar alias bohong. Korlantas Polri memastikan informasi pemutihan pajak kendaraan bermotor 2026 gratis secara online merupakan hoax alias tidak ada kebenarannya. Informasi tersebut berasal dari akun media sosial yang bukan akun resmi pemerintah maupun Samsat. Masyarakat juga diingatkan untuk waspada terhadap tautan yang berpotensi menjadi modus pencurian data pribadi dan penipuan digital. Masyarakat dihimbau untuk selalu memeriksa informasi melalui kanal resmi Samsat dan Korlantas Polri sebelum mempercayai atau menyebarkan informasi serupa. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Bikin sambal pakai terasi.
5: Cakep.
4: Terasinya menyengat di hidung. Kalau cari keaslian informasi, ya tinggal dengarkan RRI Bandung.
1: Bandung sore ini.

0: Ya pendengar lagu tadi mengatakan kita menuju menit 7 lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan di sini kami sudah terhubung bersama narasumber ya, yang seperti tadi saya sampaikan kita akan membahas mengenai peralihan musim, harga sejumlah komoditi sembako di Kabupaten Garut ini mengalami kenaikan, pendengar. Ya, selamat sore, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Agak keras Pak, dikit.
0: Oh baik, bagaimana kabarnya nih Pak Haji?
1: Alhamdulillah sehat, sehat.
0: Alhamdulillah sehat Pak. Okay. Kita akan membahas ini mengenai harga sejumlah komoditi sembako di Kabupaten Garut yang mengalami kenaikan. Ini yang pertama nih, berarti yang mempengaruhi kira-kira penyebabnya apa nih di sana di Garut bisa naik-naik gitu Pak?
1: Kalau penyebab harga naik, satu faktor cuaca.
0: Oke.
1: Nah, kedua faktor hama.
0: Hama.
1: Ya, kena sayuran itu hama ulat, sama tikus dan sebagainya. Gitu, itu akan mengakibatkan kenaikan masalah harga sayuran. Halo.
0: Ya, jadi cuaca dan juga hama ya.
1: Iya, betul.
0: Adakah di sana informasinya terkendala juga El Nino di sana atau bagaimana Pak?
1: Terkendala gimana Pak maksudnya?
0: Kendala cuaca ada El Nino gitu apa di sana gimana? Gagal panen atau gimana Pak?
1: Kebanyakan kalau naiknya harga bisa kendalanya gagal panen, faktor cuaca ekstrim terlalu hujan terus gitu.
0: Oh iya. Berarti menurut catatan Pak Haji di sana yang meningkat ini terasa harga komoditas apa aja nih Pak, jenisnya mungkin?
1: Cuma posisi sekarang yang agak naik itu cuma di bawang merah.
0: Bawang merah.
1: Kalau cabai merah, cabai inul merah atau cengek merah itu sekarang mulai ada penurunan harga itu.
0: Ada penurunan. Turunnya berapa ribu nih Pak biasanya?
1: Inul merah, kalau di sana apa namanya itu inul yang merah, cengek merah.
0: Cengek merah, apa yang biasa dipakai ini mungkinnya kuliner tuh sambal gitu Pak ya?
1: Ya, sambal merah itu cengek merah ya. Dari kisaran 60-70 sekarang mencapai kisaran 30-35.
0: Oh, alhamdulillah, lebih terjangkau lah Pak ya.
1: Nah, jadi sekarang agak penurunan.
0: Iya. Ini juga kan berdampak kepada para pengusaha pariwisata kuliner Pak, makanan-makanan siap saji gitu kan di sana. Karena Bandung Raya terkenal dengan pariwisata kuliner juga gitu. Nah, adakah solusi dari pemerintah misalnya Pak dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian di Garut?
1: Pengontrolan ada. Ya, kalau ke pasar memang ada.
0: Iya.
1: Nggak tahu ke pertaniannya. Itu sebenarnya harus ada pengawasan di bidang obat itu ya, obat lalat,
0: betul.
1: Obat hama itu, kebanyakan yang enggak cocok itu tujuannya gitu.
0: Yeah,
1: itu enggak tahu apa gitu. Petani itu, para petani itu banyak mengeluh. Katanya obat lalat, ternyata obat lalat enggak mati lalatnya, menambah. Gitu.
0: Oh begitu. Padahal itu anjuran dari pemerintah juga, dari dinas begitu.
1: Gak tahu soal itu kita beli ke toko, obatnya obat lalat, ternyata enggak.
0: Oh, ke toko. Iya, iya.
1: Nah, gitu. Baik. Kalau soal dengan pemerintah itu pemerintahan enggak tahu itu urusan. Iya.
0: Ya, memang mungkin harus ada edukasi dan harus ada penyuluhan atau masih adakah sekarang mengenai subsidi ataupun bantuan dari pemerintah terkait dengan pupuk yang berkualitas baik mungkin Pak? Adakah informasinya?
1: Kabarnya ada, kan saya bukan seorang petani, saya seorang pengusaha pedagang menampung hasil tani.
0: Siap, baik Pak. Sejauh ini untuk pembeli bagaimana nih Pak, setelah ada harga-harga naik begitu di sana komoditas?
1: Sekarang kan perekonomiannya lagi lemah,
0: betul.
1: Pembeli lagi merosot,
0: iya.
1: Dan kemarin ada MBG. Sekarang MBG-nya ditutup dulu, dikarenakan anak sekolah libur,
0: betul.
1: Ke pasarnya agak kurang di pembelinya. Gitu, jadi perekonomian agak lemah.
0: Baik. Yang masih bertahan Pak, harga komoditas di sana apa nih kira-kira?
1: Bawang merah di atas 35. Bawang 35. Merah aja sama bawang putih di atas 35.
0: Wah, masih di atas 35. Wah, lumayan ini ya. Karena itu sebagai bumbu rempah-rempah yang banyak dicari juga sih, bawang.
1: Nah, per cabean di atas 30-25 gitu ya.
0: Baik, adakah solusi mungkin Pak, pengalaman Bapak ini kira-kira harus didatangkan dari mana misalnya komoditas ini, atau bagaimana solusinya misalnya?
1: Solusinya, solusinya kalau barang yang udah nggak ada di wilayah Garut atau wilayah Indonesia, ya patutnya pemerintah cari barang dari luar.
0: Betul.
1: Untuk menutupi kebutuhan warga Indonesia, gitu.
0: Siap. Sejauh ini juga Pak, pantauan mungkin selain merosotnya daya beli masyarakat, ekonomi sedang turun begitu. Jadi untuk menghindari misalnya stok komoditas yang banyak ataupun yang ada agar tidak busuk, kira-kira bagaimana itu Pak berarti?
1: Kita banyak pengusaha sekarang memakai freezer.
0: Oh iya, di freezer.
1: Ya. Bangunan-bangunan dipakai freezer. Seperti bawang putih disimpan di freezer.
0: Iya.
1: Jengkol disimpan di freezer, gitu ya, banyak sekarang lah. Buah-buahan disimpan di freezer, mesin-mesin yang punya alatnya.
0: Iya, baik. Ini kira-kira bisa tahan berapa lama itu Pak, ketika di sebelum dijajakan misalnya?
1: Tergantung kemampuan itunya freezernya. Ada yang 1 tahun, ada yang 6 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 1 bulan gitu.
0: Oh iya, iya, baik. Siap. Terakhir Pak, ini pesan juga harapan kepada pemerintah dan juga masyarakat seperti apa, termasuk petani ya?
1: Iya. Saya pesan ke pemerintah, harus secepatnya tolong turun ke lapangan para petani-petani maupun yang kecil maupun yang besar. Jangan banyak diem di posisi kantor aja. Harus turun betul-betul di bidang-bidangnya. Survei masyarakat itu yang untuk memakmurkan kita itu, seperti para petani kita kecil itu.
0: Siap. Ya, semoga terjalin nanti ke depannya sinergitas yang baik ini antara petani, baik itu Dinas Tanaman Pangan Hortikultura, terus juga Dinas Pertanian ya, dan juga petani dan juga pedagang melalui disdaginya Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Terima kasih Pak Haji ini sudah bergabung, Bapak Haji Oping atau Opik Budiman, owner dari Dara Rawit Karuhun. Ya, pedagang dan juga bandar sayuran di Pasar Guntur Garut. Insya Allah nanti semoga bisa berjumpa di lain kesempatan.
1: Ya, makasih. Sama-sama.
0: Ya. Pendengar, nantikan informasinya bersama kami di RRI Bandung. Kami akan coba bahas trending topik lainnya juga bersama narasumber yang kompeten di bidangnya.

0: Bandung sore ini.
1: Dengar, lepas dari pukul maksud kami menit 25 ya, lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Setelah tadi Anda mengikuti sorotan sore, kembali kami coba hadirkan informasi lainnya. Kami sudah terhubung bersama Bandung Command Center yang akan menyampaikan terkait informasi lalu lintas, cuaca, harga kebutuhan pokok masyarakat, agenda pimpinan, dan informasi layanan kejadian, pendengar.
0: Bandung sore ini.
1: Kami sudah terhubung bersama salah satu petugas Bandung Command Center, ada Kang Aldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore Kang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore Kang.
1: Gimana kabarnya nih Kang?
2: Alhamdulillah sehat Kang.
1: Baik, terpantau nih dari studio RRI agak-agak mendung nih, kira-kira cuaca di titik lainnya bagaimana Kang, silahkan.
2: Baik, terima kasih Kang. Buat para pendengar RRI dan warga Bandung, kami dari Bandung Command Center akan memberikan beberapa informasi terkait arus lalu lintas dan kondisi cuaca di beberapa titik di Kota Bandung. Yang pertama itu di daerah UPI, di daerah Gerlong. Itu untuk arus menuju Kota Bandung dari arah Lembang terpantau adanya kepadatan, di mana terdapat banyak terpantau bus-bus ya yang sudah berwisata dari arah Lembang. Selanjutnya untuk daerah Paster dari kedua arahnya terpantau ramai lancar. Selanjutnya menuju ke daerah Dago, tepatnya di Terminal Dago, ini untuk arah ke Dagonya terpantau padat. Dan untuk arus sebaliknya terpantau lancar. Dan untuk cuaca juga terpantau mendung juga. Selanjutnya kita beralih ke daerah Cimahi, untuk ini di daerah perbatasan. Ini terpantau arus lalu lintas yang menuju ke arah Cimahi itu terpantau ramai lancar, dan untuk sebaliknya menuju arah Kota Bandung terpantau lancar. Selanjutnya kita menuju ke daerah Asia Afrika, di mana di daerah Asia Afrika juga terpantau banyak wisatawan yang sudah mulai berdatangan untuk berlibur ke daerah Asia Afrika. Dan kami himbau buat pendengar radio RRI, apabila bermain di daerah Asia Afrika untuk tetap berhati-hati dan tetap menjaga kebersihan ya. Dan terpantau juga untuk daerah Asia Afrika, untuk cuaca terpantau juga mendung, dan juga terpantau untuk arus lalu lintasnya ramai lancar, dan juga sudah mulai banyak bis-bis yang juga berwisata ke Kota Bandung. Begitu, Kang. Dan untuk pantauan cuacanya juga diperkirakan sampai nanti malam untuk Kota Bandung itu berawan.
1: Ya.
2: Dan untuk selanjutnya, kita menuju ke agenda pimpinan pada hari ini, hari Selasa ya. Untuk agenda pimpinan tadi pada pukul 10 melaksanakan rapat pelaksanaan penurunan kabel udara telekomunikasi di Kota Bandung yang bertempat di ruang rapat tetap saja. Selanjutnya pada pukul 12 tadi melakukan giat siskamling siaga bencana yang berlokasi di Kelurahan Neglasari. Begitu Kang.
1: Siap,
2: dan baik. Untuk laporan yang masuk ke 112 untuk hari ini belum ada masuk ke 112, alhamdulillah Bandung lagi aman. Dan apabila pendengar RRI apabila melihat kejadian gawat darurat bisa langsung menghubungi kami di layanan 112. Layanannya gratis dan tersedia 24 jam. Begitu Kang.
1: Siap, baik. Terima kasih banyak Kang sudah bergabung di RRI Bandung.
2: Sama-sama, selamat sore.
1: Selamat sore. Pendengar berusaha mengikuti informasi dari tim Bandung Command Center seputar dengan agenda pimpinan. Tadi ada informasi layanan kejadian yang nihil hari ini, harga kebutuhan pokok masyarakat, informasi cuaca, dan informasi lalu lintas. Nantikan kembali informasinya bersama kami di RRI Bandung.
0: Bandung sore ini.

0: perhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Enggak. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang. Karena menjadi tua itu pasti.

Tahun Baru Islam memiliki sistem penanggalan berdasarkan pergerakan bulan yang dimulai pada hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahun Baru Islam juga menandai masuknya bulan Muharram. Dan di bulan Muharram, umat Islam dianjurkan melaksanakan ibadah puasa sunnah dan memperbanyak amalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, bulan Muharram adalah bulan yang istimewa untuk memperbanyak amalan ibadah, salah satunya dengan berpuasa Tasu'a dan puasa Asyura. Puasa Tasu'a dapat dilaksanakan pada tanggal 9 Muharram, sementara puasa Asyura dianjurkan untuk dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram.

Seutama-utama sholat setelah sholat wajib adalah sholat pada sepertiga akhir malam. Dan seutama-utama puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Hadis riwayat Muslim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Liyunthira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna salihat anna lahum ajran hasana makisina fihi abada. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, para pendengar RRI dimanapun berada. Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa

menasihati kepada makhluknya, kepada hamba-hambanya, agar senantiasa bersyukur atas apa yang telah dikaruniakan Allah kepada hamba-hambanya. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi, dalam surah Luqman. Siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia telah bersyukur untuk dirinya sendiri, dia telah berterima kasih untuk dirinya sendiri. Syukur berarti menerima apa yang telah Allah anugerahkan, menerima kenyataan keadaan yang Allah berikan, menerima apapun dengan qanaah, dengan hati yang penuh legowo, tidak membanding-bandingkan apa yang telah Allah anugerahkan kepadanya dengan apa yang dianugerahkan Allah kepada orang lain. Berterima kasih kepada Allah atas apa yang Allah berikan. Ketika seseorang mampu bersyukur, niscaya dia akan bisa menikmati ketenangan hati, ketenteraman jiwa, dan terlebih akan mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan yang sulit untuk diraih melainkan hanya dengan kunci asyukru billah, syukur kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bandingkan, misalkan ada seseorang yang memiliki harta yang banyak, atau contohlah ada seorang laki-laki memiliki uang sebanyak 1 juta dan sahabatnya memiliki 100 ribu. Tentu secara kalkulasi akan lebih banyak yang memiliki uang 1 juta tersebut. Akan tetapi, jika yang memiliki uang banyak tadi ternyata memiliki keinginan-keinginan yang lebih besar lagi, dia ingin, keinginan sangat besar, ingin memiliki kendaraan roda 4 dengan harga yang ratusan juta, sementara dia hanya memiliki 1 juta, maka kemampuan untuk dia ekspresikan dalam keinginan itulah yang akan membuat dirinya tertekan. Dia pun hari-harinya penuh dengan kesedihan dan gundah. Sebaliknya, seorang sahabatnya hanya memiliki 100 ribu, namun dia tidak memiliki keinginan yang besar dibandingkan kemampuannya. Keinginannya hanya ingin membeli makanan sekedar untuk makan dirinya dan keluarganya, yang mungkin harganya kurang dari setengah yang dia miliki itu. Maka tentu dia akan mendapatkan kebahagiaan. Itulah syukur. Syukur itu memahami hakikat dirinya, kemudian menyesuaikan dengan keinginannya, tidak memaksakan keinginan-keinginan di luar dari kemampuannya. Allah SWT memberikan rezeki kepada hamba-hambanya sesuai dengan kehendak Allah SWT, bukan sesuai dengan keinginan hamba-hambanya. Maka ketika seseorang mampu memahami fakta, kenyataan, realita hidup yang dialaminya, niscaya dia akan mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, ketenteraman. Sebaliknya, seseorang yang lupa tentang hakikat dirinya, dia tidak menyadari hakikatnya, namun dia memiliki keinginan yang begitu besar, melebihi dari kemampuannya, tentu hari-harinya dia akan diliputi rasa sedih, akan diliputi dengan berbagai kegundahan, dan tentu ini tidaklah baik untuk dirinya. Oleh karena itu, Allah SWT mengajarkan kepada setiap individu, terutama orang yang beriman, untuk terus menanamkan dirinya rasa syukur, syukur terhadap apapun. Bahkan Rasulullah SAW sangat kagum kepada sikap sifat seorang mukmin. Idza asabathu sarra, jika mendapatkan kelapangan, kekayaan, kemapanan, syakura, dia bersyukur. Kemudian kekayaan dan kelapangan itu dia manfaatkan dengan sebaik-baiknya, tidak terlena dengan apa yang telah dianugerahkan kepadanya. Dan ketika seorang hamba mendapatkan musibah, maka dia tidak terlampau bersedih, dia tidak
terjebak ke dalam kegundahan, kesedihan yang sangat. Namun dia bisa mensikapnya dengan sabar. Maka itulah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ajaban diambil mukmin, sungguh menakjubkan sikap orang mukmin. Kita berharap kepada Allah mudah-mudahan rasa syukur dalam hati kita senantiasa bisa muncul, baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan yang sulit. Karena sesungguhnya hanya dengan bersyukurlah kebahagiaan itu bisa diraih oleh setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Lagu Sunda heula yuk ah.

Kawasan hijau di perkotaan memiliki banyak manfaat. Antara lain, pertama, kualitas udara yang lebih baik. Tumbuhan menyerap polusi dan menghasilkan oksigen, sehingga meningkatkan kualitas udara di kota. Kedua, pengendalian suhu. Taman dan area hijau dapat menurunkan suhu udara di sekitarnya, mengurangi efek pulau panas perkotaan. Ketiga, rekreasi dan kesehatan mental. Kawasan hijau menyediakan ruang untuk beraktivitas fisik dan relaksasi yang berdampak positif pada kesehatan mental. Keempat, biodiversitas. Area hijau menjadi habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna, membantu mempertahankan keanekaragaman hayati. Kelima, mengurangi banjir. Tanah yang ditanami dapat menyerap air hujan, mengurangi aliran air permukaan dan risiko banjir. Keenam, meningkatkan estetika. Taman dan ruang terbuka hijau memperindah lingkungan perkotaan, meningkatkan daya tarik visual. Ketujuh, nilai ekonomi. Kawasan hijau dapat meningkatkan nilai properti di sekitarnya dan menarik wisatawan. Kedelapan, komunitas yang lebih kuat. Area hijau mendorong interaksi sosial antar warga, membangun komunitas yang lebih erat. Dengan berbagai manfaat ini, kawasan hijau menjadi elemen penting dalam perencanaan kota yang berkelanjutan.

0: kurangnya asupan gizi dalam waktu yang panjang gitu loh Teh.
1: Okay.
0: Jadi nih mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak gitu Teh. Tapi maaf ya Teh, ini maaf ya, bukannya mau menyinggung gitu Teh, tapi
1: Mbak,
0: ya gitu Teh. Mohon maaf ya ini ya.
1: Makasih banyak Mbak sudah ngasih tahu saya.
0: Ya, sama-sama.
2: Stunting pada anak harus kita ketahui gejalanya sejak dini. Jadi pastikan asupan pada saat kehamilan tetap terjaga.
3: Duel menarik tersaji di Grup L, Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris akan menghadapi The Black Stars Ghana dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Mampukah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Black Stars Ghana yang akan bersinar membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup L, Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026. Pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu pas di angkot mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
0: Kamu teriak atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
0: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Diana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio mega hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga Piala Dunia berjalan dengan lancar dan RRI semakin jaya di udara. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar lagu tadi mengantarkan kita menuju menit 55 lepas dari pukul 18. Terima kasih atas kebersamaannya hari ini bersama Subina. Sesaat lagi nanti pukul 19 Anda akan mengikuti Warta Berita Nasional bersama Pro3.
1: Pendengar, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai bahaya judi online yang kerap meningkat seiring tingginya antusiasme publik terhadap berbagai ajang olahraga termasuk juga Piala Dunia 2026. Untuk mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Barat, Dar Wisman.
2: Momentum Piala Dunia ini sebagai momen euforia. Namun memang euforia olahraga saya melihat ini seringkali ya dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab untuk mengemas dalam bentuk perjudian. Tapi tentunya yang namanya uang ya, pasang taruhan, pasti ada yang kalah dan ada yang menang. Dan yang kalah tentunya bisa berpotensi memicu lonjakan aktivitas kegiatan judi online. Dan ini kalau kami lihat dari data, memang kalau dari Komdigi itu catat bahwa sepanjang 2025 saja ini lebih dari 1,3 juta situs judi online ilegal itu sudah berhasil diblokir oleh Kominfo. Kalau melihat angka ini, ya gitu ya, masyarakat Jawa Barat tentunya menunjukkan betapa masifnya sebenarnya peredaran judi online ini di Indonesia. Sehingga kami dari OJK memandang perlu dan tadi memandang sangat penting ya, karena khawatir hal-hal yang tadi sifatnya sportivitas bergeser menjadi perilaku masyarakat dari sekedar menikmati olahraga menjadi perilaku keuangan yang destruktif. Pertama sudah pasti kalau kalahnya banyak, pasangnya banyak, ini pasti terjadi penurunan aset yang secara drastis. Yang kedua akan terjebak dalam jebakan hutang yang berbahaya menjadi candu judi. Karena habitat tentunya yang paling bahaya akan menurunkan produktivitas ekonomi masyarakat. Nah yang ketiga dampak yang paling berbahaya ini adalah tentunya pasti ada terjadi kebangkrutan finansial keluarga. Kami kan punya namanya OJK checking istilahnya atau slip. Pasti itu akan negatif dan akan merusak reputasi orang yang bersangkutan, yang pada akhirnya orang yang bersangkutan tidak punya akses terhadap pembiayaan perbankan yang produktif di masa yang akan datang. Ketika nanti dia sadar ternyata sudah punya rapor negatif, sehingga perbankan atau lembaga jasa keuangan lain agak takut dan ragu untuk membiayai. Tentunya kami dalam fenomena ini, karena kami adalah otoritas yang mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan di Indonesia, peran utama kami tentunya menjaga integritas sistem keuangan nih. Kami tentunya di OJK dengan ada tim Satgas, satuan tugas pemberantasan anti pencucian uang ilegal ini juga mencatat bahwa dari periode Januari 2025 sampai dengan April 2026 kami sudah menangani lebih dari 7.158 aduan masyarakat terkait dengan pinjaman online ilegal di Jawa Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan jalan daerah sepanjang 1.151 km. Pemerintah mendorong penguatan program sekolah Garuda Transformasi. Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 23 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meresmikan selesainya pembangunan jalan daerah sepanjang 1.151 km di Jawa Timur untuk mendukung akses swasembada pangan dan energi. Iba Fadila melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia secara resmi membuka lembaran baru konektivitas nasional dengan meresmikan 1.151 km jalan daerah yang dibangun melalui program instruksi presiden atau Inpres nomor 11 tahun anggaran 2025. Proses peresmian secara simbolis dilakukan di daerah, yaitu di Desa Batu Poro Barat, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang. Dalam kunjungan kerja kali ini, Presiden didampingi oleh jajaran Menteri Kabinet mulai dari Mensesnek Prasetyo Hadi, Menteri PUPR Dodi Hanggodo, Menko Pangan Zulkifli Hasan, hingga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Presiden menegaskan akses jalan ini menjadi urat nadi bagi perekonomian masyarakat daerah.
1: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar, pusat distribusi, kawasan industri, dan sebaliknya.
3: Senada dengan itu, Menteri PUPR Dodi Hanggodo menyampaikan akses jalan daerah ini juga merupakan komitmen untuk mendukung swasembada pangan dan energi.
4: Melalui program Mitra Jalan Daerah nomor 11 tahun 2025, pemerintah meyakinkan bahwa rantai pasok pangan berjalan lancar dari hulu hingga hilir dan menghubungkan langsung pada wilayah-wilayah sentra produksi menuju pasar-pasar produksi secara lebih efisien dan berkelanjutan.
3: Sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal program Inpres Jalan Desa ini menjadi penggerak kemajuan ekonomi jangka panjang, memperkuat konektivitas nasional, sekaligus membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dimulai dari pembangunan desa.
0: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti Saintek mendorong penguatan program Sekolah Garuda Transformasi dalam membuka peluang lebih luas bagi siswa untuk meraih pendidikan terbaik. Zahrotin Alzanah melaporkan selengkapnya.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan.
5: Program Sekolah Garuda Transformasi menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menyiapkan siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia. Melalui program ini, siswa mendapat penguatan kapasitas akademik, pendampingan, serta akses informasi berbagai universitas internasional. Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Ardi Vindiatini menjelaskan, program Sekolah Garuda Transformatif hadir untuk memperkuat berbagai pembinaan yang telah dilakukan sekolah kepada siswa berprestasi.
2: program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini. Jadi penguatan-penguatannya adalah tadi membuka wawasan agar minat siswa-siswa ini ternyata banyak program studi di luar negeri yang juga memang bisa menjadi pilihan mereka. Karena mereka memang bagian dari talenta-talenta masa depan yang ingin kita pupuk, kita bina sejak awal, kita arahkan sejak awal agar mereka nanti benar-benar menjadi generasi Indonesia Emas 2045.
5: Manfaat program ini juga dirasakan langsung oleh para siswa. Salah satunya siswa SMA Negeri Unggulan MH Tamrin Jakarta Timur bernama Raka, penerima beasiswa di salah satu universitas bergengsi di Australia, yang mengaku sangat terbantu melalui akses informasi perguruan tinggi dunia serta pendampingan untuk mempersiapkan berbagai persyaratan studi ke luar negeri.
6: Kami itu dibantu persiapan dari informasi, dari mungkin juga koneksi-koneksi juga di berbagai universitas dunia, dari Korea, Australia, Jepang, juga dari USA. Selain itu kita juga difasilitasi untuk latihan IELTS. IELTS itu kayak tes standar bahasa Inggris yang diperlukan untuk masuk kuliah. Ada juga yang namanya SAT. SAT juga diperlukan untuk sebagai syarat masuk apply kuliah luar negeri juga. Dari situ kami dipersiapkan baik dari sisi kelas dan juga difasilitasi untuk mengikuti tesnya juga.
5: Melalui berbagai pendampingan tersebut, para siswa diharapkan memiliki kesiapan yang lebih baik untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia, sekaligus menjadi talenta unggul yang mampu mendukung pembangunan Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Asosiasi Ketua DPRD seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program makan bergizi gratis. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
7: Saya menerima perwakilan
8: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman menerima kunjungan perwakilan dari Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Indonesia di kantornya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan berlangsung selama 1,5 jam. Setidaknya ada 20 orang yang bertemu dengan Kepala KSP Dudung Abdurrahman. Ketua Umum Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten seluruh Indonesia Siswanto menjelaskan pimpinan DPRD di tingkat Kabupaten seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program makan bergizi gratis MBG. Namun pemberian MBG harus tepat sasaran, termasuk untuk wilayah 3T, terpencil, terluar, dan terjauh. Siswanto meminta jangan lagi ada anak bupati, anggota dewan, anak perangkat desa, anak kepala sekolah, dan anak pengusaha tetap mendapatkan MBG. Penegasan disampaikan Siswanto dalam keterangan pers bersama dengan Kepala KSP Dudung di Jakarta sore tadi.
9: Kami mendukung program MBG ini adalah sebagai program yang baik, program yang mulia, dengan sasaran yang pertama adalah 3T, daerah-daerah yang terpencil, terluar, dan terjauh, itu wajib untuk mendapatkan makanan bergizi gratis untuk anak-anak kita. Kemudian untuk anak-anak sekolah tentunya mulai yang PAUD, TK, SD, SMA, tentunya itu harus dievaluasi, seperti contohnya anaknya Pak Bupati, Bapak Ibu DPRD, mungkin Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Kades, atau kawan-kawan kita yang pengusaha misalnya di HIPMI, di Kadin, di Apindo, itu tentunya tidak layak untuk mendapatkan porsi makan bergizi gratis. Tetapi mayoritas anak-anak kita itu masih membutuhkan adanya makan bergizi gratis, sehingga menurut saya tetap harus didorong.
8: Sementara itu, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman berjanji akan menyampaikan aspirasi kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dudung, pimpinan daerah lebih mengerti kondisi di lapangan dan hambatan-hambatannya.
7: Beberapa hal yang sudah disampaikan kepada kami, tentunya saya selaku Kepala Staf Kepresidenan menampung aspirasi yang disampaikan, dan nanti akan saya teruskan kepada Bapak Presiden, karena banyak hal-hal yang memang mereka ketahui di daerah, hambatan-hambatan, kemudian permasalahan-permasalahan yang menonjol, dan saya yakin Bapak Presiden akan memahami dan akan menindaklanjuti semaksimal mungkin.
8: Adapun aspirasi lain yang disampaikan adalah ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi, kemudian masalah pertahanan nasional, serta masalah otonomi daerah. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami keterangan Presiden Borneo FC, Nabil Hussein, terkait dengan pengelolaan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi dalam penyidikan korupsi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
10: Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengelolaan batu bara dan juga dugaan penerimaan per metrik ton produksi oleh tersangka.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pengetahuan Presiden Borneo FC, yaitu Nabil Hussein, terkait dengan pengelolaan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi batu bara di Kutai Kartanegara. Jubir KPK Budi Pasjo mengatakan pendalaman dilakukan dalam penyidikan perkara dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Menurut Budi, penyidik memeriksa sejumlah saksi di kantor KPPN Balikpapan. Pemeriksaan tentunya terkait dengan dugaan korupsi berupa gratifikasi per metrik ton produksi batubara yang menjerat tersangka RW. Selain Nabil, penyidik juga memeriksa Sukoco selaku Kepala BPKAD Kabupaten Kukar, Sekretaris Daerah Kukar Haji Sunggono, Haji Muhammad Said Amin Aulia Wirahman, dan Cici Andini Balfa selaku pihak swasta. Namun ada pihak yang tidak hadir dalam pemeriksaan hari ini, yaitu Didi Marsono, Ibnu Aldi, Indah Nur Gusrianti, Haryanto, Nyarmiatik, dan Kusnadi. KPK menyatakan akan mengkonfirmasi alasan ketidakhadiran para saksi tersebut.
10: Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengelolaan batu bara dan juga dugaan penerimaan per metrik ton produksi oleh tersangka. Penyidik juga menelusuri terkait dengan aliran uang dari penerimaan tersebut.
11: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Instruksi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan korupsi ini.
12: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan.
11: Dalam kasus ini KPK telah mengembangkan penyidikan dengan menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka, yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Ketiganya diduga terlibat dalam kasus gratifikasi terkait produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara yang sebelumnya menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari dan mantan anggota tim suksesnya Khairuddin. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat untuk memberantas impor pakaian bekas. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
13: Hari ini Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan hasil penindakan terhadap dugaan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
14: Bea Cukai Kementerian Keuangan kembali menindak kasus peredaran pakaian bekas impor ilegal di Jakarta dan Kalimantan Barat. Di Jakarta, pengungkapan dilakukan di kawasan Pelabuhan Tanjung Priuk terhadap 43 peti kemas berisi pakaian bekas senilai 37,49 miliar rupiah. Sedangkan di Kalimantan Barat, penindakan dilakukan di 2 lokasi pergudangan, yaitu di daerah Kuburaya dan Mempawa. Nilai ekonomi pakaian bekas dari 2 lokasi tersebut diperkirakan sebesar 16,48 miliar. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers di Pelabuhan Tanjung Priuk hari ini mengatakan ia akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat dalam kasus impor pakaian bekas seperti yang ia terapkan dalam kasus rokok ilegal untuk memberikan efek jera.
13: Sekarang kita akan lakukan seperti di darat. Darat tuh kalau ada yang pelaku ilegal rokok, dia hanya tuh yang tahanannya rokoknya aja, mobilnya lepas, supirnya lepas. Sekarang saya tahan mobilnya sama supirnya juga untuk menimbulkan efek jera. Di sini juga sama, saya akan kerjakan seperti itu. Nanti untuk importernya akan kita periksa lebih lanjut kerjasama dengan pihak kepolisian ya.
14: Pada kesempatan yang sama, Kasubdit Tipiter Ditreskrim Suspolda Metro Jaya AKBP Anton Hermawan mengatakan peredaran pakaian bekas impor merupakan tindak pidana di bidang perdagangan dan pelanggaran undang-undang mengenai sampah. Untuk itu, Polda Metro Jaya tambah Anton akan melakukan penyidikan siapa yang bermain di balik impor pakaian bekas yang masuk ke Indonesia.
15: Apabila kita kenakan undang-undang perdagangan, ancaman hukumannya sampai dengan 5 tahun, tetapi kalau kita kenakan undang-undang sampah, itu maksimal 8 tahun penjara. Selanjutnya, kami akan melakukan penyidikan terkait siapa saja yang bermain dalam importasi pakaian bekas ini. Jadi pakaian bekas ini tidak akan masuk ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila tidak ada yang melakukan pemesanan.
14: Sementara itu, potensi kerugian negara memang tidak dapat dihitung baik dari sisi penerimaan biaya masuk dan pajak dalam rangka impor karena pakaian bekas merupakan komoditas yang dilarang untuk diimpor. Tetapi peredaran pakaian bekas impor ilegal berpotensi menimbulkan kerugian imaterial yang juga besar, yaitu menurunkan citra bangsa karena Indonesia akan dipersepsikan sebagai pasar bagi barang bekas dari negara lain. Selain itu, pakaian bekas impor beresiko menjadi media penyebaran penyakit serta mengganggu industri tekstil nasional karena akan mengurangi pangsa pasar produk pakaian dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital mempererat kolaborasi dalam penguatan ekosistem digital nasional melalui Digital Ecosystem Alliance 2026. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
16: Melalui pendekatan berbasis ekosistem Deal 2026, kolaborasi kita arahkan langsung pada implementasi konkret menyentuh kebutuhan.
17: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa Kemkomdigi menggandeng seluruh pihak, baik dari pihak swasta hingga pemerintah di tingkat daerah untuk memperkuat komitmen pengembangan ekosistem digital. Hal ini diungkapkan Menkomdigi tertuang dalam inisiatif Digital Ecosystem Alignment atau Deal 2026 yang diluncurkan pada hari ini. Deal 2026 ditegaskan Menkomdigi menjadi salah satu langkah strategis dalam mewujudkan transformasi digital dan memperkuat ketahanan ekonomi digital. Mutia menyatakan bahwa hal ini menjadi hal yang penting dalam mempersiapkan ketahanan dan kemandirian bangsa di tengah situasi geopolitik saat ini yang tidak menentu.
16: Kami perlu ingatkan harus kita ukur dampaknya bagi yang pertama masyarakat, sekali lagi harus berdampak bagi masyarakat, bagi industri, jadi masyarakatnya kuat tentu harus ditopang oleh industri yang kuat. Gak bisa, karena kita tadi sepakat bahwa ini satu ekosistem, gak bisa masyarakatnya kuat, industrinya bleeding, tidak boleh, karena itu tidak akan sustain. Kemudian ketika masyarakat kuat, industri kuat, kita harapkan juga ini penguatan terhadap negara, apalagi dalam kondisi geopolitik, untuk semua menjadi kuat, negara juga harus kuat. Mari kita jadikan Deal 2026 sekali lagi sebagai titik temu untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, mempercepat pelaksanaan agenda prioritas, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, produktif, dan berdaya saing.
17: Sementara itu, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah menyatakan bahwa Digital Ecosystem Alignment atau Deal 2026 menuntut pertumbuhan ekonomi dalam ekosistem digital yang ditopang oleh keterampilan talenta dan inovasi digital nasional. Sehingga menurut Edwin, hal ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam sektor pemanfaatan teknologi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
18: Maka deal ini dibuat dengan semangat satu saja, semangat gotong royong, bersama membangun ekosistem digital. Bapak Ibu, kita harus membangun indigenous growth, pertumbuhan yang lahir dari kekuatan bangsa sendiri, pertumbuhan yang ditopang oleh talenta kita, inovasi kita, teknologi kita, dan semangat kewirausahaan anak Indonesia. Karena itu Deal 2026 bukan sekedar forum koordinasi. Deal ini adalah forum kerjasama, komitmen bersama untuk memperkuat fondasi ekonomi digital Indonesia sebagai salah satu mesin pertumbuhan menuju Indonesia Emas 2045.
17: Untuk itu lebih lanjut Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kemkomdigi Edwin Hidayat Abdullah mengajak seluruh pelaku dalam ekosistem digital untuk memperkuat komitmen kolaborasi lintas sektor. Dengan hal ini ia meyakini bahwa masa depan digital Indonesia dapat berdaulat dan siap berdaya saing di kancah dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Membangun masa depan digital Indonesia yang lebih inklusif, berdaulat, dan berdaya saing global.
0: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
19: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara mengingatkan para jemaah haji untuk menjaga kemabruran haji dengan meningkatkan kualitas ibadah dan kepedulian sosial. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Mutiara Khairunisa Lubis. Mutiara.
20: Ya, baik pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengingatkan para jemaah haji agar terus menjaga kemabruran haji setelah kembali ke tanah air. Menurutnya, berakhirnya rangkaian ibadah haji di tanah suci bukan berarti berakhir pula pengabdian seorang muslim kepada Tuhannya. Zulkifli mengatakan haji yang mabrur akan tercermin dari perubahan sikap dan perilaku menjadi pribadi yang lebih jujur, lebih taat beribadah, serta lebih peduli terhadap lingkungan dan masyarakat. Zulkifli menambahkan nilai-nilai yang telah dipraktikkan selama menjalankan ibadah haji harus terus dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Zulkifli Sitorus.
21: Ibadah haji nilai sosial, itulah kita pulang dari tanah suci. Sesungguhnya ibadah itu adalah kita yang hayat. Selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah SWT tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, apa yang telah kita lakukan selama berhaji? Doa, jusil, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri kita kepada Allah. Itu terus tunjukkan. Itulah sesungguhnya yang menjadi bukti bahwa kita menjadi haji yang mabrur.
20: Ya, tapi sementara itu berdasarkan data Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Debarkasi Medan, sebanyak 5.962 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara telah kembali ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 9 jemaah haji dilaporkan wafat di Tanah Suci, sementara 1 jemaah haji atas nama Rukayah Wahab dari kloter 15 asal Kabupaten Deli Serdang masih menjalani perawatan di rumah sakit di Arab Saudi karena sakit. Adapun proses pemulangan jemaah haji asal Sumatera Utara telah tuntas dengan kedatangan kloter 17 Debarkasi Medan yang merupakan kloter terakhir pada Minggu 21 Juni 2026. Dari Asrama Haji Medan Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pulang dari Baitullah, jemaah haji asal Makassar kloter 30 diminta membuktikan kemabruran haji melalui kepedulian sosial. Kristianto menyampaikan laporannya.
22: Kepulangan jemaah haji kloter 30 Debarkasi Makassar berlangsung berbeda dari biasanya. Dari 353 jemaah yang tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar Selasa pagi, hanya sekitar 100 orang yang melanjutkan perjalanan ke Asrama Haji Sudiang untuk mengikuti prosesi serah terima. Sebagian besar jemaah lainnya berlangsung berpisah di bandara dan melanjutkan perjalanan menuju daerah masing-masing. Kondisi ini terjadi karena penerapan skema embarkasi antara bagi jemaah asal Gorontalo sejak tahun 2007 tidak lagi menjalankan proses debarkasi di Asrama Haji Makassar. Sebanyak 215 jemaah asal Gorontalo langsung transit dan melanjutkan penerbangan ke Bandara Jalaluddin Gorontalo. Sementara 173 jemaah asal Kabupaten Wajo tetap mengikuti prosesi penerimaan resmi di Aula Arafah Asrama Haji Makassar sebelum kembali ke kampung halaman. Serah terima dilakukan oleh Wakil Koordinator Bidang Penerima dan Penyebutan Jemaah PPIH Embarkasi Debarkasi Makassar Wahyudin Hakim kepada Kabak Kesra Setda Wajo Muhammad Arwes. Dalam sambutannya, Wahyudin apresiasi seluruh jemaah kloter 30 yang telah menjalankan pelaksanaan ibadah haji sesuai instruksi. Sementara Kabak Kesra Setda Wajo Muhammad Arwes mengingatkan bahwa kemabruran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah tetapi juga melalui kepedulian sosial dan sikap yang membawa ketenangan bagi masyarakat setelah kembali dari tanah suci.
23: Ada dengan ada perubahan sikap, tingkah laku, tutur kata, terutama ibadah, ada peningkatan ibadah bagi kita semua.
22: Usai prosesi penerimaan, rombongan Wajo melanjutkan perjalanan menuju Sengkang dan dijadwalkan singgah di Islamic Center Maros untuk beristirahat serta berganti pakaian sebelum bertemu keluarga. Hingga kedatangan kloter 30, panitia penyelenggara ibadah haji mencatat sebanyak 11.745 jemaah telah kembali ke tanah air. Adapun 13 kloter lainnya masih dalam proses pemulangan dari Arab Saudi. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Demikian.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen guna mengakhiri konflik di Selat Hormuz. Pembicaraan antara Iran dan Amerika Serikat dilakukan di Swiss yang menyepakati peta jalan menuju kesepakatan akhir untuk mengakhiri perang lebih dalam waktu 60 hari. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir melakukan pertemuan bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan DKI Jakarta membahas pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional 2028. Nur Diansah melaporkan selengkapnya.
1: Koordinasi untuk penyelenggaraan PON 2028 yang...
2: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir siang tadi di Geraha Kemenpora mengadakan audiensi bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena, Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Haji Lalu Muhammad Iqbal, Gubernur Daerah Khusus Jakarta Pramono Anung, beserta jajaran terkait membahas persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22 tahun 2028 yang direncanakan akan berlangsung di 3 provinsi tersebut. Sebelumnya direncanakan Nusa Tenggara Barat akan menjadi lokasi penyelenggaraan untuk sekitar 30 cabang olahraga, Nusa Tenggara Timur sekitar 24 cabang, dan DKI Jakarta sebagai provinsi penyangga akan menjadi lokasi untuk 17 cabang olahraga. Hal tersebut dikonfirmasi Menpora dapat berubah. Pada audiensi tersebut, Kementerian Pemuda dan Olahraga bertindak sebagai penengah dan Menpora Erick Thohir dalam keterangannya pada sesi jumpa pers menyebut bahwa 21 cabang olahraga unggulan dalam desain besar olahraga nasional harus ada di PON ke-22 ini.
1: Tetapi yang khususnya untuk kami dari Kemenpora, tolong dipastikan cabang-cabang olahraga unggulan Indonesia, yaitu yang sesuai dengan DBON yang terbaru untuk 21 cabang itu wajib dipertandingkan. Karena kita saat ini harus benar-benar remapping prestasi olahraga Indonesia menuju SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade secara kontinu, tidak bisa sepotong-potong. Dan kami juga mengharapkan nanti pada pertemuan dengan pihak KONI ke depan, saya berharap KONI juga menegakkan aturan-aturan, baik perpindahan atlet, cabur-cabur yang dipertandingkan, semua harus punya tolak ukur yang baik.
2: Sementara Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan bahwa DKI Jakarta siap untuk memberikan dukungan penuh PON 2028.
3: Pemerintah DKI Jakarta bersifat sebagai support system, membantu penyelenggaraan ini. Pelaksanaannya sepenuhnya kewenangan Kementerian Pemuda dan Olahraga, baik pertandingannya apa dan bagaimana sepenuhnya kami tidak ikut campur. Termasuk penetapan lokasi pertandingan apakah di NTT, di NTB dan sebagainya, persilakan. Hanya sebagai support system kami ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Di Jakarta ini ada 36 venue yang dimiliki oleh pemerintah pusat, yang sebagian besar ada di GBK ini.
2: Menpora menjelaskan bahwa kementerian yang dipimpinnya saat ini menjalankan pemetaan ulang prestasi olahraga menuju ajang multi cabang seperti SEA Games, ASEAN Games, dan Olimpiade. Oleh sebab itu, persiapan atlet untuk berprestasi di berbagai multi cabang internasional itu harus sejalan dengan ajang multi cabang di level nasional seperti PON 2028 ini. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saya Andre Ardian yang akan menemani Anda di Bandung malam ini, Selasa 23 Juni 2026, dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Bandung malam ini.
0: Dan pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan mimbar agama Buddha dengan topik peristiwa setelah Buddha Parinibbana di Pro 1 RRI Bandung.

Akhir dari seluruh rangkaian peristiwa Trisuci Waisak, yaitu perkembangan dan pembabaran Dharma setelah Buddha Parinibbana. Kisah Yang Mulia Mahakasapa yang keletihan. Saat upacara persiapan kremasi Bagawa sedang berlangsung di Kusinara, Yang Mulia Mahakasapa baru selesai mengumpulkan dana makanan di Pawa. Dan dengan pikiran tertuju ke Kusinara, ia melakukan perjalanan dari Pawa menuju Kusinara dengan 500 para biku. Di tengah perjalanan, ia terhenti dan duduk di bawah sebatang pohon bersama para biku. Pada saat itu, seorang petapa pengembara mendekati mereka dalam perjalanannya dari Kusinara menuju Pawa. Ia memegang setangkai bunga mandarawa surgawi di atas kepalanya yang berfungsi sebagai payung. Yang Mulia Mahakasapa melihat bunga mandarawa surgawi yang berada di tangan petapa tersebut. Ia mengetahui bahwa bunga itu tidak tumbuh di bumi ini dan muncul di bumi hanya saat-saat tertentu yang sangat jarang terjadi. Seperti ketika seorang yang sangat sakti memperlihatkan kesaktiannya, atau ketika seorang bakal Buddha memasuki rahim ibunya. Tetapi ia merenungkan, hari ini bukanlah hari di mana seorang yang sakti memperlihatkan kesaktian, atau hari seorang bakal Buddha memasuki rahim. Bukan hari beliau dilahirkan, bukan hari beliau mencapai pencerahan sempurna, bukan hari beliau membabarkan Dhammacakka khotbah pertama, bukan hari beliau memperlihatkan keajaiban ganda, bukan hari beliau turun dari alam dewa Tawatimsa, bukan hari beliau melepaskan proses batin memelihara kehidupan. Karena itu, guru kami yang sudah lanjut usia, hari ini pasti adalah hari beliau meninggal dunia. Yang Mulia Mahakasapa ingin memastikan tebakannya dan bertanya kepada para petapa pengembara itu. Tetapi jika ia menanyakan tentang Bagawa dalam posisi duduk akan terkesan kurang hormat, maka ia berdiri dan berjalan beberapa langkah dari tempat duduknya. Ia menutupi kepalanya dengan jubah berwarna coklat tua yang diberikan Bagawa dalam suatu pertukaran bagaikan gajah putih Candanta yang akan menutupi kepalanya dengan penutup kepala berhiaskan batu delima. Ia meletakkan 10 jari tangannya yang bersinar bersama dengan tangannya yang terangkat di keningnya. Ia berdiri menghadap kepada petapa pengembara itu dan bertanya, "Teman, apakah engkau mengenal guru kami?" Ditanyanya oleh Yang Mulia Mahakasapa, si petapa pengembara itu menjawab, "Iya teman, aku mengenal beliau. Hari ini telah 7 hari berlalu sejak Samana Gotama meninggal dunia. Sebenarnya aku membawa bunga surgawi mandarawa ini dari tempat beliau meninggal dunia." Selanjutnya, sebagian dari para biku yang menyertai Yang Mulia Mahakasapa yang belum melenyapkan kelemakatan, meratap dengan tangan terangkat ke atas, menghempaskan tubuh mereka ke bawah, berguling-guling ke segala arah, semua bersedih. Terlalu cepat Bagawa memasuki Parinibbana. Terlalu cepat yang selalu berkata benar memasuki Parinibbana. Terlalu cepat pemilik mata kebijaksanaan lenyap dari dunia ini. Tetapi sebagian dari mereka yang telah terbebas dari kelemakatan indria mampu menahan kesedihan ini dengan tabah dalam perenungan bahwa semua benda berkondisi bersifat tidak kekal. Oleh karena itu, bagaimana mungkin mendapatkan kekekalan dari sifat berkondisi ini? Pada waktu itu, terdapat seorang biku tua dalam kelompok yang menjadi biku saat usianya telah lanjut bernama Subhadda. Ketika para biku lain menangis dan meratap, ia mengucapkan kata-kata berikut, "Cukup teman-teman, jangan bersedih, jangan berduka. Sekarang kita telah bebas dari samana besar itu. Beliau telah begitu keras terhadap kita, selalu berkata, ini baik untukmu, ini tidak baik untukmu. Sekarang kita bebas melakukan apa yang kita suka dan juga bebas tidak melakukan apa yang tidak kita suka." Mendengar kata-kata jahat yang diucapkan oleh Biku Subhadda, Yang Mulia Mahakasapa terhenyak. Hatinya seperti mendidih dan kepalanya seperti disambar petir. Aduh, baru 7 hari berlalu sejak guru meninggal dunia. Sinar tubuhnya yang keemasan masih belum hilang. Betapa cepat seorang biku jahat, sampah bagi Dharma, duri bagi Sangha, muncul mengancam keberadaan ajaran Bagawa. Jika biku jahat ini dibiarkan, jumlah para biku jahat akan bertambah dan akan merusak Dharma. Demikianlah sebuah perasaan religius muncul dalam diri Yang Mulia Mahakasapa. Kemudian gagasan untuk mengadakan sidang
untuk membacakan dan menyetujui ajaran.

muncul dalam dirinya seperti penjelasan berikut. Jika aku langsung mengusir biku tua itu, para biku lain akan mengejeknya dan melemparinya tubuhnya dengan debu. Orang-orang akan berkata, bahkan selagi jenazah Samana Gotama masih ada, para siswanya sudah tidak rukun. Aku harus menahan diri, karena ajaran Bagawa pada saat itu bagaikan tumpukan bunga yang tidak bergantung dalam karangan bunga. Demikianlah diceritakan, para pangeran Sukumala tidak mampu menyalakan tumpukan kayu bakar karena para dewa berkehendak kayu pembakaran tidak akan terbakar hingga Yang Mulia Mahakasapa tiba di tempat itu. Setelah Yang Mulia Mahakasapa dan 500 biku tiba dan memberikan penghormatan terakhir, tumpukan kayu-kayu harum itu menyala sendiri tanpa adanya usaha dari manusia, melainkan berkat kekuatan makhluk-makhluk surga. Demikianlah proses kremasi selesai. Brahmana Dona membagi relik Buddha menjadi 8 bagian. Pendengar yang budiman, berikut adalah kesimpulan dan rangkuman mengenai Trisuci Waisak ini, 7 hari istimewa yang berhubungan dengan Buddha, yaitu yang pertama, bakal Buddha masuk ke rahim ibunya pada hari Kamis saat purnama di bulan Waso atau Asala di tahun 67 Maha Era. Yang kedua, beliau lahir pada hari Jumat tanggal 7 saat purnama bulan Kason atau Waisaka tahun 68 Maha Era. Yang ketiga, beliau melepaskan keduniawian pada hari Senin saat purnama di bulan Waso atau Asala tahun 97 Maha Era. Yang keempat, beliau mencapai pencerahan sempurna pada hari Rabu saat purnama di bulan Kason Waisaka tahun 103 Maha Era. Yang kelima, beliau membabarkan khotbah pertama pada hari Sabtu saat purnama di bulan Waso atau Asala tahun 103 Maha Era. Yang keenam, beliau meninggal dunia pada hari Selasa saat purnama di bulan Kason atau Waisaka tahun 148 Maha Era. Yang ketujuh, jenazahnya terbakar oleh unsur panas pada hari Minggu tanggal ke-12 bulan muda Kason Waisaka di tahun yang sama. Konsili Buddhis. Konsili yang pertama. Konsili pertama diadakan sesegera mungkin setelah Sang Buddha mencapai Mahaparinibbana. 3 bulan atau 100 hari setelah Sang Buddha wafat, konsili pertama diadakan di Gua Satapatthi di dekat kota Rajagaha. Alasan utama yang mendasari diadakannya konsili ini adalah perkataan buruk yang diucapkan oleh Bhikkhu Subhadda setelah Buddha wafat. Bhikkhu Subhadda adalah seorang bhikkhu yang belum mencapai tingkatan tertentu dari pemahaman Dharma. Dia memasuki sangha di usia yang sudah cukup lanjut. Sebagaimana yang dikisahkan dalam Mahaparinibbana Sutta atau Culavagapali, para bhikkhu yang belum mencapai kesucian terlihat sedih dan menangis karena Buddha telah wafat. Melihat mereka yang bersedih, Bhikkhu Subhadda berkata, "Cukup teman, jangan menangis dan bersedih. Kita sekarang sudah bebas dari Mahasamana. Kita dulu tertekan bahwa ini diizinkan dan ini tidak diizinkan. Sekarang kita bisa melakukan apa yang kita inginkan, apa yang tidak kita inginkan, tidak akan kita lakukan." Bhikkhu Mahakasapa Thera yang pada saat itu sedang menempuh perjalanan menuju tempat di mana tubuh Sang Buddha akan dikremasikan dari kota Pawa ke Kusinara mendengar perkataan yang diucapkan oleh Bhikkhu Subhadda. Setelah mendengarkan perkataan itu, muncul sebuah gagasan di benak beliau untuk mengadakan konsili sesegera mungkin. Tujuannya adalah untuk mengulang Dharma dan Winaya sebelum apa yang bukan Dharma bersinar dan Dharma tersembunyi. Sebelum apa yang bukan Winaya bersinar dan Winaya tersembunyi. Sebelum mereka yang mengatakan apa yang bukan Dharma menjadi kuat dan mereka yang mengatakan Dharma menjadi lemah. Sebelum mereka yang mengatakan apa yang bukan Winaya menjadi kuat dan mereka yang mengatakan Winaya menjadi lemah. Perkataan buruk yang diucapkan oleh Bhikkhu Subhadda menjadi cambukan bagi Bhikkhu Mahakasapa Thera untuk segera mengambil tindakan demi masa depan Buddha Sasana. Dia berpikir jika bhikkhu-bhikkhu berucap seperti yang diucapkan Bhikkhu Subhadda, bahkan sebelum jasad Buddha dikremasikan, lantas bagaimana dengan masa depan? Hal ini tidak boleh dibiarkan. Perkataan Bhikkhu Subhadda memang menjadi cambukan keras untuk mengadakan konsili, tapi tentu bukanlah satu-satunya alasan untuk mendorong diadakannya konsili.
Perilaku sekelompok biku dan interpretasi salah satu dari biku-biku yang khususnya datang dari agama lain kemungkinan juga mempengaruhi adanya konsili pertama. Bahkan ketika Sang Buddha masih hidup, hal semacam ini telah terjadi. Cabagia biku adalah salah satu contoh kelompok biku yang kerap kali membuat masalah. Kesambia Sutra menceritakan perselisihan antara sekelompok biku Damadara dan Winayadara. Selain itu, kita juga bisa melihat bagaimana kisah biku Dewadatta dan pengikutnya yang berusaha memecah belah sangga dengan mengajukan 5 hal peraturan tambahan bahkan ketika Buddha masih hidup. Sementara Buddha menolak usulan biku Dewadatta tersebut dan menegaskan bahwa siapapun yang ingin mempraktekannya dipersilahkan, tapi bagi yang tidak mau, biarkan berjalan sebagaimana adanya. Interpretasi salah satu mengenai ajaran Buddha juga muncul ketika Sang Buddha masih hidup. Mahatan Hasan Kayasuta melaporkan bahwa Bhikkhu Sati telah memahami ajaran Buddha. Dalam Alagadupama Sutta diceritakan bahwa Bhikkhu Arita yang salah memahami ajaran Buddha. Perilaku para bhikkhu dan misinterpretasi yang diberikan oleh para bhikkhu mendorong para tera untuk membahas masalah yang muncul dengan damai. Kalau tidak, perilaku buruk dan misinterpretasi terhadap ajaran Buddha akan semakin banyak. Latar belakang Sang Buddha membabarkan Samagama Sutta agar hal yang sama tidak terjadi setelah Sang Buddha meninggal. Pesan Sang Buddha untuk menjadikan Dharma dan Winaya sebagai penggantinya setelah ia wafat menjadi penggerak para tera karena ini adalah kewajiban kita semua. Selain itu, ingatan para bhikkhu yang masih segar dalam Dharma dan Winaya mungkin juga mendorong para dewa untuk segera berkumpul melakukan konsili. 3 bulan setelah Sang Buddha wafat, akhirnya gagasan untuk menggalakkan konsili terwujud. Ini terjadi di sekitar tahun 543 sebelum Masehi. Konsili diadakan di Gua Satapani, Raja Gaha. Konsili ini berlangsung selama masa wasana. 1 bulan pertama digunakan untuk mempersiapkan dan memperbaiki bangunan, sementara 2 bulan berikutnya adalah berlangsungnya konsili. Para bhikkhu yang tidak ikut dalam konsili ini tidak diperkenankan tinggal di Raja Gaha selama konsili berlangsung, dan konsili ini berakhir selama 7 bulan. Konsili ini didukung oleh Raja Ajata I di tahun ke-8 kepemimpinannya. Bhikkhu Mahakassapa Thera memimpin pelaksanaan konsili ini. 449 arahat ditunjuk oleh Bhikkhu Mahakassapa Thera untuk berpartisipasi. Para bhikkhu kemudian mengajukan usulan kepada Bhikkhu Mahakassapa Thera untuk mengundang Bhikkhu Ananda. Walaupun Bhikkhu Ananda masih tahap berlatih, belum mencapai kesucian arahat, beliau tidak mungkin mengikuti jalan salah melalui nafsu, kemarahan, kebodohan, ketakutan, dan beliau pun telah menguasai banyak dharma dan winaya dari Buddha. Ini karena Bhikkhu Ananda telah menjadi pelayan pribadi Sang Buddha dan telah mendengar seluruh ajaran Buddha karena sebelum dia terpilih menjadi pelayan pribadi Buddha, ia mengajukan persyaratan yang salah satunya adalah memohon para Buddha untuk mengulang dhamma desana yang telah diberikan Sang Buddha ketika Bhikkhu Ananda tidak hadir saat dhamma itu disampaikan. Itulah mengapa Bhikkhu Ananda disebut bendaharawan dharma atau dharma bandagarika. Selain itu, Sang Buddha sendiri telah memuji Bhikkhu Ananda karena memiliki daya ingat yang luar biasa. Sang Buddha menempatkan Bhikkhu Ananda sebagai murid yang paling berpengetahuan luas di antara bhikkhu-bhikkhu yang lain. Mengingat pentingnya Bhikkhu Ananda, akhirnya Bhikkhu Mahakassapa Thera mengundangnya turut berpartisipasi. Karena merasa belum mencapai arahat, sementara para bhikkhu yang dipilih adalah arahat, Bhikkhu Ananda berpikir, besok adalah hari pertemuan, tidak selayaknya bagiku yang masih berlatih pergi ke pertemuan itu. Akhirnya ia berjuang keras untuk segera mencapai arahat. Dikisahkan bahwa Bhikkhu Ananda berjuang keras semalaman. Namun karena tak kunjung berhasil, sementara malam hampir berlalu, ia memutuskan untuk beristirahat. Ketika ia sedang rebahan dan ketika kepala belum menyentuh alas tidur dan ketika kaki telah terangkat dari tanah, di interval waktu itulah batinnya terbebaskan dari seluruh kotoran batin.
ia mencapai kearahatan sehari sebelum konsili diadakan. Jadi genaplah 500 arahat biku berpartisipasi dalam konsili ini. Tujuan diadakannya adalah untuk mengumpulkan semua ajaran-ajaran Buddha yang telah beliau babarkan selama 45 tahun. Para tera menyadari bahwa pentingnya konsili ini demi keberlangsungan Buddha Sasana di masa depan. Itulah mengapa para biku yang hadir dalam konsili ini bukan biku biasa, tapi para arahat yang telah menguasai betul ajaran Buddha yang sesungguhnya, baik secara teori ataupun praktek. Dalam konsili ini, biku Upali yang dikenal sebagai biku yang ahli dalam Winaya ditunjuk untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang Winaya. Biku Upali menguraikan pertanyaan yang diajukan oleh Biku Mahakasapa Thera yang diawali tentang pelanggaran para jika latar belakang pelakunya, apa yang ditetapkan lebih lanjut, apa yang merupakan pelanggaran dan apa yang bukan merupakan pelanggaran.

Demikian pembahasan Winaya terus berlanjut dan Biku Upali mengupayakan menguraikan satu demi satu dengan baik. Yang menjadi ciri khas dari pembahasan Winaya ini adalah Biku Upali selalu mengawalinya dengan kalimat Tena Samayena atau pada kesempatan itu. Setelah diuraikan oleh Biku Upali, para biku yang lain mengulangnya setelahnya. Sementara Biku Ananda yang dikenal sebagai bendaharawan Dharma, dalam konsili ini ditunjuk untuk menjawab pertanyaan tentang Dharma. Biku Ananda duduk di kursi yang telah disiapkan untuk berkhotbah menguraikan seluruh Dharma. Pembahasan dimulai oleh Brahma Jala Sutta, tempat pembabarannya kepada siapa khotbah disampaikan dan latar belakangnya. Biku Ananda selalu mengawali pembahasan dengan kalimat Ewang Mesutang atau demikianlah yang telah saya dengar. Dalam konsili ini pula Biku Ananda melaporkan bahwa sebelum wafat Sang Buddha mengizinkan Sangha untuk merubah peraturan-peraturan ringan bila itu diperlukan. Namun karena Biku Ananda tidak bertanya kepada Sang Buddha tentang apa yang dimaksud peraturan ringan itu, Biku Mahakasapa Thera meminta pendapat kepada para Thera yang lainnya. Kemudian Biku Mahakasapa Thera mengajukan usul bahwa terhadap peraturan-peraturan yang berpengaruh kepada umat perumah tangga dan perumah tangga tahu tentang itu. Jika para biku hendak menghapuskan peraturan-peraturan kecil atau minor tersebut, maka di antara mereka yang mengatakan hingga saat kremasi beliau peraturan-peraturan latihan yang telah ditetapkan oleh Petapa Gotama kepada para siswanya, sewaktu sang guru masih ada di tengah-tengah mereka, mereka berlatih dalam peraturan-peraturan latihan, tetapi karena sang guru telah mencapai Mahaparinibbana, sekarang mereka tidak lagi berlatih peraturan-peraturan latihan. Kalau seandainya para biku mengubah peraturan yang telah ditetapkan Sang Buddha, diperkirakan akan ada pembicaraan negatif di kalangan umat. Dan ini akan berdampak kepada kepercayaan kepada Sangha dan juga karma buruk bagi umat yang memandang rendah Sangha. Para Thera mungkin juga mempertimbangkan nasihat Buddha tentang Sata Aparihanya Dhamma sebagaimana yang telah tertera dalam Mahaparinibbana Sutta di Digha Nikaya. Dhamma ini adalah tujuh hal yang mengkondisikan ketidakmunduran. Salah satu dari tujuh hal tersebut adalah tidak menambah atau menghilangkan peraturan yang telah ditetapkan oleh pendahulu. Hal ini bermaksud supaya generasi baru tetap menjaga apa yang telah ditegakkan oleh para senior mereka. Karena tidak ada kesepakatan tentang apa yang disebut sebagai peraturan ringan, maka mereka memutuskan untuk tidak mengubah peraturan ataupun menambah peraturan baru. Mereka tetap menjalankan semua winaya yang diberikan Buddha tanpa ada revisi ataupun adisi atau pengurangan atau penambahan. Hal penting dalam konsili pertama adalah pengelompokan ajaran-ajaran Buddha sesuai dengan kategorinya. Winaya sebagaimana yang dibahas oleh Biku Upali dalam kondisi ini dikelompokkan menjadi Winaya Pitaka. Dalam konsili ini, Sutta Wibhanga yang terdiri dari kumpulan peraturan-peraturan para Biku atau Bikuni disusun. Dhamma sebagaimana yang dibahas oleh Biku Ananda dikelompokkan menjadi Sutta Pitaka. Pada saat ini Sutta Pitaka terdiri dari Nikaya, Majjhima Nikaya, Samyutta Nikaya, Anguttara Nikaya, dan empat buku Kudaka Nikaya. Akhirnya seluruh Winaya dan Dharma diulang bersama-sama untuk menjaga keutuhan ajaran Sang Buddha sesuai dengan apa yang telah dibabarkan oleh Sang Buddha dengan memilih beberapa biku Thera terpelajar untuk bertanggung jawab menjaga kemurnian ajaran dengan para siswa-siswanya. Biku Anuruddha dan murid-muridnya, Kudaka Nikaya semua biku, itulah mengapa konsili pertama ini merupakan konsili yang sangat signifikan bagi sejarah dan perkembangan Kitab Pali. Namun dalam konsili ini kita hanya mengenal Dwe Pitaka atau Winaya Pitaka dan Sutta Pitaka. Abhidhamma Pitaka yang kita kenal sekarang ini memiliki 7 buku di dalamnya. Di konsili pertama belum ada menurut Kitab Pali. Konsili Buddhis kedua kembali diadakan 100 tahun setelah Buddha wafat. Konsili ini didukung oleh Raja Kalasoka bertempat di Walukarama Magadha. Terdapat 700 biku yang menguasai Dharma dan Winaya yang berpartisipasi dalam konsili ini. Ini berlangsung selama 8 bulan untuk menyelesaikan pokok pembahasan.
Alasan utama yang mendorong diadakannya adalah tentang 10 poin yang diajukan oleh para Wajibutaka Biku. Konsili ketiga diadakan di abad ketiga sebelum Masehi di saat bertatahnya Raja Asoka. Dalam tradisi Theravada, ini dianggapnya sebagai konsili terakhir yang diadakan di India. Alasan yang mendasari diadakannya konsili ini adalah tentang masuknya biku heretik di dalam persamuan Sangga. Meskipun konsili ini dianggap sebagai konsili yang sangat penting dalam perkembangan agama Buddha, tetapi sejarah ini tidak dituliskan dalam sumber-sumber utama kitab Pali. Tidak seperti sejarah konsili pertama dan kedua, berita tentang konsili ketiga ini tidak ditemukan dalam Culawaga Pali di Winaya Pitaka. Namun kisahnya berlangsung konsili ketiga ini dapat ditemukan di kitab komentar dari Winaya Pitaka dan sejarah-sejarah Sri Lanka seperti di Pawangsa, Mahawangsa, dan Mahabodhiwangsa. Konsili ketiga ini diadakan 236 tahun setelah Parinibbana Sang Buddha atau 118 tahun setelah konsili kedua diadakan. Konsili ini diadakan di Pataliputra atau Pataliputra selama 9 bulan yang didukung oleh Raja Asoka. Biku Moggaliputta Tissa Thera berperan sebagai pemimpin dan 1000 biku ortodok yang dipilihnya ikut serta. Untuk memperjelas kembali hasil diadakan konsili ketiga ini secara garis besar adalah yang pertama pemurnian Buddha Sasana dari pandangan-pandangan heretik dengan mengembalikan 60 ribu biku yang berpandangan heretik ke kehidupan umat awam lagi. Kedua, penyelesaian Abhidhamma Pitaka dengan ditambahkan kata watu pakarana yang disusun oleh Biku Moggaliputta Tissa Thera. Yang ketiga, pengiriman para biku misionaris untuk memperkenalkan agama Buddha ke berbagai daerah, bahkan sampai ke negara-negara luar India. Konsili keempat sampai keenam, banyak versi yang berkembang mengenai waktu pelaksanaannya. Tapi satu hal yang penting, pada konsili keempat, ajaran Buddha mulai ditulis di daun lontar, sehingga sampai sekarang kita semua dapat mempelajari Dharma dalam bentuk tulisan. Para pendengar RAB yang budiman, demikianlah seluruh rangkaian materi yang kami sampaikan sehubungan dengan Hari Raya Trisuci Waisak 2567 tahun Buddhis. Semoga semua yang kita sampaikan ini berguna untuk bermanfaat bagi kita semua, bukan hanya belajar, tapi juga mempraktekkan Dharma dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Dharma dan Winaya bertahan untuk jangka waktu yang panjang dan lama. Ayu Wano Sukang Balang.

0: pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan drama radio dengan judul Mama oleh RRI Palu di Pro 1 RRI Bandung.
1: Rahmat, bangun sudah nak. Sudah siang, kasihan ini anakku.
2: Orang masih mengantuk saya ini mama. Tidak usah juga mama berteriak-teriak begitu.
1: Astagfirullah, sampai kapan kasihan kau ini mau bangun siang terus nak? Sementara orang-orang sudah sibuk di luar sana.
2: Masih mengantuk saya ini mama. Mau bapak juga bangun cepat-cepat.
1: Ya ampun Rahmat, bantu kasihan papamu di bengkel. Kasihan papamu, tidak ada yang membantu dia.
2: Tunggu mama, sedikit lagi. Masih orang saya rasa ini.
1: Yaudah, kalau begitu mama ke pasar dulu ya. Itu ada sarapan mama siapkan di meja. Bangun sudah, ayo.
2: Iya kasihan mama, sudah bangun ini.
3: Assalamualaikum Om.
4: Waalaikumsalam. Oh nak Budi. Sendirian kau nak?
3: Iya Om. Rahmat ada Om.
4: Masih di rumah dia nak. Belum ada dia kesini.
3: Oh saya kira dia sudah di sini Om.
4: Tapi tunggu nak. Paling sedikit lagi juga dia datang. Apa sudah berapa hari ini? Bengkel lumayan ramai. Om butuh bantuannya juga ini. Tapi kalau cuma Om sendiri, tidak terlayan semua orang yang punya kendaraan datang ke sini, nak.
3: Kalau begitu, biar saja saya yang bantu, Om. Sambil saya belajar tentang mesin motor, daripada saya diam-diam di rumah.
4: Iya, nak. Tapi, nanti tidak apa, toh? Om kasih uang untuk ganti pulsa, ya?
3: Tidak usah, Om. Saya juga hanya sambilan saja, Om. Mumpung libur kampus.

0: juga Arnya wis mandi. Sarapan dulu ah.
1: Hama, kakak, jam begini baru bangun.
0: Tiup sesewot lah, dek.
1: Waduh, bagaimana saya tidak sewot kalau setiap hari kakak bangunnya siang terus. Kasihan papa dengan mama, kak.
0: Sudahlah, dek. Cepat bersihkan kamarku.
1: Tapi kakak janji ya, mulai besok jangan lagi bangun siang.
0: Males ah.
1: Kakak ini, daripada kakak malas-malasan, lebih baik kakak antar mama ke pasar. Kasihan mama tiap pagi harus jalan sendiri ke pasar bawa kue jualannya. Berat itu, kak.
0: Ah, sudahlah, dek. Kalau mau kau saja yang antar. Lagian mama juga tidak pernah mengeluh.
1: Iya, tapi kak, kita sebagai anak-anaknya kan harus mengerti juga, kan?
0: Iya. Terus, bagaimana dengan sekolahmu?
1: Kan masih pandemi COVID-19, kak. Jadi kegiatan belajar masih daring.
0: Oh, iya ya. Kakak lupa. Sudah, cepat bersihkan kamar kakak.
1: Malas, ah.
0: Oh, awas kau, Linda, ya.

0: Hari ini ibu buat berapa macam kue ya?
1: Alhamdulillah lumayan banyak bu. Ada doko-dokonya, dadar gulung, ada tetu juga.
0: Oh kalau begitu saya ambil semuanya ya.
1: Tapi Bu Hadijah,
0: Kenapa?
1: Saya masih mau ke tempatnya Ibu Lisa. Karena kemarin saya sudah janji mau buat lebih kuenya. Katanya banyak yang masih mau, tapi sudah habis.
0: Oh, Ibu Lisa sudah telepon saya, Bu. Hari ini lapak kuenya tutup karena tiba-tiba ada kabar anaknya sakit dan dia harus pulang ke kampung. Jadi, Ibu titipkan sama saya saja kuenya di sini.
1: Oh, begitu.
0: Iya.
1: Baiklah, Bu. Tapi ini banyak sekali, Le.
0: Sudah, Ibu tenang saja. Kalau rezeki itu sudah ada yang atur.
1: Oh, iya.
0: Kuenya Ibu ini juga enak-enak kok. Jadi banyak yang suka.
1: Oh iya. Ya, terima kasih Bu Hadijah. Sini saya bantu aturkan juga.
0: Oh iya, boleh Bu. Mumpung belum ramai, sebentar lagi pasti pelanggan sudah banyak yang datang. Oh iya Bu. Anak Ibu Rahmat sekarang di mana ya? Kok tidak pernah kelihatan?
1: Ada di rumah.
0: Masih kuliah kan?
1: Iya, masih. Karena pandemi COVID ini, anak-anak ikut kuliah online. Jadi lebih banyak di rumah toh?
0: Wah, kalau begitu lebih baik Ibu diantar saja sama Rahmat naik motor. Kan bisa lebih cepat dan Ibu pun tidak capek.
1: Biar saja Bu Hadijah. Saya juga masih kuat, apalagi kalau kue-kue ini laku terjual. Tambah bikin semangat saya, Le.
0: Memang ya, Ibu ini sangat sabar dan penyayang. Kalau saya, tidak bisa seperti Ibu ini, Le.
1: Wah, sudah selesai. Tinggal menunggu pembeli datang, Le. Kalau begitu, bisa saya pamit duluan, Ibu Hadijah?
0: Oh iya, Ibu. Hati-hati di jalan. Besok sekalian uangnya ya.
1: Iya.

0: ternyata ramai juga bengkelnya, Om.
1: Iya, nak. Untung ada kamu bantu, Om. Kalau tidak, Om pasti so bingung ini.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Hei, Pak Ahmad, baru datang kok rupanya.
2: Oh iya, Pak, maaf. Tadi Mama lambat bekasi bangun.
1: Ya. Kau ini banyak sekali alasan. Bukannya tiap pagi Mama selalu kasih bangun, nah? Coba lihat Budi, pagi-pagi sudah datang dia di sini bantu Papa.
2: Iya, Pak, iya. Mulai besok saya bangun lebih awal.
1: Iya, harusnya kau bantulah Mama mau pergi ke pasar antar kue-kuenya itu yang mau dititipkan. Kasihan Mama mau jalan kaki, nak.
0: Om, HP-nya Om bunyi.
1: Oh, iya, nak. Coba Om lihat dulu. Sebentar ya. Om mau lihat dulu dari siapa ke telepon ini.
0: Sepertinya tidak ada namanya ini, Om. Nomor baru. Om terima saja.
1: Iya, sebentar. Halo? Halo?
3: Iya, halo?
1: Iya.
3: Apa benar saya bicara dengan Pak Jamal?
1: Iya, benar. Saya sendiri ini. Tapi dari mana ya?
3: Saya petugas jaga rumah sakit Anuttapura, Pak.
1: Iya.
3: Mau menyampaikan istri Bapak yang bernama Ibu Ramlah dirawat di sini. Karena tadi mengalami kecelakaan, Pak.
1: Astagfirullahaladzim. Ya Allah, istriku, ini benar ini.
2: Ya Allah, Mama kenapa, Pak?
1: Mamamu kecelakaan, nak. Tunggu, Papa masih mau bicara dulu ini dengan petugas rumah sakit. Halo, Bu, halo, Ibu.
3: Iya.
1: Jadi, bagaimana keadaan istri saya, Bu?
3: Iya, Pak.
1: Iya.
3: Istri Bapak sudah kami tangani.
1: Iya, terus?
3: Tadi sempat pingsan. Menurut orang yang mengantar ke rumah sakit tadi,
1: iya.
3: Ibu disambar motor, Pak, ketika sedang menyeberang dan terlempar. Ada luka di kepala, tapi sudah kami tangani, Pak.
1: Iya.
3: Kalau bisa, Bapak segera ke rumah sakit, ya?
1: Iya, Bu. Baik, Bu. Saya segera ke sana, Bu.
2: Ayo, Pak, saya juga ikut.
1: Iya. Ayo kita ke rumah sakit. Nak Budi, tolong jaga sebentar bengkelnya, ya.
0: Iya, Om. Hati-hati, Om.
1: Iya, terima kasih.

0: Ma, Mama, kenapa bisa begini, Mama?
1: Iya, Nak. Sudah, tenang, Nak. Mama tidak kenapa-kenapa. Jangan menangis.
0: Rahmat minta maaf, Ma.
1: Iya, iya.
0: Rahmat banyak salah sama Mama.
1: Sudah.
0: Harusnya selama ini Rahmat dengar apa yang Mama bilang.
1: Sudah, Nak.
0: Gara-gara Rahmat tidak peduli sama Mama, akhirnya Mama kecelakaan. Maafkan Rahmat, Ma.
1: Tidak apa-apa, Nak. Iya, Mama maafkan. Sudah ya, Nak. Mama tidak apa-apa. Cuma lecet sedikit saja ini.
0: Tapi, kenapa kepala Mama sampai diperban begini?
1: Sudah.
2: Iya, sudah ya. Biarkan dulu Mama istirahat.
0: Maafkan Rahmat ya, Ma.
1: Iya, Nak.
0: Mulai saat ini, saya akan selalu menjaga Mama. Dan dengar apa yang Mama bilang. Mama,

0: Bandung malam ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, pendengar di Bandung malam ini bersama saya Andre Ardian. Seperti biasa kami hadirkan sajian ngobrol bareng komunitas. Kali ini dengan komunitas Balad 88 yang akan membahas soal acara HUT ke-4 Balad 88 nih. Di studio Pro 1 RRI Bandung juga udah ada 3 orang yang akan berbincang-bincang ya mengenai acaranya di ngobrol bareng komunitas di Bandung malam ini.
0: Bandung malam ini.
1: Pendengar langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
1: Luar biasa, kabar baik.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya, luar biasa. Terima kasih sebelumnya udah mau ngobrol-ngobrol lagi ya. Tapi sebelumnya kan bukan sama saya ya waktu itu ya.
2: Ya, sama teh siapa gitu?
1: Teh Widi ya. Kayaknya Widi ya. Ini Balad 88 ini di kali ini bakalan ngebahas acara HUT ke-4 Balad 88 ini. Tapi sebelumnya mungkin kita kenalan lagi aja sama pendengar Pro 1 RRI Bandung, ada siapa aja di sini, mungkin sebagai apa juga di Balad 88 boleh. Dari yang paling sebelah kiri dulu.
3: Oke. Boleh. Nama saya Dia Hidayah. Kebetulan 88-nya alumni SMA 5.
1: SMA 5.
3: Iya.
1: Jalan Belitung?
3: Betul. Iya,
1: Jalan Belitung ya, SMA 5. Luar biasa. Ya. Kemudian ada siapa lagi?
4: Kalau saya dengan Kenny, saya juga dari SMA 5.
1: SMA 5 juga ya. 88 juga ya pastinya.
5: 88.
1: Pastinya 88 juga. Yang terakhir ini yang paling ganteng mungkin narasumber kita. Ya. Paling...
6: Saya Tubu Van Kopo dari SMA 11 88.
1: SMA 11
6: 88.
1: 88 juga ya, luar biasa. Ini menarik banget. Alumni, kumpulan alumni angkatan 88 SMA se
6: Bandung.
1: Raya ya, sekota Bandung ya.
2: Bandung.
1: Sekota Bandung, luar biasa. Tapi mungkin juga pendengar nih penasaran ya sama komunitas Balad 88 ini, dari namanya Balad gitu ya, yang punya arti di tersendiri dalam bahasa Sunda gitu ya. Mm-mm. Mungkin boleh diulas lagi sedikit, apa sih Balad 88 ini, kenapa terbentuk gitu?
4: Iya.
1: Silakan.
4: Ini mungkin saya bisa menjelaskan latar belakang dari terbentuknya komunitas alumni SMA SL TA juga. Karena tidak hanya negeri tapi swasta juga, ada SMEA SMK juga. Sekota Bandung yang lulus di tahun 1988. Jadi awal mulanya sekitar 4 tahun yang lalu di tanggal 25 Juni tahun 2022. Ini berawal dari kegiatan goes bareng sebetulnya. Dari beberapa SMA swasta dan negeri. Nah, dari situ muncul satu apa ya, ide atau gagasan ya, untuk menyatukan, mensilaturahmikan semua alumni angkatan 88 sekota Bandung. Nah, itu sebetulnya. Nah, makanya ini kan kita akan merayakan ke-4 tahun itu, bisa dikatakan itu embrio lah.
1: Wow.
4: Dari dibentuknya Balad 88.
1: Nah, tanggal 25 ya, berarti 2 hari lagi ini ya, ulang tahun ya.
4: 2 hari lagi ulang tahun.
1: Luar biasa.
4: 25 Juni. Nah, terus di tanggal 15 April tahun 2023, setahun berikutnya, nama dan logo Balad 88 itu diluncurkan, di launching. Nah, itu mulailah diaplikasikan ke berbagai sosial media ya, untuk logo dan nama Balad 88 ini
1: ya,
4: dipublikasikan juga. Nah, dari situ ada juga rencana untuk reuni akbar di tahun 2023 itu. Nah, jadi kalau kita melihat milestone-nya Balad 88 ini, tadi selain yang tanggal 25 Juni 2022 dan juga 15 April 2023, ini ada satu event besar yang pernah kita lakukan di tanggal 3 Juni 2023, itu Open Golf Tournament.
1: Open Golf Tournament.
4: Ya,
1: itu, menarik.
4: Itu dari pesertanya dari berbagai SMA, SLTA sekota Bandung juga. Itu kita lakukan yang merupakan rangkaian menuju Reuni Akbar. Namanya Korsa ya. Korsa itu singkatan sih.
1: Apa tuh?
4: Korsa. Kolaborasi Reuni Seni dan aksi Balat 88 disingkat Korsa.
1: Berarti memang ada beberapa rangkaian acara yang banyak rangkaian acara di dalamnya gitu ya Korsa ini sendiri.
4: Tapi kalau dilihat dari peristiwa yang memang memberikan dampaknya itu ya, itu salah satu big event. Yang pertama itu adalah golf turnamen. Terus ada fun run juga, itu di bulan Juni juga tanggal 18. Itu ada fun run 8,8 km.
1: Sengaja ya targetnya 8,8 gitu.
4: Itu juga banyak sekali pesertanya. Sekitar 500-an peserta lah ya dari berbagai SMA, SLTA. Nah setelah itu ada berbagai sub event juga sebetulnya menuju Korsa ini. Nah baru acara puncaknya di tanggal 26 Agustus 2023 diselenggarakanlah Reuni Akbar dengan nama Korsa itu. Itu hampir berapa ribu orang ya datang ya pada saat itu di Secapa. Itu seru juga
1: Setia
4: tuh.
1: Budi Secapa Ade.
4: Setia Budi Hegarmana.
1: Oh, Hegarmana ya.
4: Ya, itu ramai juga tuh pada saat itu. Nah, kemudian di tahun berikutnya di tahun
1: 2024
4: kemudian 2025 itu banyak sekali kegiatan lah ya. Banyak sekali kegiatan dan akhirnya di tanggal 15 Januari 2026 kita daftarkan tuh nama dan logo Balat 88 ke Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum RI ya. Di situ. Nah, sekarang ini dalam tahapan finalisasi dari berbagai tahapan yang harus kita lalui ya dalam rangka keluarnya atau terbitnya sertifikat resmi Haki untuk Balat 88.
1: Wah, luar biasa ini ya. Ternyata perjuangan memang dari tahun 2022 ya akhirnya di tahun ini memang ingin diakui secara legal namanya gitu ya
4: dan logonya juga
1: gitu, identitasnya diakui gitu ya, luar biasa. Tapi ini pertama kali, kalau misalkan kita melihat lagi ke belakang, pertama kali yang menginisiasi Balat 88 ini sendiri Ibu Kenny atau siapa?
6: Sebenarnya Bu Kenny.
1: Bu Kenny. Ini ya, luar biasa.
4: Saya penasaran aja sih. Karena penasarannya gini, Kang. Orang Bandung tuh gampang diajak untuk kerjasama ya, kolaborasi. Guyupnya tuh gampang gitu ya. Dan potensi-potensinya tuh udah tersedia banyak sebetulnya. Ini kenapa sih kita nggak bisa gitu ya bersatu gitu aja sih dari pemikiran sederhana itu mensilaturahmikan semua gitu. Ternyata bisa.
1: Bisa ya. Ternyata dan dampaknya gede banget, luas banget ternyata. Ribuan orang juga tergabung pada akhirnya kan sampai hari ini gitu. Nah kemudian juga ini mungkin kalau Bu Diah sendiri ini tergabung di Balai 88 dari kapan Bu?
3: 2022 juga.
1: Sama dari awal banget.
3: Sama SMA.
1: Jadi saling mengenal dulu ya.
3: Obrolan di warung baso ya.
1: Awalnya dari ngebaso ternyata.
3: Akhirnya melihat ada potensi besar ya, kenapa enggak gitu untuk kita buat suatu wadah gitu ya. Karena penting sebuah wadah, apalagi kita usia di atas 50 ini kan kita harus menjaga
6: silaturahmi juga.
3: Silaturahmi, menekan resiko kesepian karena menjelang pensiun gitu kan. Itu menjadi dukungan sosial juga buat kita. Kemudian juga bisa menjadi suatu ruang untuk berdaya dan berkreatif gitu ya. Mengasah atau mempertahankan keberdayaan kita dengan kegiatan-kegiatan positif gitu. Nah kebetulan di Balad ini posisi saya sama Teh Kenny ini kebetulan ya cocoknya tuh Teh Kenny sebagai konseptor, saya eksekutornya gitu.
1: Benar, saling melengkapi ya. Yang satu di dapur, yang satu di lapangan gitu.
3: Betul.
1: Wah, luar biasa.
3: Karena sejatinya sebuah organisasi atau perkumpulan itu kan baru dia akan berfungsi ketika ada kegiatan. Kalau nggak ada kegiatan ya hanya nama gitu, dan tidak bermanfaat apa-apa.
1: Luar biasa. Nah kalau kita sekarang beralih ke Bapak, gimana Pak? Dari kapan nih tergabung sama Balai 88 dan kenapa ini mau?
6: Nah, kalau saya kan ikut sekolahnya beda. Dari gagasan Teh Kenny, ya kita saya diajak yang paling ya buat kita itu tiap sekolah kan punya budaya sendiri. Yang paling saya suka itu disatukan, yang paling menarik itu kok bisa gitu ya dari kumpulan Balad 88. Saya diajak Teh Kenny, gini ternyata wah bagus juga ya, saya seneng juga gitu. Dari sekolah, dari tiap sekolah digabungkan di Balad 88, suatu ya gimana lah kayaknya susah, tapi ya, ternyata kita di Balai 88 bisa gitu.
1: Bisa ya. Iya. Apalagi ini sekota Bandung gitu.
6: Sekota Bandung yang mungkin susah orang ngumpulinnya gimana gimana, tapi kita bisa. Ternyata kita bisa ya, juga.
4: Malah jadi tempat ketemu. Dulu sempat satu TK,
6: nah,
4: satu
6: itu.
4: SD, satu SMP.
1: Makin-makin narik ke belakang
4: satu
1: ternyata
4: SMA, ya, satu kuliah banyak.
3: Karena
4: gitu,
3: satu angkatan
6: kan. Iya.
3: Satu
6: angkatan. Awalnya saya enggak tahu misalnya, oh si Anu ternyata satu SD, si S satu SMP, satu permainan, ya udah yeah, gitu. Enaknya itu gitu.
1: Benar-benar benar-benar jadi medium silaturahmi.
6: Nah, itu
1: gitu ya
6: intinya.
4: Dan okay, banyak juga yang udah jadi orang ya dalam tanda kutip.
6: Yeah. Termasuk wali Pak Wali. Itu 88 juga.
4: 88 juga.
1: Juga ya, luar biasa sekali. Tapi ikut enggak Pak Wali Kota?
6: Insya Allah ikut.
1: Di undang ya, mungkin ada undangan ya, atau ada acara?
6: Ada.
1: Oh, ada.
4: Ada nanti ada undangan.
1: Wah, luar biasa sekali, ini menarik ya gitu. Di angkatan 88 ini kayaknya seru, ini golden era-nya.
6: Betul.
1: SMA kayaknya ya,
4: iya,
1: di Bandung.
4: Dari mungkin ya seperti musik, fashion, itu tahun 80-an, tahun 90-an tuh emang kayaknya
6: zamannya kita.
4: Zamannya kita banget gitu ya. Dan sekarang juga lagu-lagunya masih terus populer ya. Fashion juga masih populer juga gitu.
1: Setuju banget, luar biasa. Barangkali Anda juga pendengar mungkin ada angkatan 88 nih SMA di Kota Bandung ya. Boleh bertanya atau berinteraksi atau menyapa mungkin.
6: Boleh.
1: Ini di siaran Ngobras malam hari ini melalui WhatsApp kami di 0811 220 9760 atau melalui line interaktif kami juga bisa melalui 727-5551 atau di 727-8978. Kita bakalan kembali lagi ngobrol-ngobrol setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: Bandung malam ini.
1: Luar biasa nih pendengar, ngobrolin soal tahun 80-an ya. Ini bareng Balai 88, ini seru banget gitu. Barangkali juga Anda pendengar ada yang mungkin SMA angkatan 88 gitu ya, atau 80-an yang join the trend tahun segitu, yang kalau kita tanpa sadari gitu ya, tren-tren sekarang juga udah merujuknya ke zaman 80-an lagi gitu ya. Yeah. Luar biasa. Tapi pada waktu itu nih, di tahun 80-an apa sih tren, apa sih yang memang mungkin ibu bapak lihat sampai sekarang ada gitu? Apa tuh?
2: Dance kayaknya, dance. Korea. Dance. Kayaknya itu dance. Sekarang kembali lagi mungkin, yeah, momennya sama
3: dengan
2: MG itu.
3: Ya, yeah, film Michael itu yang tentang Michael Jackson.
1: Oh iya, benar.
3: Itu balik lagi tuh.
1: Benar lagi.
2: Coba dance, lihat di bener. TikTok, di medsos lain, gaya sekarang saya scroll banyak yang gaya-gaya itu 80-an disco kayak gitu. Sekarang udah lagi ngetrennya kayak gitu.
1: Bener banget ya. Terus juga musik mah udah jelas
2: musik
1: lah
2: jelas.
1: Ya gitu.
2: Ya,
3: udah jelas.
1: Sekarang ngiblat lagi ke 80-an gitu. Bahkan tadi juga di off air sempet kita ngobrol-ngobrol gitu, musisi-musisi sekarang jebolan-jebolan pencarian bakat sekarang ngeluarin lagunya, albumnya tuh rujukannya 80-an gitu ya.
2: Nah,
1: kayak Salma Salsabil, Roni Parulian kalau yeah, yang yeah, saya dengar gitu. Luar biasa, ini memang benar ya Kak, yang digadang-gadang orang tuh tahun 80-an jadi golden era gitu ya.
3: Iya, mengalami segala macam teknologi.
1: Benar banget.
3: Dari mulai mesin tik sampai sekarang AI.
2: Iya.
1: AI juga masih ngalamin gitu kan.
2: Masih ngalamin kita.
3: Ngalamin.
1: Luar biasa. Tren komunikasi, tren anak sekolah. Ini juga disebutin nih kayak buku tahunan sekolah.
3: Iya.
1: Yang nah, itu banget.
3: Iya.
1: Itu ada lagi di zaman sekarang. Ya. Terus nulis biodata itu
2: nah,
1: ada
2: itu.
1: Lagi.
2: Ya.
3: Ada lagi.
2: Zaman-zaman kita.
1: Benar.
2: Kayak stiker-stiker itu yang kecil, tempel-tempel itu.
1: Luar biasa ya, memang ini golden era gitu. Tapi tadi kita berbicara publikasi mungkin yang sampai banyak orang tahu gitu ya. Mm-hmm. Sampai ribuan orang sekarang tahu sama Balai 88 itu, gimana sih ada apa publikasi strategi khusus enggak sih buat ngasih tahu nih ke orang-orang gitu?
3: Kalau untuk publikasi kita sih pertama mungkin lebih ke pendekatan
2: personal
3: dulu ya. Kita ada grup WhatsApp,
1: yeah,
3: itu akhirnya dari mulut ke mulut gitu kan.

0: 88 belagu.
1: Belagu.
0: Ya. Apa tuh belagu?
1: Belagu itu sebetulnya singkatan. Apa jadi bergerak dalam lagu.
0: Bergerak dalam lagu. Wah, menarik.
1: Ya, jadi kita mau main kabaret tuh nanti.
0: Ya. Oh. Yang mainnya
2: kita-kita.
0: Oh.
2: Artisnya kita-kita.
1: Kita-kita. Nah, mungkin nanti kita ajak juga lah pengunjung Ciwok juga lah ya, kalau buat mereka nonton. Memang kebetulan angkatan 80-an juga gitu, kita akan ajak. Jadi ini kabaret yang menceritakan pada masa-masa nostalgia kita zaman SMA, sampai akhirnya kemudian bekerja, berkeluarga, terus sampai akhirnya kita ketemu lagi di
3: Balai 88. Ya, semacam flashback lah. Kita SMA, kita ya mengilustrasikan ke, ya nanti kalau misalnya ada pengunjung Ciwok atau penonton lah, kita mengilustrasikan melalui gerak dan lagu itu bahwa tahun 88 kita awalnya 80-an, terus ada 90-an kita berkarir, ada yang ya jadi mahasiswa atau ada yang langsung berkarir, terus sampai kita ketemu di Balai 88.
0: Benar banget.
1: Dari pagi sampai malam acaranya.
0: Dari pagi sampai malam. Ya. Nah, ini nanti bakalan ada rangkaian apa aja dan mungkin persiapannya udah sampai mana nih sekarang?
1: Nah, kalau persiapan mungkin tadi ya. Kalau apa aja nanti mungkin bisa kita
0: boleh. Tuh. Dari mulai persiapan dulu deh.
2: Jadi persiapan kita terbiasa kerja yang oke, berangkat gitu. Jadi oke, siap. Dan orang-orangnya tuh sangat semangat kalau diajak untuk membuat suatu program gitu. Jadi intinya kemarin itu 2 bulan ya, 2 bulan ini ulang tahun mau gimana nih gitu. Kebetulan kita bisa bekerja sama dengan Ciwok tersebut ya, dengan apa namanya kapasitas yang kami pikir cukup lah untuk bermain kabaret tadi gitu. Jadi intinya dari kabaret yang kita ciptakan itu di usia sekarang kita coba merefleksi dahulu gitu, zaman kita SMA sampai sekarang itu sebagai apa apresiasi kita. Kita sampai di titik ini gitu, kita coba apresiasi, makanya kita perankan lagi. Kemudian kita ada berada sekarang di balad ini, itu sesuatu yang harus disyukuri. Bahwa kita sekarang punya balad, punya sesuatu tempat wadah kita berkarya atau ber apa namanya, bisa menjadi tempat segala macam lah. Ada rumah kedua gitu.
3: Aktualisasi.
2: Aktualisasi diri, informasi kesehatan juga bisa di situ gitu. Kita saling tukar pikiran dan sebagainya. Nah, kemudian dengan ada balad ini, ke depan mau apa? Kita punya teman, kita punya keluarga untuk bergerak bersama. Intinya seperti itu sih. Luar biasa.
0: Berarti memang ini nanti kabaret yang akan dibawakan juga enggak jauh-jauh daripada keseruan pada saat itu.
2: Betul,
0: ya.
2: Betul, karena kita membangun lagi nafas dahulu tuh membuat kita semangat gitu kan. Itu menjadi imun kita nanti gitu. Wah, ya. Jadi pagi-pagi kita mulai dengan mungkin senam SKJ zaman dulu kan, seperti apa, merefresh lagi ketika kita masih muda, masih segar tuh kan, menjadi sesuatu yang menaikkan imun kita lah saat ini. Kita apresiasi gitu dari keberhasilan kita dari mulai SMA sampai sekarang gitu.
0: Luar biasa.
2: Nah, runtutannya dari mulai ada olahraga, ada kesenian, ada kabaret, dan semua itu artisnya ya 88. Nah, ini Kang Tuwuh yang mengemasnya dari mulai menyusun skenario, mengumpulkan talent, kemudian
1: blocking
2: menari kan seru tuh. Wah, bayangin umur 57 suruh blocking, suruh nari seragam, tapi ketidakselarasan itu justru menjadi bahan kita untuk ketawa.
3: Tantangan,
2: gitu.
3: Terutama tantangan itu. Tahu sendiri usia segini agak sensitif. Balik lagi ke masa ini. Kalau misalnya arahkan gini, waduh ini gimana ya? Ya itu tantangan buat kita.
0: Tantangannya itu ya.
2: Tapi itu jadi keseruan tersendiri sih.
0: Tapi ya, ini, tapi ini acara ini tuh bisa ditonton siapa aja?
3: Boleh. Saya ya kita sangat mengharapkan juga kalau misalnya masyarakat umum mau melihat bagaimana Balai 88, dipersilahkan nanti di tanggal 27 Juni untuk berkunjung ke Ciwok. Kita rame-rame, mungkin dari keluarga juga banyak juga yang ya mau nonton, silakan gitu.
0: Iya, benar. Saya jadi kebayang enggak tahu ya ini benar atau enggak, kayak film Ada Apa Dengan Cinta tuh tahun segituan yang SMA-nya tuh SMA banget gitu.
3: Ya, kayak juga semacam gitu. Ya.
1: Nanti rencananya memang dari kabaret ini kita

0: ada teman kita juga yang memang pembuat
1: dunianya
0: film
1: sinematografi.
0: Sinematografi. Nah, akan dibuat film. Nanti film ini menjadi film balat dapan-dapan yang pertama dan mungkin nanti mudah-mudahan kedepannya juga kita bisa bikin film lagi. Nanti rencananya kita akan nonton bareng.
1: Jangan
0: nonton
1: salah, Tekeni, kita udah punya buku.
0: Kita juga udah punya
2: buku. Buku apa tuh?
1: Buku jadi
0: judulnya Putih Abu-Abu.
2: Putih Abu-Abu.
0: Ya, yeah. Itu kan zaman kita SMA. Yeah, judulnya Putih Abu-Abu. Itu terdiri dari mungkin ada 4-5 penulis dari berbagai SMA di Kota Bandung di satu buku kan.
1: Jadi kumpulan cerita. Kumpulan itu cerita. Ada berapa penulis? Angkatan dapan-dapan juga gitu. Ini di apa? Dicetak dalam satu buku. Mudah-mudahan kita bisa menjadikan itu referensi buat bikin film. Jangan salah sama harus, Dilan ya. Katanya. Mungkin bisa
2: seperti benar, film Dilan. Benar banget. Tapi itu buku itu bisa diakses di mana?
0: Kalau kita secara digital memang kita belum dialih mediakan ke digital. Tapi kalau secara fisiknya itu ada di perpustakaan di Jalan Seram nomor 2 di kantor Dinas Arsip dan Perpustakaan.
2: Luar biasa menarik ini. Kayaknya harus baca ya.
0: Iya, harus. Seru. Ya? Jadi cerita kalau dari SMA 5 ya, kita cerita salah satunya tentang ada hantu di sekolah sendiri, kita gitu.
2: Hantunya legend yang sampai sekarang tuh
0: legend sampai sekarang.
3: Dan rasanya belum pernah dikenal, ada yang lihat sih, tapi itu nama turut temurun
1: jadi mitos.
0: Itu salah satu contoh gitu. Dan ada beberapa SMA lain juga sebagai penulis.
2: Iya. Luar biasa, keren banget nih. Tapi juga kita bakalan tahu nih ya. Penasaran juga nanti rangkaian acaranya bakal ada apa aja. Kita bakalan ulas lebih mendalam sekalian ngobrol-ngobrol nih sama pendengar yang udah siap bertanya di WhatsApp kami di 0811-220-9760. Atau Anda juga pendengar bisa bertanya atau sekadar menyapa melalui line interaktif kami di 727-8978. Kita bakalan balik lagi setelah yang satu ini. Tetap di Ngobras Ngobrol bareng komunitas.

0: Kak Rani, di kelas Fahri ada yang gak mau ikut nyanyi lagu rohani. Soalnya agamanya beda. Tapi malah ada temen yang marah. Emang harus ikut ya?
1: Gak harus Fahri. Justru temenmu yang marah itu belum ngerti pentingnya toleransi.
0: Toleransi itu yang kayak gimana sih Kak?
1: Toleransi itu menghormati pilihan dan keyakinan orang lain walaupun gak sama dengan kita. Kita gak perlu setuju, tapi wajib saling menghargai.
0: Oh, jadi meskipun kita beda, tetap bisa berteman dan bareng-bareng ya?
1: Iya dong, justru perbedaan itu bikin hidup kita lebih kaya. Yang penting, saling menghormati bukan saling paksa.
2: Berbeda keyakinan bukan penghalang untuk rukun. Justru, disitulah kekuatan bangsa ini tumbuh.

0: Bandung malam ini.
1: Nah, pendengar tadi kita kenalan udah, pemaparan terus ngobrolin serunya 80-an udah gitu ya. Sekarang nih kita ke tanggal 27 nanti bakalan ada apa aja kira-kira di Ciwok nanti. Boleh mungkin dipaparin nih, di spill-spill.
2: Ya, saya kebetulan di bagian acara. Jadi kita itu pagi, mulai pagi jam 6 sampai jam 10 kita kolaborasi dengan Ciwok. Ada programnya itu Temu Pagi.
1: Temu Pagi.
2: Kita diajak untuk tour mall. Nanti ada 3 barcode yang boleh di scan. Nanti terakhirnya itu kita sarapan bareng. Nah itu kita nanti ngisi ada kayak senam, senam SKJ, mungkin SKJ dulu kita. Nah itu acara kita diawali jam 1, sekitar jam 1. Tadi sudah diceritakan bahwa kita mau ada belagu, bergerak dalam lagu. Ada 3 sesi atau 3 babak. Yang pertama itu kita SMA 1988, terus mengejar mimpi dan berkarir. Terus kita babak tiganya ketemuan lagi di Balai 88. Nah itu rangkaiannya itu ada 3. Terus selain itu ada selebrasi place mob-nya juga. Terus kita nampilin ada
3: band-band dari
2: band-band
3: Balai
2: 88. Terus ada kesenian tradisional, ada rampak kendang sama angklung. Paduan angklung Balai 88. Nah kita selebrasi atau peringatan gongnya itu Balai 88 setelah isalah malam. Kita ada bintang tamunya juga yang sudah confirm ke kita itu Kang Nui, Java Jive. Itu 88. Terus Yuki Pass Band. Itu Balai 88 juga. Terus selain itu ada Boy Band. Boy terus band. Balai 88 juga.
1: Ya,
2: nah itu rangkaian-rangkaiannya. Termasuk nanti mudah-mudahan Pak Wali juga kita ajak ya untuk memperingati 4 tahun Balai 88.
1: Wah, luar biasa ini. Lengkap banget ya, segala lengkap ada gitu nanti acaranya. Tapi ini masih membuka kesempatan mungkin bagi angkatan 88 yang mau bergabung atau menyaksikan ini masih
2: silahkan.
1: Bisa.
2: Silahkan.
1: Caranya gimana?
2: Dengan senang hati.
4: Tinggal ini aja kontak ke Teh Dia ya. Itu kita sudah mengeluarkan e-flyer.
1: Oke.
4: Okay. Itu ada kontak yang bisa dihubungi, tinggal WhatsApp ke Teh Dia.
1: Di Instagram e-flyernya atau di mana? Bisa dilihat
2: di WhatsApp, ada. di Instagram ada.
4: Instagram mungkin ada beberapa juga. Kita sih rencananya inginnya sih ada di Videotron ya. Kita sudah hubungi teman juga yang kebetulan
2: Balai 88
4: di
2: juga.
4: Reklame juga itu Balai 88 juga, yang mudah-mudahan segera naik lah.
1: Luar biasa, keren banget. Kita intip terlebih dahulu WhatsAppnya Pro 1 RRI Bandung. Ini ada beberapa pendengar yang siap bertanya nih. Ada Putri, Teh Putri di Dago nih. Dia bertanya, katanya kalau misalnya ada alumni tahun 88 dari sekolah swasta, apakah bisa ikut komunitasnya juga? Kayaknya seru, kalau bisa cara gabungnya gimana katanya nih.
2: Waduh,
1: mungkin ini Teh Putri itu juga
2: boleh. Ini
3: datang
2: kita
3: aja ke Ciwok nanti 27.
2: Nanti tanggal 27 kita mungkin ada dex-nya bisa informasi. Itu kita tidak membatasi sekolah negeri, sekolah swasta. Pokoknya asal 88 lulusan 88 kita terima dengan senang hati. Dulu kan masih bukan SMK ya, dulu itu
3: SMEA,
2: SPG kayak gitu, SGO. Boleh asal 1988.
1: Tuh, boleh katanya Teh Putri.
2: Langsung
3: jadi balad kita.
2: Langsung jadi balad. Otomatis pokoknya yang punya lulusan.
1: Datang aja ke Ciwok ya, berarti nanti tanggal 27.
2: Tuh, ramaikan.
4: Dengan bergabung di WhatsApp grup kita aja itu udah
1: jadi bagian.
2: Yang jadi bagian Balai 88.
1: Luar biasa. Gitu katanya Teh Putri, silakan datang ke Ciwok nih. Rangkaian acaranya juga dari pagi banget udah ada gitu.
2: Pagi udah ada.
4: Kalau mau ikut Temu Pagi ya, untuk jalan-jalan sekitaran mall.
1: Benar banget, luar biasa. Kemudian kita ke ujung berung, ada Naya, Teh Naya nih. Katanya untuk acaranya bisa diikuti sama masyarakat umum juga enggak katanya? Langsung datang aja atau ada pendaftarannya nih? Bahkan masyarakat
2: bisa
1: umum juga kayaknya tertarik ya sama acara.
2: Bisa. Kita tidak membatasi aja komunitas kita. Kita terbuka. Kegiatan kita juga bukan hanya untuk HUT, yang lain-lain juga kita kebanyakan sih melibatkan masyarakat juga.
1: Bener.
2: Kita pengen apa?
4: Mau ikutan joget-jogetan juga
2: boleh. Boleh ya. Boleh. Boleh benar, pokoknya. Benar.
4: Karena nanti ada diskonya juga karena kita
2: seru-seruan. Ada DJ. Ada DJ juga.
1: Seru banget.
2: Nah, itu.
1: Ini jujur saya juga tertarik nih pengen ke sana.
2: Silakan ditunggu.
1: Penasaran pengen lihat gitu. Aduh, vibes-nya itu pasti menyenangkan sekali ya di sana. Nanti positif sekali gitu kayaknya. Aduh, luar biasa. Kemudian kita beralih ke Antapani nih, ada Kang Rizky katanya. Apakah komunitas ini punya kegiatan sosialnya yang melibatkan masyarakat sekitar katanya? Biasanya ada program lainnya?
4: Ada. Nih tadi mungkin bisa cerita
1: boleh,
4: tentang kegiatan sosial.
3: Jadi kegiatan sosial tuh kita lebih ke anak yatim, anak duafa. Waktu itu kita pernah mengajak anak-anak bermain di Trans Studio. Waktu itu bebas bermain di sana, kemudian kita
4: bikin dia,
3: kemudian
4: juga
3: pernah ke Kiara Artapak. Pernah mengajak mereka naik bandros dan itu kita yayasan atau apa tuh yang kita pilih memang yang dikelola juga oleh Balai 88.
1: Oh, jadi, mengelola beberapa yayasan juga ya Balai 88 ya.
3: Jadi angkatan 88 itu mereka punya yayasan, punya rumah Quran, itu selalu kalau ada acara seperti Ramadan, kemudian memang kita lagi acara bakso itu kalau yang rutin sih pasti Ramadan. Kita
2: Ramadan
3: selalu mengajak anak-anak itu untuk bergabung sama kita.
2: Selain itu keagamaan juga.
3: Keagamaan sih udah rutin.
2: Udah rutin.
1: Kita itu keagamaan
2: kajian.
1: Biasanya
2: kajian. Balai 88 kita per 2 bulan seringnya di kita itu pengen di masjid-masjid ikonik di Kota Bandung yang sudah kita di Al-Uqwa terus terakhir kemarin di Pendopo. Nah, itu rutin. Kalau itu bukan hanya untuk kita komunitas, masyarakat umum dari majelis taklim yang lain boleh bergabung atau datanglah ke kajian kita. Itu dari segi keagamaan. Terus terakhir yang ini yang bakti sosial itu kita kemarin itu buka puasa bersama dengan rumah belajar
3: Sabilulungan.
4: Nah, itu juga rumah belajar
3: Sabilulungan
4: juga
3: ya. Inisiatornya 88.
4: Inisiatornya dari 88. Volunteers-nya
2: banyak banget
4: dari anak 88.
1: Luar biasa ini selain komplit acaranya berdampak juga ya ternyata buat masyarakat, buat sosial gitu luar biasa keren banget ini pokoknya tuh. Ada katanya tadi siapa yang bertanya? Kang Rizky ya di Antapani ya. Tuh, ada Kang Rizky banyak banget nih. Kang Rizky dari angkatan 88 mungkin boleh bergabung ya nanti
2: di
1: Cibok kita
3: welcome.
1: Seru-seruan tuh di Cibok gitu katanya Kang Rizky di Antapani. Semoga menjawab pertanyaannya. Kemudian kita beralih agak ke atas sedikit nih, Garut. Ada Teh Nura. Di tengah kesibukan kerja sama keluarga, gimana kalian menjaga agar tetap aktif dan kompak? Bener banget nih kan, ini punya selain di Balai 88 juga kehidupan pribadinya ya, sudah berkeluarga, ada pekerjaan juga yang harus diturut diselesaikan gitu. Gimana ini cara membagi waktunya nih?
4: Thanks to WhatsApp group.
1: Bener jadi banget.
4: Kita komunikasinya di WhatsApp group. Dan WhatsApp group Balai 88 itu gak cuma satu, ada ada saya sendiri, saya pribadi itu mungkin ada sekitar hampir 8
1: grup
4: saya di invite di 8 grup.
1: Itu apa aja 8 grup per departemen atau per,
2: ya, kayaknya per itu per kegiatan. Ada hikbot, hiking dan botram. Pasti di bawahnya itu, di belakangnya itu botram, setelah hiking kita botram.
1: Nikmat.
2: Nah, itu.
4: Ya, ada grup kajian.
2: Kajian ada.
4: Itu pengajian.
3: Yang kunjungan itu.
2: Ya.
3: Apa namanya? Bahasa Sunda itu.
4: Apa tuh namanya tuh?
1: Kunjungan kemana tuh?
4: Kita ada grup.
3: Jadi ke rumah.
4: Berkunjung ke rumah teman.
1: Saling berkunjung gitu ya.
2: Kemungkinan bisa spontanitas. Oh, orang kasih anu ngobrol
1: tiba-tiba
2: gitu.
1: Open house gitu.
4: Nganjang
1: kababaturan.
2: Nganjang kababaturan.
1: Nganjang kababaturan.
4: Bahasa Sunda itu. Terus grup ini juga ya. Grup
2: seni juga ada.
4: Grup seninya juga ada. Itu ada WhatsApp grupnya.
1: Kurang lebih tadi paling tidak ada 8 grup ya.
4: Kalau saya sendiri 8
2: grup. Saya lebih banyak lagi.
1: Lebih banyak lagi tuh kan, berarti seminimalnya 8 grup tuh. Banyak banget gitu. Itu mungkin yang bikin tetap aktif dan kompak gitu ya.
2: Nah, itu.
1: Luar biasa gitu katanya Tenura.
4: Itu slogan kita tuh kompak.
1: Gimana?
4: Kompak,
1: ada gimana tuh? Slogannya apa tuh?
4: Bala 88 kompak euy.
1: Oh, Bala 88 kompak euy katanya gitu. Ini mungkin jadi pertanyaan terakhir dari Bandung nih, ada Kang Sandi. Katanya siapa yang paling aktif ngajakin teman-temannya untuk kumpul atau ikut kegiatan? Biasanya siapa yang woro-woro?
4: Banyak.
1: Karena ini mah semuanya juga apa ya, excited kayaknya, pengen nah, ya, gitu, pada semangat ya.
2: Betul.
4: Ini untuk event tanggal 27 Juni ini belum dimulai kan hari H-nya. Yeah. Kita udah berpikir untuk bulan berikutnya untuk kegiatan.
1: Waduh, luar biasa ini. Pokoknya jangan sampai lepas, jangan sampai putus gitu ya. Ini mah harus terus ada gitu ya.
2: Betul.
1: Kegiatannya luar biasa ini, benar kompak euy teh, kompak euy. Luar biasa, keren banget. Terima kasih ini pendengar yang sudah bertanya melalui WhatsApp kami di 0811-220-9760 dan tentunya juga bagi Anda pendengar yang sudah menyaksikan siaran kami melalui TikTok kami di @pro1bdg_pro1bandung. Luar biasa ini, gak kerasa juga udah di pukul 20 lebih. Wah. 57 menit kita udah mau sejam ngobrol-ngobrol di sini ya, gak kerasa. Tapi mungkin terakhir, ajakan untuk tanggal 27 atau harapan untuk Bala 88 kedepannya apa, silakan.
4: Teknik. Ya, untuk teman-teman yang sama-sama lulus di tahun 88 ya, yang lulus di Kota Bandung SMA atau SLTA, kita tunggu kedatangannya dan kehadirannya, baik itu mau sendiri, mau ajak keluarga, mau ajak teman-teman di Ciwok tanggal di Ciwok. 27 Juni 2026, karena kalau nggak datang kayaknya nyesel deh.
1: Benar.
4: Kita ulang tahun yang keempat. Nanti kita akan cerita 4 tahun ini sudah bagaimana nih Balat 88 itu. Akan kita coba expose dalam bentuk kabaret.
1: Luar biasa. Tuh benar banget, yang gak datang ini kayaknya aduh sayang banget ya kalau gak datang. Ya ini rangkaian acara yang sebegitu lengkap dan serunya, ini mesti wajib kudu datang ini kayaknya ya.
4: Iya.
1: Terkhusus angkatan 88 di Kota Bandung ya. Mm-mm. Luar biasa. Mungkin ada tambahan lagi dari Akang?
2: Atau intinya dari, kalau teman-teman dari angkatan 88 jangan sampai lupa tanggal 27 Juni kita bareng-bareng lah kita mengenang masa-masa 88 gitu. Terus untuk masyarakat luas silahkan menikmati apa yang disajikan oleh kita. Gitu.
1: Luar biasa, ini terbuka juga bisa disaksikan masyarakat ya, umum ya.
4: Dan
1: ya,
4: juga bisa berpartisipasi langsung.
1: Wah, ya,
4: langsung.
1: Benar banget, ikut joget.
2: Intinya itu ikut joget. Nah.
1: Luar biasa. Mungkin dari Ibu Dia ada?
3: Ya, bagi di luar 88 kalau mau mencari inspirasi bagaimana suatu komunitas berkegiatan, silakan datang. Mudah-mudahan kita bisa menginspirasi angkatan lain juga dan masyarakat juga.
1: Setuju. Ini pasti menginspirasi banget ya, apalagi kalau lihat langsung.
4: Ya, itu.
1: Luar biasa, terima kasih Bala 88 ini udah mau ngobrol-ngobrol di Pro 1 RRI Bandung, di ngobrol-ngobrol bareng komunitas. Lancar nanti kegiatan tanggal 27-nya. Kompak selalu.
2: Kompak euy.
1: Dan terus menginspirasi banyak orang ya. Yeah. Sampai kapanpun itu luar biasa. Terima kasih sekali lagi. Dan tentunya juga saya mengucapkan terima kasih bagi Anda pendengar yang sudah bertanya, berinteraksi, menyaksikan siaran kami melalui Pro 1 RRI Bandung di TikTok ya. Terima kasih. Tapi jangan kemana-mana dulu pendengar, karena setelah ini kita akan santai-santai di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Request lagu boleh yuk, dari jam 9 malam sampai jam 11 malam. Ini juga lagunya tahun, lagu Indonesia tahun 80-90an nih di hari ini temanya. Oh, ya. Luar biasa. Baik, kalau gitu saya Andre Ardian pamit undur diri dari ngobrol-ngobrol bareng komunitas, bersama komunitas Bala 88 yang akan menggelar acara HUT ke-4 Bala 88 di Ciwok tanggal 27 Juni 2026 nanti. Pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
4: Hatur nuhun, Kang. Akan ditunggu juga ya, Kak Adik.

Gerangan Cinta Java Jaiva, luar biasa. Kita tadi udah ngobrol-ngobrol sama komunitas Bala 88. Ini komunitas alumni SMA Sekota Bandung angkatan 88. Luar biasa ya, keren banget. Mereka punya medium yang seru banget buat mengumpulkan masa gitu ya, teman-teman di angkatan 80-an gitu ya, 88 terkhusus gitu kan. Terus yang bakal menggelar acara gitu di Ciwok tanggal 27 Juni 2026. Luar biasa ini. Era kita 2000-an ini bisa gak ya? Seseru itu bisa gak ya gitu, meninggalkan gadget, mungkin kita ngobrol-ngobrol bonding gitu kan, luar biasa. Ini juga kebetulan banget nih di malam hari ini, Ruang Rindunya lagu Indonesia tahun 80-90-an. Jadi bagi Anda, yuk request tahun segituan ini lagu Indonesia, ini banyak banget yang hit sampai sekarang bahkan gitu kan. Langsung aja di request di 0811-220-9760 atau ke 727-8978 bareng Ray Ardian di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu sampai jam 11 malam nanti.

0: Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.
1: Bandung malam ini.

0: Pendengar, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai bahaya judi online yang kerap meningkat seiring tingginya antusiasme publik terhadap berbagai ajang olahraga termasuk juga Piala Dunia 2026. Untuk mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Barat, Dar Wisman.
1: Momentum Piala Dunia ini sebagai momen euforia. Namun memang euforia olahraga saya melihat ini seringkali ya dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab untuk mengemas dalam bentuk perjudian. Tapi tentunya yang namanya uang ya, pasang taruhan, pasti ada yang kalah dan ada yang menang. Dan yang kalah tentunya bisa berpotensi memicu lonjakan aktivitas kegiatan judi online. Dan ini kalau kami lihat dari data, memang kalau dari Komdigi itu mencatat bahwa sepanjang 2025 saja ini lebih dari 1,3 juta situs judi online ilegal itu sudah berhasil diblokir oleh Kominfo. Kalau melihat angka ini, ya gitu ya, masyarakat Jawa Barat tentunya menunjukkan betapa masifnya sebenarnya peredaran judi online ini di Indonesia. Sehingga kami dari OJK memandang perlu dan tadi memandang sangat penting ya, karena khawatir hal-hal yang tadi sifatnya sportivitas bergeser menjadi perilaku masyarakat dari sekedar menikmati olahraga menjadi perilaku keuangan yang destruktif. Pertama sudah pasti kalau kalahnya banyak, pasangnya banyak, ini pasti terjadi penurunan aset yang secara drastis. Yang kedua akan terjebak dalam jebakan hutang yang berbahaya menjadi candu judi. Karena habit tentunya yang paling bahaya akan menurunkan produktivitas ekonomi masyarakat. Nah yang ketiga dampak yang paling berbahaya ini adalah tentunya pasti ada terjadi kebangkrutan finansial keluarga. Kami kan punya namanya OJK checking istilahnya atau slip. Pasti itu akan negatif dan akan merusak reputasi orang yang bersangkutan, yang pada akhirnya orang yang bersangkutan tidak punya akses terhadap pembiayaan perbankan yang produktif di masa yang akan datang. Ketika nanti dia sadar ternyata sudah punya rapor negatif sehingga perbankan atau lembaga jasa keuangan lain agak takut dan ragu untuk membiayai. Tentunya kami dalam fenomena ini, karena kami adalah otoritas yang mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan di Indonesia, peran utama kami tentunya menjaga integritas sistem keuangan nih. Kami tentunya di OJK dengan ada tim Satgas, Satuan Tugas Pemberantasan Anti Pencucian Uang Ilegal ini juga mencatat bahwa dari periode Januari 2025 sampai dengan April 2026 kami sudah menangani lebih dari 7.158 aduan masyarakat terkait dengan pinjaman online ilegal di Jawa Barat.

0: Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Das Kinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bandung malam ini.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pada tahun 2010, Afrika Selatan menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia. Suara vuvuzela menjadi ciri khas turnamen ini dan memberikan warna baru dalam sejarah sepak bola dunia. Vuvuzela adalah alat musik tiup sejenis trompet plastik panjang khas Afrika Selatan. Lebih dari itu, Piala Dunia 2010 menunjukkan bahwa sepak bola mampu menyatukan budaya, suara, dan semangat dari berbagai belahan dunia. Spanyol pun keluar sebagai juara dengan permainan indah yang masih dikenang hingga saat ini.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ini kita lagi ngobrolin soal 80-an. Ini kira-kira tren apa nih pendengar yang tren 80-an yang memang sampai sekarang tuh masih jadi trending gitu ya. Justru kayak misalkan musik, lagu, apalagi coba dari Anda pendengar. Sambil request lagu di 0811-2209760 atau ke 727-8978. Ini juga di ujung telepon nih udah ada pendengar yang siap request nih. Ada siapa di sini? Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu.
0: Apa jawabnya? Ruang?
1: Assalamualaikum.
0: Lupa lagi, masa lupa lagi? Ruang Rindu.
1: Lupa enggak? Mas Andre ya?
0: Betul, Ruang Rindu dijawab dulu ah.
1: Mas Andre ini.
0: Betul, dijawab dulu Ruang Rindu.
1: Lupa lagi ah.
0: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Luar Ruang ya. Berbagi rindu, terus?
0: Memori.
1: Memori.
0: Lewat lagu.
1: Lewat lagu.
0: Luar biasa, Ratu Malam di Balai Endah, apa kabar?
1: Ya, ini Madiun.
0: Oh, di Madiun sekarang, masih di Madiun.
1: Ini Mas Andre.
0: Gimana? Eh? Iya benar, Andre ini. Masa enggak kenal
1: masa
0: sama suara?
1: Lupa sih?
0: Ini Ratu Malam dong, tentunya.
1: Iya, tapi iya. Aku di Madiun tahun ini saya Juli.
0: Apa?
1: Sakit, Mas Andre.
0: Sakit, oh lagi sakit, masih sakit. Semoga cepat sembuh ya.
1: Hah? Jadi saya di Madiun.
0: Sama orang tua di sana berarti.
1: Sale?
0: Iya.
1: Sale?
0: Halo?
1: Ini lagunya apa? Kok kecil sih?
0: Apa?
1: Kecil suaranya.
0: Kecil gitu? Enggak, di sini mah normal suaranya. Coba digedein dulu volumenya di sana, terus mana? Ke ruang terbuka dulu. Halo, halo, cek, 1, 2, 3. Aman ya? Gimana kabarnya Ratu Malam di Madiun nih?
1: Masih saat.
0: Masih sakit, sakit apa Ratu Malam teh atau cerita,
1: sakit.
0: Coba.
1: Sakit, kena saraf, petruk.
0: Petruk
1: mas.
0: Semoga cepat sembuh ya Ratu Malam ya. Sekarang berarti amin. Lagi jalan pengobatan apa gimana Ratu Malam?
1: Ya sesembuhnya aja.
0: Sesembuhnya aja, tapi sambil diobatin ya?
1: Mak.
0: Diobatin pakai herbal mungkin pakai apa gitu sambil terapi gitu
1: terapi.
0: Kan terapi kan ya mudah-mudahan
1: terapi listrik ya lo pakai listrik gitu.
0: Iya. Mudah-mudahan
1: ya, Mas ya.
0: Selalu didoakan yang terbaik buat Ratu Malam, mudah-mudahan cepat sembuh pulih kembali ya, mencerang lagi nanti buat Pro 1 RRI Bandung.
1: Amin, doanya mudah-mudahan dijabah Allah ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin Ratu Malam
1: dijabah
0: ya.
1: Dijabah Allah SWT doanya sing lido ikhlas.
0: Amin amin.
1: Biar jadi bertahun-tahun saya gitu.
0: Amin.
1: Ini lagunya apa Mas Andre?
0: Lagunya lagu Indonesia tahun 80-90an, hayu atau request Ratu Malam biar
1: siapa,
0: sedikit enjoy.
1: Siapa?
0: 80-90an lagu Indonesia kayak Dedi Dores.
1: Nur Afni bisa.
0: Apa?
1: Nur Afni tapi ya.
0: Suaranya tidak jelas, Ratu Malam agak putus-putus. Ini teh apa? Boleh diulangi lagi requestnya lagu apa?
1: Bentar.
0: Gadis Malam. Gadis Malam. Dari Java Jive.
1: Amin, tapi ya senandung doa.
0: Senandung doa yang?
1: Ya.
0: Senandung doa ya, dari siapa doa. Tadi?
1: Nur Afni Octavia.
0: Sebentar, tak cari dulu senandung doa. Oh.
1: Nur Afni Octavia senandung doa.
0: Aida Mustafa. Aida Mustafa.
1: Senandung doa.
0: Ya senandung doa ini ada dari Wahyu OS mau?
1: Nur Afni
0: Octavia. Oh iya ada ini nanti
1: Nur
0: Andre puterin.
1: Nur Afni Octavia.
0: Siap nanti Andre puterin senandung doa dari Nur Afni Octavia.
1: Iya.
0: Yeah. Kirim salamnya buat siapa Ratu Malam?
1: Salamnya buat ini aja yang biasa ngirim Ratu Malam ya. Mbak Sapitri, Bu Siati, Tiawati, Kang Lucy Anjira, Pak Kren, Mas Tamila, Mansur Soreang, Kang Ubay, Jago, Mas Erdi di Cilacap, Pak Budi di Magetan, Madiun, Jawa Timur. semuanya suka ngirim ratu malam ya.
0: Oke, okay, siap.
1: Buat TNI Polres Jawa Barat. Buat Kapten Haji Mulyono Hadi, Kapten Haji Mulyono Hadi mantan Kapolsek CWD, CWD, almarhumnya. Ini agak susah nih, Pak Lelo.
0: Ya udah, dikumkan saja. Dikumkan.
1: Wah.
0: Cenah susah tadi kata Ratu Malam.
1: Ya katanya spesial banget ya, keluarga spesial. Ya.
0: Terima kasih Ratu Malam ya.
1: Mudah-mudahan enggak kebanjiran.
0: Amin, enggak bukannya alhamdulillah.
1: Bukannya berdirian orang yang baik hati dan baik jadi itu kelihatan mengobati isi soleha.
0: Oke.
1: Okay. Bagi seorang yang di Cangkring ya. Buat berinisial LS.
0: LS tuh inisial LS dapat salam dari Ratu Malam ya.
1: Ya, mudah-mudahan
0: sampai
1: hari ini.
0: Amin. Terima kasih.
1: Mas Andre.
0: Siap, nanti ada putarin lagu Senandung
1: Doa. Ya.
0: Dengan senang hati.
1: Buat kru Pro 1, Pro 4, dari Ratu Malam ya, salam sono, salam
0: Insyo. Oke.
1: Nuhun Mas Andre.
0: Oke, sami-sami Ratu Malam, terima kasih banyak. Sehat dan bahagia selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, udah lama Ratu Malam gak masuk nih. Biasanya mah jejerewetan Ratu Malam, tapi kalau udah masuk sekarang mah lebih tenang. Ya alhamdulillah, adem denger Ratu Malam kayak gitu. Terima kasih Ratu Malam udah masuk ke Ruang Rindu di malam ini. Requestnya lagu Senandung Doa katanya dari Nur Afni Oktavia ya. Nur Afni Oktavia, nanti ada puterin gitu. Tapi sebelum itu, ini juga ada Mas Fahri Hardiaman nih yang udah siap request seperti biasa, ngirim voice note. Langsung aja kita dengerin nih dari Bang Fahri.
2: Hey yo, let's go guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam A.A. Andre Ardiansyah.
0: Selamat
2: sama
0: malam.
2: Sama Fahri di Cihampelas. Di Ruang Rindu aka Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu seperti biasa. Mau request lagunya Gigi yang berjudulnya Janji atau Ga Gigi yang mana saja. Salam, okay. Salamnya buat A.A. Andre Ardiansyah. I love you too. Terus A.A. Randy Aditya yang lagi siaran di Pro 2.

0: Bu Eis Komariah katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Eis di Aspol Sukamiskin katanya. Mohon lagu ku carikan jalan terbaik dari Pance Pondag katanya. Boleh nanti ada cariin ya Bu Eis ya. Salam untuk semuanya aja, terima kasih. Terima kasih juga udah request. Salam juga ya dari Persatu RRI Bandung. Kemudian juga di Cianjur, kita beralih ke Cianjur. Ada siapa nih? Ada Teh Lita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Andre. Katanya berjumpa lagi di udara dengan Lita dari Cianjur. Salam ruang rindu berbagi memori rindu lewat lagu. Apa kabar Kak Andre dan apa kabar Kota Kembang? Alhamdulillah kabar baik. Teh Lita gimana kabarnya? Kota Kembang juga lagi adem sekarang ya. Alhamdulillah tidak ada huru-hara apa-apa. Tapi kita turut berduka tadi baru aja ada kabar kebakaran ya di Jalan Lombok, mudah-mudahan segera bisa tertangani dengan baik gitu dan semoga tidak memakan korban jiwa, semuanya selamat dan bisa pulih kembali gitu segera mungkin gitu ya. Kemudian juga kata Teh Lita di Cianjur nih Kak Andre, malam ini Lita mengenai request lagunya ingin diputerin lagu dari Panbers yang judulnya Terlambat Sudah katanya. Lita kirimkan lagu ini untuk Kak Andre, penyiar idola Lita yang selalu terfavorit dan baik hati. Tak lupa salam manis selalu dari Lita Cianjur katanya. Salam manis juga Teh Lita dari Studio Pro 1 ya. Thanks Kak Andre, sehat dan bahagia selalu bersama keluarga katanya. Terima kasih juga Teh Lita, sehat dan bahagia selalu juga. Nanti Andre puterin lagunya ya. Juga mungkin ada yang mau nelpon lagi, mungkin boleh Yudi 727-8978. Kita ngobrol-ngobrol panjang aja gak apa-apa. Seru-seruan di ruang rindu malam ini ya. Di 727-8978 udah ada yang nelpon lagi, langsung aja kita sapa. Ada siapa di ujung telepon? Assalamualaikum, selamat malam ruang rindu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Api Eno ya?
1: Bukan ya.
0: Kang Onai. Betul. Kang Onai ya. Kang Onai gimana kabarnya? Kabar baik Kang Onai?
1: Alhamdulillah baik. Andre kemana? Baik-baik saja kan dirimu?
0: Alhamdulillah. Baik-baik saja dong, alhamdulillahirabbil alamin. Kang Onai. Kang Onai?
1: Ya.
0: Kita tadi lagi ngobrol-ngobrol soal 80-an. Kang Onai mungkin di era 80-an itu lagi seru-serunya juga ya Kang Onai ya?
1: Lagi masa-masanya maceh.
0: Lagi masa-masanya maceh. Kira-kira maceh apa yang paling diingat sampai sekarang Kang Onai?
1: Iya.
0: Apa
1: yang
0: tuh?
1: Yang paling diingat?
0: Macehnya apa tuh?
1: Teman-teman. Urang ngabring kesana kemari.
0: Ngabring kesana kemari, kemana tuh kesana kemari teh?
1: Ya ke rumah temen, ya ke gunung, ya ke sungai gitu.
0: Wah, luar biasa. Berarti 80-an Kang Onai itu lagi di masa-masa apa? Kuliah, SMA?
1: Itu
0: atau?
1: Pas ke SMA.
0: Ke SMA ya? Wah, luar biasa. SMA di mana Kang Onai?
1: Semedang.
0: Di Semedang, waduh. Berarti memang dari kecil udah di Sumedang ya Kang Onai ya?
1: Iya, emang asli orang.
0: Asli Sumedang. Orang Sumedang gitu ya. Tahu resep tahu Sumedang dong?
1: Enggak, kalau resepnya enggak ini cuma enggak begitu mendetail sih. Tahu sih tahu, tahu banyak teman yang produksi dulu punya pabriknya, teman ada. Cuma apa? Enggak begitu mendetail lah.
0: Gak dalam-dalam banget gitu ya tahu rasanya.
1: Yang penting bisa menikmati tahunya aja.
0: Benar. Karena jujur beda ya tahu Sumedang sama tahu-tahu lain. Epic sih tahu Sumedang.
1: Iya karena perbedaannya di air doang.
0: Oh gitu, gak ada perbedaan iya. Lain di, airnya kenapa? Pakai air apa?
1: Air, di, air asli dari Sumedang itu ada pengaruhnya.
0: Luar biasa.
1: Sekarang ya. Gini kita bikin di Bandung atau di Garut atau di mana beda air aja, udah beda rasanya.
0: Oh, ini fakta baru ya, yang baru Andre tahu nih. Air ya, Sumedang itu bisa bikin lebih enak buat tahu ya berarti.
1: Ya, soalnya kan ada dulu sejarah, tahu mitos, tahu. Iya, emang benar gitu. Kan apa sih, itu tuh apa, Pangeran Sumedang lagi pergi ke daerah situ Raja sana. Ada yang lagi goreng tahu. Itu ceritanya
0: dari
1: vampir,
0: pangeran dulu
1: cobain
0: ya.
1: Apa ini tahu

0: Nah, Olga.
1: Ternyata?
0: Ini aja, jualin aja. Ntar laku. Enak banget katanya. Begitu.
1: Luar kalo, biasa. Sejarahnya
0: iya,
1: menarik.
0: Kalau dulu mah kan. Kalau dulu mah pangeran-pangeran Sumedang tuh sekali ngucap itu suka kejadian loh gitu.
1: Benar. Ini ada cerita banyak ya sebenarnya soal Sumedang gitu, terlebih di tahunya sendiri gitu kan, tadi dari pangeran apa gitu ternyata. Ini yang bikin tahu Sumedang seenak itu ternyata Kang Onay ya. Luar biasa, biar makin enak Kang Onay makan tahu dari, Sumedang pakai
0: dari Konidio gak?
1: Apa? Konidio?
0: Dari Konidio.
1: Konidio yang judulnya apa tuh Kang Onay?
0: Ada apa itu?
1: Ada apa itu? Ada
0: itu, ada apa aja gitu.
1: Bentar. Oh, kirain judulnya ada apa itu. Konidio. Bentar ya, Andre cari dulu. Pakai K, pakai C.
0: C, Konidio.
1: Konidio. Wah, sebab kayaknya Konidio ini terlalu legend, Kang Anai. Coba ada ya, ada mungkin itu. Ada opsi 2, ada opsi 2.
0: Itu ajalah. Trio Libel.
1: Trio Libel, boleh. Iya. Yang mana aja?
0: Yang mana ajalah.
1: Boleh, Andre.
0: Itu zaman-zamannya lagi Trio Libel itu.
1: Andre puterin yang cinta pertama nih Trio Libel.
0: Boleh, boleh, ya. Boleh.
1: Kirim salamnya buat siapa Kang Onay?
0: Ya, buat Andre dulu yang macam tugas ya. Bersama siapa Andre?
1: Andre sama Teh Sinta malam ini.
0: Selamat malam aja ya. Sehat selalu buat semuanya di sana. Terus buat Setiawati juga selamat malam. Abino juga selamat malam ya. Terus buat Bung Kusna juga, Kang Mansur. Terus Mbak Sapitri, Ibu Mujianti. Ya buat semuanya aja lah ya.
1: Oke, siap.
0: Selamat malam aja. Semoga pada sehat selalu. Jangan lupa bahagianya.
1: Amin.
0: Spesialnya buat dirimu aja, Andre. Yang okay. Itu aja. Ya, selalu, Andre.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
0: Terima kasih banyak, yuk.
1: Sami-sami.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Onay di Sumedang katanya pengen diputerin Trio Libels. Yang mana aja ya. Nanti Andre puterin yang cinta pertama nih. Yuk. Anda juga pendengar yang belum request sambil cerita-cerita masa kejayaan di tahun 80-an mungkin ya. Boleh sekalian request di WhatsApp. Pro 1 RRI Bandung di 0811-220-9760. Ini banyak yang belum request nih. Pendengar setia kita, Teh Tiawati, Teh Safitri, siapa lagi? Banyak ya, dan lain-lain nih, Bunda Maharani mungkin juga boleh yang mau request. Ayo request di 0811-220-9760 atau ke 727-8978 sambil cerita-cerita kejayaan atau keseruan tahun 80-an di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu.

0: sekarang kan udah larut malam. Kebiasaan jelek ah, suka makan di malam hari.
1: Biarinlah Bu, kalau perut lapar, ya mau gimana Bu?
0: Bukan begitu, gak baik buat kesehatan. Apalagi nanti Bapak langsung tidur.
1: Emang? Akibat

0: kualitas tidur juga terganggu karena tubuh kita dipaksa terus bekerja sepanjang malam untuk mencerna makanan yang kita makan. Ah, pokoknya mah banyak weh efek sampingnya.
1: Terus gimana baiknya tuh, Bu?
0: Ya udah, Ibu bikinin oatmeal ya atau susu rendah lemak. Mau enggak?
1: Iya, bolehlah. Yang penting laparnya hilang, tapi aman buat kesehatan.
2: Kebiasaan makan larut malam tidak baik untuk kesehatan. Cintai hidupmu berawal dari sekarang.

0: Setiap hari, ratusan orang tertipu oleh janji manis judi online. Berharap kaya dalam sekejap, tapi justru terjerat hutang, kehilangan pekerjaan, bahkan keluarga. Judi online bukanlah permainan. Ia merampas waktu, uang, dan masa depan. Yang tersisa hanyalah penyesalan dan kehancuran. Namun, selalu ada jalan untuk berubah. Matikan aplikasinya, putus lingkaran kecanduan, mulailah hidup yang lebih sehat dan bermakna. Tinggalkan judi online dan pilih masa depan yang cerah. Untuk dirimu, untuk keluargamu, untuk harapan yang lebih baik.
1: Bandung malam ini.

0: Tahukah Anda bahwa Depok memiliki julukan sebagai Kota Belimbing? Julukan ini lahir karena Depok pernah menjadi sentra belimbing terbesar di Jabodetabek dengan produksi yang melimpah dan kualitas yang diakui hingga tingkat nasional. Di beberapa wilayah seperti Sawangan, Pancoran Mas, dan Cimanggis, hamparan kebun belimbing dulu menjadi ciri khas kota ini. Dari sinilah muncul varietas unggulan yang terkenal harum, besar, dan manis. Belimbing Dewa, kebanggaan kota Depok. Belimbing tidak hanya menjadi komoditas utama, tetapi juga menggerakkan perekonomian masyarakat. Banyak pelaku UMKM mengolahnya menjadi jus, dodol, hingga keripik belimbing yang kemudian mendorong Depok membangun identitasnya sebagai kota agribisnis buah tropis. Setiap tahun, Depok merayakan kejayaan itu melalui Festival Belimbing, sebuah ajang yang memperkuat citra kota sekaligus menjaga warisan pertaniannya. Inilah alasan mengapa Depok dijuluki Kota Belimbing, karena mutu buahnya, sejarah perkebunannya, dan semangat warganya menjaga ikon kebanggaan daerah.
1: Bandung malam ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Antasari, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat. Saya ingin berbagi pengalaman yang paling mengesankan mengenai Piala Dunia. Saat menonton dan saat mengikuti Piala Dunia dari tahun ke tahun sejak saya kecil. Luar biasa, penuh dengan kejutan, penuh dengan euforia. Bahkan ketika negara kita tidak mengikuti, seluruh pelosok di seluruh Nusantara mengikuti Piala Dunia ini. Apalagi ketika ternyata tim-tim kecil mengalahkan tim besar, atau tim besar berhadapan dengan tim besar, luar biasa. Suasananya sangat tegang, sorak-sorai, rasa kebersamaan, dan juga menghidupkan semua aspek di kehidupan kita, termasuk ekonomi lokal, dengan kaosnya dan lain sebagainya. Menonton Piala Dunia bukan hanya soal sepak bola, tetapi juga tentang persatuan, inspirasi, semangat, sportivitas, dan kebanggaan terhadap permainan yang indah dan juga permainan yang seru. Momen-momen seperti itu selalu membekas dan menjadi cerita dari tahun ke tahun yang terus dikenang bersama kita semua, di keluarga, teman-teman, di masyarakat luas. Saya berharap pada Piala Dunia 2026 nanti kembali menghadirkan keseruan, inspirasi, dan semangat juang serta mempererat kebersamaan kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bandung malam ini.

0: Kita akan membahas ini mengenai karena adanya pemadaman listrik, penjualan genset di Bandung ini mulai melonjak. Kami sudah terhubung bersama Aulia, itu marketing forklift dan juga genset RDI.
1: Sejak 2 minggu yang lalu kami makin cepat ya pemesanan, sampai kadang kehabisan stok. Kebanyakan itu untuk klinik, terus industri gitu kan, rumah sakit, perumahan. Kalau untuk minggu ini perumahan cepat banget. Sebenarnya kalau season itu diusulkan untuk kedinasan, untuk pemerintahan, dan harganya itu cenderung lebih tinggi dari unit yang lain. Karena pakai e-katalog. Kalau yang emerald itu kan termasuk untuk swasta juga masuk, jadi nggak masuk untuk kedinasan, tapi lebih cepat juga. Kalau harga, alhamdulillah di kami itu selalu memberikan terus ya, ibaratnya promo tuh besar-besaran tuh sering dilakukan dari kami gitu. Untuk rumahan baiknya silent sih, apalagi ya kalau komplek. Komplek itu kan ibaratnya kita harus punya peredam ya, kadang satu sama yang lainnya ada yang gak mau terima bisingan gitu kan. Jadi misalkan pakai yang silent gitu kan cuma cukup kita yang dengerin. Kalau pakai yang open tuh berisik, takutnya tetangga terganggu. Jadi tips untuk yang mau beli genset ya, karena sekarang kadang-kadang tidak bisa membedakan antara KW dan KPA, banyak yang salah, terutama kalau genset dari UMKM ya, seperti warung, laundry, klinik. Terus cara merawat genset agar awet sampai 10 tahun itu pun ada poinnya sendiri. Kami kan sudah ada 8 cabang. Ada di Bandung, Jakarta, Tangerang, Bali, Makassar, Balikpapan, Jogja. Pusatnya kita di Semarang, Surabaya juga ada.

0: Hai bro. Ih, kamu sekarang mulai merokok ya?
1: Iyalah, biar kelihatan maco gitu.
0: Maco apanya? Yang ada, paru-paru kamu tuh nanti rusak.
1: Aku juga sebenarnya udah tahu, tapi susah banget untuk berhenti.
0: Yang penting, niatnya dulu atuh harus benar-benar. Kalau ingin berhenti merokok mah, sayang loh, uang di bank percuma hanya untuk membeli asap yang nantinya akan merusak tubuh kita.
1: Iya, ntar aku coba deh untuk berhenti merokok.
2: Sayangi tubuhmu, jauhi asap rokok. Generasi muda yang hebat, harapan masa depan bangsa.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 1986 menjadi panggung besar bagi Diego Maradona saat Argentina melaju menuju gelar juara dunia. Di turnamen inilah lahir dua gol paling terkenal dalam sejarah, yaitu Hand of God dan gol solo run terbaik sepanjang masa saat melawan Inggris. Dalam satu pertandingan, Maradona menunjukkan dua sisi sepak bola, kontroversi dan kejeniusan. Hingga hari ini, Piala Dunia 1986 masih dikenang sebagai salah satu turnamen paling ikonik dalam sejarah.
2: RRI bersuara, Piala Dunia,
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

0: deposit sekarang, kakak sayang. Aku jamin kamu WD. Tapi ya syaratnya kita bagi dua hasilnya, ya.
1: Aduh, saya kapok ah. Terlalu banyak kehilangan.
0: Kalau ingin menang besar, harus depo besar dong.
2: Judi, judi, janjikan kekayaan.
3: Jangan coba-coba bermain api. Judi sumur hitam yang ujungnya tak kelihatan mata. Kemenangan sejati seorang penjudi

duel menarik tersaji di Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris akan menghadapi The Black Stars Ghana dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Mampukah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Black Stars Ghana yang akan bersinar membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

7,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar masih di Bandung malam ini. Waduh, enjoy banget dengerin lagu-lagu Indonesia tahun 80-90an ya. Golden era ini memang gitu. Tadi juga udah barusan banget diputerin lagu dari Dian Piscesa ya. Ini mungkin di era itu booming banget gitu, karena di sekarang aja dia masih sering banget didengerin, diputerin gitu ya lagu-lagu dari Dian Piscesa ini, luar biasa. Terus Katon Bagaskara, Ruth Sahanaya tadi juga udah diputerin ya, luar biasa. Rita Effendy, terus siapa lagi coba? Mungkin ada pendengar punya musisi favorit pada tahun 80-90an gitu, sekalian request ya, ini mumpung masih ada waktu. Dikit lagi nih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Juga ini ada requestan dari Laras nih, Teh Laras. Saya mau request dari Wayang katanya, beri aku cinta. Ada album kompilasi yang berjudul The Best of Wayang katanya. Siap, kita putarkan nanti ya. Terus juga, waduh ini banyak banget ya by the way. Laras nih requestnya ada Shanti Fit Marcel, Hanya Memuji. Kemudian juga Santi Fit Marcel juga Hanya Memuji ya. Tadi juga ada beberapa telepon gak kejawab ini. Teh Laras. Ini tuh gimana sih? Saya mau request Laras. Ini nih dari Santi featuring Mayang. Featuring Marcel. Gimana tuh? Boleh yuk yang mau request lagi. Sekalian kita bernostalgia era 80-90an gitu kan. Sekarang lagi musim banget retro, ini termasuk di fashion gitu, anak-anak zaman sekarang gitu, termasuk Andre sendiri juga make sih pakaian yang jeans vintage gitu ya, terus juga sepatu-sepatu yang soalnya tuh tinggi, kebayang gak sih yang soalnya tinggi terus bawahnya tuh haknya tinggi, meskipun sepatu cowok ya sekarang tuh, tapi balik lagi kayak era zaman dulu 80-an mungkin 70-an bahkan gitu, dimana haknya tuh masih pada tinggi gitu, tebel-tebel gitu, luar biasa ya memang golden era teh. Kemudian juga ada Kang Budi Jaya ini request Bahasa Kalbu katanya dari Titi DJ, dari Yudi di Garut, salam buat semuanya katanya. Boleh nanti Andre juga puterin ya Bahasa Kalbu dari Titi DJ. Ini masuk lah, ini 90-an masuk nih. Kang Nana di Sumedang, semoga Kang Nana lagi Kang Budi ya tadi, semua bisa menikmati nanti pas diputerin ya. Kemudian juga ada Kang Nana di Sumedang, Kang Nana Cimalaka katanya hadir nemenin ruang rindu malam ini ya. Terima kasih Kang Nana Sumedang. Kenapa belum tidur Kang Nana? Lagi ngopi-ngopi kah atau gimana? Lagi nikmatin ruang rindu Pro 1 nih apa gimana? Kalau gitu sekalian aja ngasih request Kang Nana ini di menit-menit terakhir. Boleh langsung aja ke WhatsApp Pro 1 RRI Bandung di 0811-220-9760 atau ke 727-8978 gitu. Karena besok ruang rindunya bakalan libur dulu kalau yang di Bandung ini. Kita bakalan gabung sama Pro 1 RRI Jakarta dulu kalau besok ruang rindunya. Jadi ini bakalan jadi ruang rindu sebelum jeda besok ya. Gitu. Tadi itu apa? Titi DJ Bahasa Kalbu ya. Boleh, ini juga ada sebenarnya banyak banget lagu-lagu Titi DJ yang enak gitu ya. Ada Salahkah Aku, Benci Tapi Rindu, Laksana Bulan, Jatuh Cinta, Tak Akan Ada Cinta Yang Lain. Wah ini enak banget jujur. Mau gak kalau misalkan Kang Budi ini diputerin, Tak Akan Ada Cinta Yang Lain. Yang itu Kang Budi. Kalau boleh Andre puterin nih sekarang nih. Sekalian mungkin jadi penutup juga ya, ini lagu penutup juga karena ini di pukul 22 lebih 52 menit. Artinya kita harus udahan dulu, istirahat dulu ruang rindunya di malam hari ini. Andre mengucapkan terima kasih banyak bagi Anda pendengar yang udah request, udah interaksi, cerita-cerita atau nelpon juga tadi ya. Bareng Andre di Bandung malam ini di ruang rindu. Nyeritain soal era 80-an, 90-an seseru itu gitu, bahkan mungkin jadi apa ya, jadi trademarknya segala sesuatu, mulai dari fashion, selera musik,
Apalagi di hal lain mungkin kayak interior ada gak sih? Atau apapun itu, pokoknya era-era zaman 80-90an itu memang jadi panutan sampai zaman sekarang ya. Luar biasa, seru banget, dan tentunya juga meskipun ruang rindu, udahan dulu, istirahat dulu, tapi jangan kemana-mana dulu pendengar, karena setelah ini dari pukul 23 waktu Indonesia Barat sampai dengan 23 lebih 55 menit, bakalan ada Just More Music, juga rangkaian informasi inspirasi lainnya, serta kontemplasi nanti di ujung waktu ya, mengenai anak yang mulia. Jadi jangan kemana-mana dulu, masih banyak yang seru-seru nih gitu. Sambil nemenin istirahatnya Anda, begitu. Kalau gitu Andre Ardian pamit pendengar dari ruang dengar Anda, sampai di sini saja, sampai di sini dulu. Ketemu lagi kita besok ya pendengar ya. Tentunya di Bandung Malam ini juga gitu, dari pukul 19 sampai dengan pukul 23 lebih 55 menit. Juga di pengarah acara ada Sinta yang turut pamit juga pendengar, di teknik, di multimedia, tim teknisi kita Randy juga mengucapkan terima kasih dan juga pamit pendengar di siaran Bandung Malam ini. Sampai jumpa di siaran berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Anda bahwa Sumedang memiliki julukan sebagai kota tahu? Dilansir dari buku Tahu Sejarah Tahu Sumedang karya M. Lutfi Khair dan Rusi dan Fati, julukan ini berasal dari produk ikonik tahu Sumedang yang telah berada lebih dari 100 tahun. Kisah ini berawal dari seorang perantau asal Tiongkok yang bernama Ong Kino. Pada awal abad ke-20, ia mengolah kedelai lokal Sumedang dengan air yang begitu jernih dan teknik khas tradisional. Hasilnya tercipta rasa gurih dan tekstur lembut yang tak tertandingi. Sejak saat itu, tahu Sumedang menjadi kuliner legendaris sekaligus identitas lokal. Di pusat kota Sumedang, berdiri sebuah tugu tahu sebagai simbol kehormatan dan keabadian rasa yang diturunkan dari generasi ke generasi. Dari gerobak keliling hingga industri rumahan, tahu menjadi keuletan, kehangatan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dengar, saatnya saya temani ruang dengar Anda dengan sajian ruang konsultasi kesehatan di Pro 1 RD Bandung. Bersama dengan Ibu Dr. Sri Mulyani, anggota ID Kabupaten Bandung. Kita akan berbincang tentang mengenal infeksi saluran kemih di ruang konsultasi kesehatan Pro 1.
1: Infeksi saluran kemih itu dikenal sebagai infeksi saluran kencing ya, kalau di masyarakat umum tuh. Itu adalah suatu infeksi bakteri yang menyerang saluran kencing kita. Penyebabnya sudah pasti bakteri. Penyebab selain itu ada, salah satunya kurang minum air bening. Terus udah gitu bisa juga karena kehamilan, terus penderita yang imunitas memang menurun. Kebersihan diri yang kurang, cara cebok yang salah kebiasanya. Semua bisa kena, terutama sih sebetulnya mungkin yang rentan ya. Paling rentan biasanya perempuan. Perempuan itu saluran kencingnya dia lebih pendek dan jaraknya dengan anus itu lebih dekat dibandingin laki-laki. Jadi ya, bakteri yang sering menyerang itu adalah bakteri E. coli. Itu bakteri yang biasanya ada di saluran pencernaan. Awalnya gejala paling sering tuh biasanya kencingnya itu terasa sakit atau panas seperti terbakar. Sudah gitu, jadi sering sekali dia kencing walaupun sedikit-sedikit. Terus udah gitu nggak bisa nahan kencing biasanya. Terus udah gitu, air kencing yang keluar itu biasanya dia lebih keruh, terus aromanya nggak sedap. Infeksi saluran kencing itu ada dua macam secara letak, bagian bawah dan bagian atas. Yang paling sering itu biasanya bagian bawah. Jadi saluran yang lebih atas itu dia menyerangnya saluran ureter sama ke ginjal. Biasanya ke dokter dikasih antibiotik yang khusus untuk saluran kencing ya. Terus selain itu kalau misalnya ada rasa sakit, karena biasa ya paling sering itu selalu diikuti rasa sakit atau rasa nggak nyaman, itu nanti akan dikasih obat penghilang rasa sakit. Ini untuk yang infeksi saluran kencing bagian bawah ya. Kalau untuk saluran kencing yang bagian atas ya nanti akan mendapat perawatan di rumah sakit. Ini mungkin ya yang kita harus ingatkan itu untuk kaum wanita terutama. Cara membersihkan diri setelah buang air kecil atau buang air besar itu jangan salah arah, jangan sampai dari belakang ke depan. Tetap ya arahnya dari depan ke belakang. Kebersihan diri itu harus dijaga. Harus jaga tetap kering. Kalau misalnya perempuan itu terutama kalau lagi mens, ganti pembalut aja.
2: Bandung malam ini.

0: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
1: Maaf, Pa, Dira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
4: Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.
1: Setiap hari, ratusan orang tertipu oleh janji manis judi online. Berharap kaya dalam sekejap, tapi justru terjerat hutang, kehilangan pekerjaan, bahkan keluarga. Judi online bukanlah permainan. Ia merampas waktu, uang, dan masa depan. Yang tersisa hanyalah penyesalan dan kehancuran. Namun, selalu ada jalan untuk berubah. Matikan aplikasinya, putus lingkaran kecanduan, mulailah hidup yang lebih sehat dan bermakna. Tinggalkan judi online dan pilih masa depan yang cerah. Untuk dirimu, untuk keluargamu, untuk harapan yang lebih baik.

0: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
1: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
2: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
0: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.
3: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: Bandung malam ini.
1: Di sebuah khutbah Jumat, sang khatib memilih topik khutbahnya soal kehidupan saat ini. Sang khatib memulai khutbahnya. Seorang anak berusia 10 tahun namanya Umar. Dia anak pengusaha sukses yang kaya raya. Oleh ayahnya, si Umar disekolahkan di SD internasional paling bergengsi di Jakarta. Tentu bisa ditebak bayarannya sangat mahal. Tapi bagi si pengusaha tentu bukan masalah, uang-uangnya berlimpah. Si ayah berpikir kalau anaknya itu harus mendapat bekal pendidikan terbaik di semua jenjang agar anaknya kelak menjadi orang yang sukses mengikuti jejaknya. Suatu hari istrinya memberitahu kalau Sabtu depan si ayah diundang menghadiri acara Father's Day di sekolah Umar. "Waduh, saya sibuk mah. Kamu aja deh yang datang." Begitu ucap si ayah kepada istrinya. Bagi dia, acara beginian sangat gak penting dibanding urusan bisnis besarnya. Tapi kali ini istrinya marah dan mengancam. Sebab sudah sekian kalinya si ayah tidak pernah mau datang ke acara anaknya itu. Dia malu karena anaknya selalu didampingi ibunya, sedang anak-anak yang lain selalu didampingi ayahnya. Nah, karena diancam istrinya, akhirnya si ayah mau juga hadir meski agak ogah-ogahan. Father's Day adalah acara yang dikemas khusus di mana anak-anak saling unjuk kemampuan di depan ayahnya masing-masing. Karena ayah si Umar ogah-ogahan, maka dia memilih duduk di paling belakang. Sementara para ayah yang lain, terutama yang masih muda-muda, berebut duduk di depan agar bisa menyemangati anak-anaknya yang tampil di panggung. Satu persatu anak-anak menampilkan bakat dan kebolehan masing-masing. Ada yang menyanyi, ada yang menari, membaca puisi, pantomim. Ada pula yang memamerkan lukisannya dan lain-lain. Semua mendapat aplaus yang gegap gembita dari ayah mereka. Tibalah giliran si Umar dipanggil gurunya untuk menampilkan kebolehannya. "Mister, bolehkah saya panggil Pak Arif?" tanya si Umar kepada gurunya. Pak Arif adalah guru mengaji untuk kegiatan ekstra kurikuler di sekolah itu. "Oh, boleh." Begitu jawab gurunya. Dan Pak Arif pun dipanggil ke atas panggung. "Pak Arif, bolehkah Bapak membuka kitab suci Al-Quran surat 78, An-Naba?" Begitu Umar meminta kepada guru ngajinya. "Tentu saja boleh, Nak," jawab Pak Arif. "Tolong Bapak perhatikan apakah bacaan saya ada yang salah, Pak." Lalu si Umar mulai melantunkan surat An-Naba tanpa melihat Al-Quran, dengan lantunan irama yang persis seperti bacaan Syekh Asy-Syudais, Imam Besar Masjidil Haram. Semua hadirin diam terpaku mendengarkan bacaan Umar yang mendayu-dayu, termasuk ayah si Umar yang duduk di belakang. "Stop. Kamu telah selesai membaca ayat 1 sampai dengan 5 dengan sempurna. Sekarang coba kamu baca ayat 9 begitu kata Pak Arif yang tiba-tiba memotong bacaan Umar. Lalu Umar pun membaca ayat 9. "Stop. Coba sekarang baca ayat 21 lalu ayat 33 setelah usai Umar membacanya, lalu kata Pak Arif, "Sekarang kamu baca ayat 40 ayat terakhir." Si Umar pun membaca ayat ke-40 tersebut sampai selesai. "Subhanallah, kamu hafal surat An-Naba dengan sempurna, Nak," Begitu, kata Pak Arif sambil mengucurkan air matanya. Para hadirin yang muslim pun tak kuasa menahan air matanya. Lalu Pak Arif bertanya kepada Umar, "Kenapa kamu memilih menghafal Al-Quran dan membacakannya di acara ini, nak? Sementara teman-temanmu unjuk kebolehan yang lain. Kenapa?" Begitu tanya Pak Arif penasaran. "Begini Pak Guru, waktu saya malas mengaji dalam mengikuti pelajaran Bapak, Bapak menegur saya sambil menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca Al-Qur'an, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka akan dipakaikan mahkota dari cahaya pada hari kiamat. Cahayanya seperti cahaya matahari dan kedua orang tuanya dipakaikan dua jubah kemuliaan yang tidak pernah didapatkan di dunia." Keduanya bertanya, "Mengapa kami dipakaikan jubah ini?" Dijawab, "Karena kalian berdua memerintahkan anak kalian untuk mempelajari Al-Quran." "Pak Guru, saya ingin mempersembahkan jubah kemuliaan kepada ibu dan ayah saya di hadapan Allah di akhirat kelak. Sebagai seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, semua orang terkesiap dan tidak bisa membendung air matanya mendengarkan ucapan anak berumur 10 tahun tersebut. Di tengah suasana hening tersebut, tiba-tiba terdengar teriakan "Allahu Akbar" dari seorang yang lari dari belakang menuju ke pangku. Ternyata dia ayah si Umar, yang dengan tergopoh-gopoh langsung menubruk sang anak bersimpuh sambil memeluk kaki anaknya. "Ampun anakku, maafkan ayah yang selama ini tidak pernah memperhatikanmu, tidak pernah mendidikmu dengan ilmu agama, apalagi mengajarimu mengaji," ucap sang ayah sambil menangis di kaki anaknya. "Ayah menginginkan agar kamu sukses di dunia anakku. Ternyata kamu malah memikirkan kemuliaan ayah di akhirat kelak. Ayah malu anakku," ujar sang ayah sambil menangis terseduh-seduh. Subhanallah, subhanallah. Sampai di sini terlihat sang khatib mengusap air mata yang mulai jatuh. Semua jemaah pun terpana dan juga mulai meneteskan air matanya. Di antara jemaah pun bahkan ada yang tidak bisa menyembunyikan suara isak tangisnya. Entah apa yang ada di benak jemaah yang menangis itu. Mungkin ada yang merasa berdosa karena menterlantarkan anaknya. Mungkin merasa bersalah karena lalai mengajarkan agama kepada anaknya. Mungkin juga menyesali karena tidak mengajari anaknya mengaji. Atau merasa berdosa karena malas membaca Al-Quran yang hanya tergeletak di rak buku. Dan semua dengan alasan sibuk urusan dunia. Kita sering lalai dengan urusan akhirat dan lebih sibuk dengan urusan dunia. Padahal kita tahu kalau kehidupan akhirat jauh lebih baik dan kekal daripada kehidupan dunia yang remeh-temeh ini, penuh sendagurau dan sangat singkat. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Surat Al-An'am ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahum.

dan tiadalah kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh, kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Semoga ini bermanfaat khususnya buat saya pribadi. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari ini Selasa 23 Juni 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Bandung.

0: teratur serta imunitas yang harus ditingkatkan. Tidak hanya itu, penyakit yang biasanya menyerang influenza.
1: Kalau cuaca seperti ini biasanya infeksi saluran napas ya. Bisa karena influenza biasa ataupun radang yang disebabkan oleh staphylococcus atau bakteri lainnya. Itu
2: harus diwaspadai ya.
1: Ya, yang penting kuncinya di daya tahan tubuh.
0: Ia pun menambahkan, yang terpenting dengan adanya cuaca seperti ini, kuncinya ada di daya tahan tubuh. Selain itu, dengan melakukan hal-hal yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh, termasuk istirahat yang cukup, serta dengan menghindari dari stres. Dari Cianjur, Rian Sobian melaporkan.
3: Pemerintah Kota Bandung terus mempercepat penataan infrastruktur yang ada di sejumlah kawasan strategis. Informasi selengkapnya bersama Atep Burhanuddin.
4: Pemerintah Kota Bandung terus mempercepat penataan infrastruktur di sejumlah kawasan strategis. Setelah melakukan penataan di kawasan Jalan Asia Afrika, pemerintah Kota Bandung berencana melakukan pemotongan kabel udara di ruas Jalan Veteran dan Jalan Tera pada pekan ini. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan penataan jaringan utilitas bawah tanah dan pemotongan kabel udara merupakan bagian dari upaya mempercantik wajah Kota Bandung sekaligus meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam beraktivitas. Menurutnya, sejumlah ruas jalan lainnya telah lebih dahulu selesai ditata. Beberapa di antaranya yakni Jalan Tamlong, Jalan Merdeka, Jalan Lembong yang saat ini telah rampung dikerjakan. Selain penataan utilitas, pemerintah Kota Bandung juga terus memprioritaskan perbaikan infrastruktur dasar yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti jalan, trotoar, dan sistem drainase. Langkah tersebut dilakukan secara bertahap untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mendukung mobilitas warga. Namun, Farhan mengungkapkan masih terdapat beberapa ruas jalan utama yang belum dapat dilakukan perbaikan dalam waktu dekat. Hal itu karena pemerintah masih melakukan koordinasi dengan proyek pembangunan sistem bus rapid transit BRT yang tengah dipersiapkan. Ia menjelaskan sinkronisasi antara pekerjaan infrastruktur jalan dan pembangunan BRT diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan. Dengan demikian, pelaksanaan proyek dapat berjalan lebih efektif dan penggunaan anggaran menjadi lebih efisien. Di sisi lain, pemerintah Kota Bandung juga tengah menyusun berbagai desain dan strategi penanganan banjir serta genangan air yang masih menjadi permasalahan di sejumlah titik kota. Program tersebut menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah menjelang datangnya musim hujan.
5: Minggu-minggu ini kita akan melakukan pemotongan kabel udara di jalur Jalan Veteran dan Jalan Tera. Menyusul nanti Asia Afrika. Tamlong sudah selesai, Merdeka sudah selesai, Lembong sudah selesai. Nah, itu jalur ya, L. ES, ya benar. Nah, terus infrastruktur lainnya yaitu perbaikan jalan, trotoar, dan drainase agak rumit karena ada satu ruas di Ahmad Yani yang harus disesuaikan dengan.
4: Farhan menilai langkah antisipasi harus dilakukan sejak dini agar dampak genangan dapat diminimalkan. Pemerintah Kota Bandung menargetkan sejumlah titik rawan genangan dapat ditangani sebelum intensitas hujan meningkat dalam beberapa bulan mendatang. Mulai program penataan utilitas perbaikan infrastruktur dasar hingga penanganan banjir, pemerintah Kota Bandung berharap kualitas lingkungan perkotaan semakin baik serta mampu memberikan kenyamanan dan keamanan bagi seluruh masyarakat Kota Bandung.
3: Bupati Garut, Abdusi Sakur Amin menyatakan untuk memperkuat ekosistem UMKM, diperlukan inovasi dan daerah tidak boleh bergantung pada industri produksi skala besar. Irwan Rudiawan melaporkan.
6: Bupati Garut, Abdusi Sakur Amin menyampaikan tantangan ekonomi saat ini, baik di tingkat daerah maupun nasional, bergerak sangat dinamis. Oleh karena itu, inovasi menjadi harga mati dan daerah tidak boleh hanya bergantung pada industri produksi skala besar. Hal itu disampaikan Abdusi Sakur Amin di sela inaugurasi program Wira Hebat Batch 4 tahun 2026 di salah satu pusat perbelanjaan di wilayah Kabupaten Garut. Ia mengkritisi program-program pemberdayaan yang selama ini sering dianggap kurang tepat sasaran karena hanya berorientasi pada pemberian bantuan materi atau modal dana semata. Menurutnya, pelaku UMKM membutuhkan modal yang paripurna, di mana modal dana harus diimbangi dengan modal kemauan yang kuat.
7: Modal-modal paripurna. Selain modal dana, juga modal willingness, kemauan. Karena jadi wirausaha itu nggak gampang. Biasanya cerita orang langsung kaya. Nggak ada orang yang kaya, tiba-tiba nggak ada. Yang namanya kepala pincap aja di sekian puluh tahun baru berhasil, kadang-kadang ada yang tidak. Teman-teman DS dan DPD juga begitu, teman pengusaha juga nggak selalu berhasil, tapi perlu effort yang sungguh-sungguh. Sehingga kita berpikir bahwa sebaiknya kita mulai dari situ.

0: ya, oleh sebab itu maka kita membuat yang namanya teori puri. Nah, saya beranggapan bahwa sejatinya ada orang itu yang emang segitu-gitu bakatnya, suka diapa-apain. Tapi ada juga orang yang hebat-hebat.
1: Ia berharap ke depan Kabupaten Garut dapat membangun kemandirian ekonomi bukan dari industri skala besar, melainkan melalui jaringan industri kecil yang solid. Satu kesatuan sinergitas ini diharapkan mampu menciptakan ruang pertukaran ilmu pengetahuan dan jaringan pembelajaran yang kuat. Program tersebut menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam memperkuat pondasi ekonomi lokal melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM.
2: Petani di Kecamatan Binong Subang mulai khawatir gagal panen jika memaksakan tanam sekarang karena fenomena El Nino dikabarkan terjadi hingga September 2026. Ruslan Effendi melaporkan.
3: Petani di Kecamatan Binong, Kabupaten Subang mulai cemas menghadapi ancaman kemarau panjang akibat fenomena El Nino. Sebagian besar lahan sawah di Binong baru selesai diolah dan benih baru ditebar. Kondisi ini membuat petani khawatir tanaman padi masuk fase kritis tepat saat puncak kemarau tiba. Salah satu petani, Ahmad Rifai, menyampaikan harapannya kepada pemerintah.
4: Satu petani di wilayah Pantura Subang berharap pemerintah sigap membantu petani dalam menghadapi musim kering sekarang ini atau disebut El Nino Godzilla itu ya istilahnya.
3: Menanggapi kekhawatiran warga, BPBD Kabupaten Subang mengaku sudah menyiapkan langkah antisipasi. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Subang, Enda, menyebut pihaknya mengimbau percepatan tanam dan berkoordinasi dengan pengelola irigasi.
5: Ini, tapi kita sebenarnya sekarang sedang di... Ya harus apa? Dirawat, dipelihara, pertumbuhannya agar segera ya untuk sampai kepada masa musim panen.
6: Artinya tadi peran dari para petani atau masyarakat itu ketika debit air untuk tadi memelihara tanaman yang sudah berjalan ini, kalau misalnya debit air sudah berkurang harus cepat-cepat lapor ke...
5: Ya, harus cepat-cepat lapor ke kita, nanti kita koordinasi lagi dengan Dinas Pertanian.
3: Langkah BPPD diperkuat dengan SK Gubernur Jawa Barat tentang status siaga darurat kekeringan dan kebakaran lahan hutan di Kabupaten Subang. Status ini diharapkan mempercepat pengerahan logistik jika dampak El Nino benar-benar terjadi. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
2: Pengembangan wisata pendakian Gunung Salak terus diperkuat melalui deklarasi kolaborasi pengembangan jalur Aji Saka berstandar nasional. Langkah tersebut dilakukan untuk menjamin keamanan wisatawan sekaligus menjaga kelestarian kawasan konservasi. Berikut informasinya disampaikan Yofri Haryadi.
7: Tingginya animo wisatawan petualangan pegunungan di Gunung Salak menjadi perhatian untuk dikembangkan dan diberdayakan, termasuk jaminan keamanan dan keselamatan bagi para wisatawan dan pemandu dalam aktivitasnya di areal Taman Nasional Gunung Halimun Salak TNGHS. Selasa pagi 23 Juni 2026, Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak bersama Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kementerian Kehutanan serta Komunitas Pecinta Alam melakukan deklarasi komitmen kolaborasi pengembangan pendakian di jalur Aji Saka terstandar nasional di pintu pendakian. Kepala Subdirektorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kementerian Kehutanan RI Johan Setiawan memastikan kualitas tata kelola wisata pendakian di Gunung Salak menjadi bagian dalam Program Nasional Bedah Gunung. Program tersebut bertujuan mendorong peningkatan kualitas pengelolaan dan menurunkan angka kecelakaan dan meningkatkan fungsi konservasi pada kawasan hutan dan taman nasional.
8: Contoh ini Aji Saka. Aji Saka ini dikelola masyarakat. Kita ingin mendampingi, makanya saya mendatangkan kawan-kawan, ada Yayasan Gunung Indonesia sama Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia. Saya minta kalian aktualisasikan ilmu sama pengabdianmu untuk coba, bisa enggak? Karena Aji Saka ini mulai dari nol. Aji Saka ini tata kelolanya masih sih, kalau ibarat anak sekolah tuh baru SD. Beda dengan Taman Sekolah Rinjani, SOP-nya sudah bagus. Nah, saya minta dia akan mendampingi Pak Didit untuk melakukan perbaikan SOP, termasuk jika diwajibkan untuk menanam, boleh saja begitu di situ. Tapi dari mana bibitnya? Apakah dimasukkan di dalam tiket dan sebagainya? Dan itu yang harus dipikir dan dipertimbangkan oleh balai.
7: Melalui deklarasi tersebut, para pihak berkomitmen mendukung pengembangan jalur Ajisaka melalui penyusunan standar operasional prosedur SOP, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, audit dan penataan jalur pendakian, penerapan digitalisasi layanan, serta monitoring dan evaluasi secara berkala. Kepala Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Didit Sulistio, menambahkan di Gunung Salak hanya ada 2 jalur utama, yakni jalur Salak 1 dan Salak 2. Sementara 4 jalur pintu masuk resmi, yakni Ajisaka, Pasirengit, Cidahu, dan Cimelati, Sukabumi.
9: Ini kegiatan deklarasi komitmen perbaikan tata kelola pendakian Salak, terutama jalur Ajisaka. Salak itu ada 4 pintu, pertama di Ajisaka, kedua pintu Pasirengit, ketiga pintu dari Cidahu, keempat dari Cimelati. Nah, memang ini kami berkolaborasi dengan masyarakat. Pemberdayaan di semua pintu ada penyedia jasa yang dikelola oleh masyarakat. Kami gawe dalam konteks izin penyedia jasa wisata. Dalam ini jasa wisata, informasi wisata, dan informasi pendakian wisata ke Halimun Salak. Dua, kenyamanan pengunjung. Dan ini memang pendakian untuk kawasan konservasi. Ada beberapa regulasi yang mengatur yang tidak bebas seperti kawasan-kawasan pendakian lain di luar kawasan konservasi.
7: Sebagai tindak lanjut, deklarasi juga akan dilakukan audit ulang jalur pendakian Ajisaka Taman Sari Kabupaten Bogor didasarkan pada Standar Nasional Indonesia SNI 8748.2/2019, melibatkan pengelolaan pendakian gunung yang dilaksanakan secara kolaboratif oleh Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kementerian Kehutanan, Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Yayasan Gunung Parama Indonesia, Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia, CV Siliwangi Adventure.

Dan pendengar, sekian Warta Berita pagi ini. Warta Berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Informasi ini bisa Anda baca di portal berita rri.co.id. Saya Widya Perdani, selamat pagi.

0: Yang mau cuek pagi hari ini boleh cuek aja, karena segala sesuatu hal tidak perlu harus kita fokus pikirkan hal-hal yang memang baik untuk Anda, baik untuk orang-orang di sekitar Anda, dan tentunya baik untuk lingkungan Anda. Di kesempatan pagi hari ini yang agak mendung begitu ya, mudah-mudahan suasana hati gak ikut mendung. Lalu lintas di seputar jalan di Diponegoro mulai padat. Mungkin hari ini informasinya ada beberapa sekolah yang memang baru akan menerima rapot, pembagian rapot begitu ya. Ada yang hari Kamis, Jumat begitu. Dan sepertinya di pekan depan sudah mulai libur anak sekolah. Anda ikut bisa ambil cuti untuk menemani anak-anak libur kah? Atau mungkin harus tetap beraktivitas dan bekerja seperti saya, Ajeng, dan teman-teman dari Bandung Comment Center Diskominfo Kota Bandung yang kalendernya hitam semua nih. Kita akan ketahui informasi-informasi lainnya pendengar berkaitan dengan situasi lalu lintas dan lain hal sebagainya bersama teman-teman dari Bandung Comment Center Diskominfo Kota Bandung. Dan Pro 1 sudah terhubung bersama Teh Halmai.
1: Bandung pagi ini.
0: Helmai, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Teh Widi. Gimana Teh? Sehat pagi ini?
0: Alhamdulillah, sehat, agak mules-mules dikit lah ya. Karena cedum, aduh luar biasa. Tapi jalan udah mulai ramai sih di jalan di Diponegoro. Tapi kalau kita lihat dari pantauan CCTV Diskominfo Kota Bandung sendiri, gimana nih Teh situasi lalu lintas pagi hari ini di Kota Bandung?
2: Iya, baik Teh. Pertama kita ke arah timur dulu ya Teh, ke arah Pasar Ujung Berung. Terpantau di sini sudah ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 2, dan juga untuk cuaca terlihat di CCTV kami sudah mendung nih ya Teh. Jadi siap-siap bawa jas hujan ataupun payungnya jika berkegiatan di luar ruangan. Kemudian kita ke arah Tol Paster. Untuk ke arah Pasternya itu terpantau sedikit lenggang ya Teh. Namun untuk ke arah Gasibu Kota Bandungnya itu sudah terpantau ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan juga untuk cuaca masih sama, mendung-mendung gitu ya Teh. Kemudian kita ke arah Terminal Dago, terpantau di sini sudah sedikit ramai, didominasi oleh kendaraan roda 2 juga. Kemudian kita ke arah lapangan Gasibunya, untuk ke arah Ujung Berungnya sudah terpantau ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 2. Juga untuk ke arah lapangan Gasibunya terdapat antrian kendaraan dikarenakan lampu merah ya Teh, namun untuk kendaraannya tetap lancar. Kemudian untuk ke arah Dispark

0: Nanti hingga pukul 11 malam akan diperkirakan kembali berawan, begitu Teh.
1: Aduh, mudah-mudahan tetap selalu waspada dan tetap selalu utamakan keselamatan, jaga kesehatan juga ya, karena memang nanti kalau nggak terik banget hujan begitu, setelah panas-panasan terus kehujanan, kondisi fisik bindeng-bindeng waema biasanya terjadi ya.
0: Iya, saya pasti.
1: Pasti. Teh, untuk kebutuhan pokok masyarakat sudah bisa diakses kan? Akses kah harga-harganya hari ini?
0: Iya, sudah bisa diakses, Teh. Kita mulai di cabai merah dulu ya, Teh. Cabai merah keriting mengalami penurunan dari 52.000 sekarang 43.000 saja nih, Teh, untuk cabai merah keriting. Kemudian untuk cabai merah dari 63.000 turun hingga 45.000. Kemudian juga untuk bawang merah menaik sedikit ya Teh, tidak signifikan sekali, dari 39.000 sekarang 39.600 sekarang 39.500 saja nih Teh. Kemudian untuk beras medium harganya stabil di 13.346, bawang putih juga stabil di harga 37.093 rupiah. Dan juga untuk ibu-ibu nih aman nih untuk berbelanja ya, karena banyak yang stabil dan juga mengalami penurunan.
1: Ini gitu mah berita yang membahagiakan gitu ya untuk ibu-ibu utamanya. Jadi kayaknya pulang siaran harus langsung ke pasar jika nantinya.
0: Iya, langsung masak.
1: Langsung masak gitu, karena ya yang diuntungkan yang siarannya atau mungkin jam kerjanya di jam 5 pagi itu jam 10 sudah selesai dinas gitu. Jadi bisa ke pasar ada pagi.
0: Iya.
1: Ya, untuk laporan di layanan Bandung Siaga 112, Teh Halma, sudah ada laporan warga Bandung yang masuk kah?
0: Iya, untuk per hari ini, pagi ini tidak ada laporan Teh. Tapi kemarin kita terima laporan pada hari Selasa 23 Juni di pukul 19.02. Kita menerima laporan terjadinya kebakaran bangunan. Kita Teh juga udah dengar ya di Tamagotchi di Bandung gitu ya, di Jalan Lombok 45, Citarum, Kecamatan Bandung Wetan. Ini kita sudah koordinasikan dengan beberapa instansi, yaitu Damkar Matan Kota Bandung, kemudian PLN Kota Bandung, kemudian juga ada PSC 119 Dinkes Kota Bandung, PMI Kota Bandung, dan juga BKL Polrestabes Kota Bandung. Alhamdulillah itu tidak ada korban jiwa, namun ada satu orang yang pingsan, mungkin dikarenakan shock gitu ya, akibat kebakaran bangunan. Namun untuk semuanya sudah teratasi oleh instansi-instansi tersebut ya.
1: Waduh, baik. Terakhir nih, Giat Wali Kota kita bersama jajarannya ada giat apa nih untuk hari ini, Telma, yang terjadwal?
0: Iya, baik. Untuk renggiat Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota, dan juga Bapak Sekda Kota Bandung, pada pukul 8 akan ada pembukaan serta memberikan sambutan dalam sosialisasi peraturan daerah Kota Bandung nomor 1 tahun 2026 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan atau GDPK 5 pilar tahun 2025 sampai 2045. Berlokasi di Haris Hotel Convention Festival CityLink Bandung dan akan dihadiri oleh Bapak Wali Kota Bandung. Kemudian dilanjut pada pukul 9, Bapak Wali Kota Bandung akan melakukan siskamling siaga bencana yang berlokasi di kantor Kelurahan Negasari, Kecamatan Cibenying Kaler. Kemudian juga dilanjut pada pukul 11:30 nanti, Bapak Wali Kota akan memberikan sambutan sekaligus menutup secara resmi sesi pleno kegiatan Bandung Investment Forum 2026 yang berlokasi di Pasteur Convention Center Holiday Inn Bandung Pasteur, Jalan Dr. Junjunan nomor 96 Bandung. Begitu Teh.
1: Itu dia informasi agak padat ya, itu yang terjadwal. Belum belum tahu nih jadwal giat yang dadakannya begitu ya. Biasanya suka lebih banyak enggak sih?
0: Iya, bagian
1: dadakannya ya, bahkan jadwalnya hanya sampai jam 12, ternyata giatnya sampai malam karena yang dadakan-dadakan itu tadi. Teh Halma, hatur nuhun, terima kasih banyak untuk informasi pagi hari ini. Sehat selalu, salam juga untuk teman-teman di Bandung Comment Center lainnya. Selamat pagi Teh Halma, selamat kembali beraktivitas.
0: Selamat pagi Teh Widi, terima kasih.
1: Perbincangan kami pendengar bersama petugas dari Bandung Comment Center di Diskominfo Kota Bandung. Halma.

Di negeri ini, masih ada anak-anak Indonesia yang belum mendapatkan kesempatan untuk bersekolah. Mereka ingin belajar, tapi terhalang oleh biaya dan jarak. Sekarang, harapan itu datang dalam wujud sekolah rakyat. Melalui program sekolah rakyat, pemerintah membuka akses pendidikan untuk semua lapisan masyarakat. Sekolah ini gratis, berasrama, dan memberikan peluang bagi anak-anak untuk meraih masa depan yang lebih baik. Sekolah rakyat bukan sekedar tempat belajar, tapi gerakan untuk memutus rantai kemiskinan, membuka jalan agar setiap anak Indonesia punya kesempatan yang sama. Mari dukung sekolah rakyat, karena setiap anak Indonesia berhak untuk belajar, berkembang, dan berkarya. Bersama, kita wujudkan pendidikan tanpa batas untuk Indonesia maju.

Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko yang menjadi tuan rumah ajang sepak bola terbesar di dunia ini. Sebelumnya, Piala Dunia paling banyak hanya diselenggarakan oleh dua negara, seperti Korea Selatan dan Jepang pada tahun 2002. Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya turnamen ini melintasi tiga negara dengan belasan kota tuan rumah. Hal ini membuat Piala Dunia bukan hanya semakin besar, tapi juga semakin global dan menjadi simbol persatuan lewat sepak bola. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 25 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: FM Pro 1 RRI Bandung. Sesaat lagi pendengar kami akan bergabung dengan Pro 3 RRI guna mengikuti warta berita tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
2: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama dan aman.
3: Beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis.
1: Presiden Prabowo Subianto menutup Munas Alim Ulama dan Konbes PBNU 2026.